0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Johannes MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahdah. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنزل العيد ضيافة الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بفضله للملك العلام. أيها العابدون والعابدات رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan. Mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, "Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari?" Nelayan itu kembali menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak." Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, "Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab?" Nelayan itu menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing." Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, "Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor," kata nelayan, "apakah Bapak pernah belajar berenang?" Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, "Tidak pernah." Lalu dengan sopan mengatakan, "Sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak." Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapaktilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan, menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan sekalian, spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Lalu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Sudah pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Maryono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
3: Demikian tadi pendengar, kita simak bersama ya siaran langsung sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan kita kembali ke Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk menghadirkan berbagai informasi menemani Hari Raya Idul Adha Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar pada kesempatan pagi hari ini, nanti juga kami akan hadirkan perbincangan dialog Semarang Menyapa mengenai Idul Adha dan penguatan solidaritas sosial di tengah tantangan ekonomi. Nanti kita akan bincangkan bersama Basnas Kota Semarang dan juga Badan Pengurus Lazismu Jawa Tengah ya, bagaimana kita harus menguatkan solidaritas sosial di tengah tantangan ekonomi, apalagi momentum Hari Raya Idul Adha. Setelah yang satu ini, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Emang kenapa sih mbak?
1: Mau pesen apa kak?
0: Saya belum mau pesen mbak, nanti aja ya, saya masih bikin tugas.
1: Duh, masnya ini udah sejam di kafe ini tapi belum pesen apa-apa.
0: Iya, bentar lagi kok.
1: Ada beberapa pantangan yang sebaiknya tidak dilakukan ketika berkunjung ke kedai kopi. Berharap ruang kerja gratisan, pastikan untuk membeli sesuatu di sana dan tidak hanya memanfaatkan sarananya dengan cuma-cuma. Pilih bangku yang sesuai jumlah orang. Duduklah di kursi atau bangku sesuai dengan jumlah orang yang datang. Jangan berantakan. Letakkan

Info pro zadu. Sebanyak 176.967 pelanggan diproyeksikan melakukan perjalanan di Pulau Jawa serta Pulau Sumatera hari ini. Lonjakan penumpang tersebut bertepatan dengan masa libur panjang peringatan Hari Raya Idul Adha serta Hari Lahir Pancasila. PT Kereta Api Indonesia mencatat pergerakan penumpang terus mengalami peningkatan secara signifikan. Menjelang Idul Adha, masyarakat di Kabupaten Demak masih menjaga salah satu tradisi bernama Ancaan. Tradisi tersebut sudah menjadi bagian dari kebersamaan yang terus diwariskan hingga sekarang.

Sore hari kemarin, masyarakat biasanya mulai membawa berbagai makanan dari rumah masing-masing. Makanan tersebut nantinya akan dikumpulkan di masjid, musola, dan juga beberapa area yang ada di perkampungan.

0: Akhirnya nyampe kos juga, panasnya keterlaluan. Ih, rasanya matahari kayak ada 7.
1: Iya lagi, untung kelas abis ini agak sorean, jadi udah gak begitu panas.
0: Eh, Zia itu azan bukan?
1: Iya be, udah zuhur ya ternyata ya.
0: Kamu mau sholat? Sholat di sini aja. Nih, aku ada mukena.
1: Hah? Kamu punya mukena?
0: Iya, mama nyuruh aku bawa. Jaga-jaga kalau ada teman yang butuh. Ya, kayak kamu gini.
1: Mama kamu baik banget sih. Pengen deh sekali-kali ketemu mama kamu.
0: Ayo kalau kamu mau. Besok Sabtu aku pulang ke rumah. Mau nyusun pohon Natal sama masang hiasan-hiasan Natal juga.
1: Ih, seriusan boleh. Aku sekalian bantu kamu ngedekor deh.
0: Boleh lah, lumayan. Kan ada tenaga tambahan buat dekor.

0: Ya, pendengar Dialog Semarang Menyapa Pagi, kami hadirkan untuk Anda. Karena pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Wakil Ketua 3 Basnas Kota Semarang, ada Nur Fuad. Kita sapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Fuad, mohon maaf lahir batin, selamat hari raya Idul Adha Pak Fuad.
1: Sama-sama Pak Sufi. Nanti kalau ada big sound yang lain mohon maaf ya.
0: Aman Pak Fuad. Baik. Lagi di masjid ya. Pak Fuad, kalau dari Basnas Kota Semarang, di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang bagi sebagian masyarakat, bagaimana Basnas Kota Semarang memaknai Idul Adha sebagai momentum memperkuat solidaritas sosial?
1: Ya, kami berangkat dari pesan Idul Adha yang itu kita ambil pelajarannya dari sejarahnya, kenapa kemudian di Idul Adha itu disunatkan untuk berkorban, gitu kan? Nah, itu kan satu ketaatan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang menjalankan perintah yang bahkan kalau sebagai ukuran manusia itu tidak masuk akal untuk perintah menyembelih anaknya yang dinanti-nanti dan yang paling sayang, anak soleh pula. Nah, tapi sebagai bentuk ketaatannya tetap dilakukan. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bersepakat menyetujui melaksanakan perintah tersebut. Gitu. Nah, makna dari situ, satu hal yang paling bisa kita ambil berkorelasi dengan soal kondisi ekonomi sekarang yang membutuhkan pengorbanan dalam arti bagaimana kita mengikis, mengorbankan keegoismuan kita, di mana di dalam situasi ekonomi yang itu berdampak kepada situasi yang membutuhkan kebangkitan solidaritas di antara kita. Nah, berangkatnya kalau belajar dari Idul Adha ini adalah, ya, kita bagaimana untuk membangun solidaritas itu dimulai dengan mengorbankan ego kita. Kita berpikir secara makro, berpikir secara dampak sosialnya. Nah, itulah semangat dari Basnas menghadapi, memanai Idul Adha di dalam konteks situasi ekonomi hari ini yang ya, di mana angka-angka statistik itu masyarakat kelas menengah saja turun yang jumlahnya kemudian semakin banyak gitu. Lalu di tengah daya beli masyarakat yang itu juga turun, lalu dengan hadirnya program yang itu dicanangkan oleh Basnas, maka Basnas mengambilnya adalah dengan judul program sedekah daging gitu. Nah, sedekah daging itu kenapa kita mengambil itu? Karena melihat situasi ekonomi di mana daya beli yang itu menurun, tapi untuk tidak mengurangi niat bersyukur, maka dibuatlah sedekah kurban. Artinya, dalam kondisi yang minim pun, bagaimana kita kemudian tetap bisa mensyukuri dengan bersedekah. Nah, kalau berkorban kan itu ada standarnya. Misalnya satu kambing saja, sekitar 2-3 juta. Dalam sedekah kurban, kita bisa 300 ribu. Kita tetap bisa bersedekah. Meskipun itu bukan sebagai sebuah kurban. Nah, karena mengorbankan yang sedikit dari kita itu juga sudah berarti untuk sama-sama membangun solidaritas sosial kita. Gitu. Nah, maka disitulah Basnas memaknai Idul Adha yang kemudian kita aplikasikan di dalam program yang bernama Sedekah Kurban. Gitu Mbak, kira-kira.
0: Oke, tapi Pak Fuad, Basnas Kota Semarang tahun ini kan tadi sudah dispil beberapa begitu ya. Dengan kondisi ekonomi yang luar biasa, kita bisa katakan indeks ekonomi begitu ya Pak Fuad. Harga kebutuhan pokok cenderung tinggi dan masih ada permasalahan lainnya. Ada tidak perubahan pola partisipasi masyarakat dalam berkurban atau bersedekah menurut pengamatan Basnas kali ini?
1: Nah, yang pasti yang terasa di kami itu ya kalau permintaan untuk apa pembagian daging kurban banyak gitu. Nah, itu kan indikator gitu. Tapi sementara dari jumlah yang itu korban menurun misalnya, meskipun karena, nah ini satu indikasi yang lain juga Mbak, artinya wujud dari keimanan seseorang atau orang muslim itu karena menempatkan kurban ini menjadi sunnah ibadah yang luar biasa, di dalam kondisi yang juga tidak terlalu baik-baik saja, karena sudah diniatkan, kalau kemudian kita bandingkan dengan angka-angkanya, turunnya tidak signifikan. Artinya, semangat untuk berkorban dari masyarakat muslim, meskipun dengan kondisi yang itu tidak cukup baik-baik saja itu, tetap terwujud dalam sisi bagaimana orang muslim berniat untuk tetap berkorban gitu. Nah, soal penurunan siapa yang berkorban itu, ya penurunannya tidak signifikan dibanding kalau kita melihat statistik dari kondisi ekonomi kita. Nah, meskipun memang kemudian jumlah yang mengajukan itu lebih banyak gitu loh.
0: Dan mungkin memang ada penurunan tapi tidak signifikan begitu ya?
1: Iya.
0: Kalau tadi Pak gitu. Fad mengatakan peminatnya banyak atau permintaannya banyak begitu ya, ada tidak strategi yang disiapkan Basnas memastikan distribusi daging kurban ini benar-benar tepat sasaran nih, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat prasejahtera di Kota Semarang?
1: Ya, alhamdulillah karena ini menjadi satu kegiatan, bisa dikatakan sebagai kegiatan tahunan, ya kan? Nah, kita tentu ada SDM, ada tim yang itu juga kami brief, cukup solid. Lalu dari tim itulah kita mulai pendataan itu, kita mulai lakukan sejak 2 bulan sebelumnya gitu. Nah, lalu di kami kan punya database mustahik gitu kan. Nah, lalu juga kami punya tim monitoring yang itu memantau spot-spot mana daerah yang selama ini menjadi penyumbang mustahik yang banyak di Kota Semarang. Nah, dari indikator itu kami meyakini di daerah situlah yang kalau kita menyalurkan itu akan lebih memenuhi sasaran. Nah, berdasarkan dari database itu, lalu kami merekap berdasarkan dengan masing-masing by name, by address itu dilampirkan dengan KTP gitu. Nah, ini memang mekanisme administrasi yang ditentukan oleh Basnas bahwa setiap yang penerima itu bisa dipertanggungjawabkan siapanya dan gimananya gitu. Nah, itu sistem ini sudah dibuat sehingga secara akuntabilitas dan akurasi data siapa yang akan menerima dari setiap program Basnas itu, insya Allah ya 90%+ itu lebih akurat karena kita juga melakukan assessment gitu. Jadi filter data itu sudah kita lakukan di awal, lalu setelah itu juga kita lakukan pendokumentasian, sehingga setiap berapapun yang keluar itu kita bisa temukan, kita sediakan dokumentasinya gitu. Nah, ini untuk sebagai mekanisme bagaimana agar pendistribusian yang kita lakukan itu tepat sasaran, juga bisa dipertanggungjawabkan secara faktual maupun secara administratif gitu kan.
0: Oke, tapi Pak Fuad, ada wilayah-wilayah yang memang jadi perhatian khusus tidak kalau di wilayah Kota Semarang nih?
1: Sejauh ini di Kota Semarang memang ada beberapa titik yang itu berdasarkan data yang kita terima, misalnya di spot masuk wilayah yang di mana masih terdapat miskin ekstrim. Nah, itu menjadi satu perhatian tertentu sekitar di daerah Semarang Utara misalnya. Nah, itu menjadi referensi, menjadi catatan. Nah, ya katakan meskipun prioritas gitu, tetapi kami juga dengan melakukan keseimbangan soal pemerataan gitu. Jadi ada wilayah-wilayah tertentu yang memang menjadi kita note itu agar ini menjadi perhatian, maka porsinya bisa jadi lebih banyak gitu dengan situasi real sosiologis keekonomian masyarakat di sana itu juga masuk di beberapa spot kantong kemiskinan ekstrim gitu. Nah, itu menjadi perhatian kita. Lalu yang kedua, beberapa rekomendasi yang itu memang butuh sentuhan pemberdayaan. Nah, maka itu juga menjadi sentuhan kita agar ada impact yang kemudian cukup berdampak dari setiap program yang kita lakukan di situ, termasuk dalam konteks soal sedekah kurban yang kita lakukan hari ini.
0: Baik, itu distribusinya juga dipastikan 4 hari ke depan selesai atau gimana Pak Fuad?
1: Nah, distribusi itu kita sudah untuk tim, jadi misalnya kita langsung bagi, diklasifikasi, bahkan spot mana yang itu katakan Semarang bawah, maka disitulah proses penyembelihan yang kita lakukan, lalu spot di Semarang atas kita lakukan di situ. Nah, tim ini berdasarkan dengan pembagian kewilayahan sudah kita siapkan, karena butuh percepatan pendistribusian yang itu bisa kita jalankan secara efektif itu. Lalu memang tim kita cukup gede ini untuk kebutuhan saat ini gitu, agar apa yang diamanatkan itu bisa segera terdistribusi dengan cepat juga gitu.
0: Ada tidak mungkin Pak Fuad, Basnas Kota Semarang memiliki program khusus ya atau skema pemberdayaan lain selain pembagian daging kurban ini agar bantuan sosial tidak hanya bersifat sesaat tetapi juga membantu ketahanan ekonomi mustahik?
1: Nah, ini sebetulnya mau menjadi sebuah inspirasi, ada harapan gitu ya. Kalau memang kemudian bisa kita menstimulus di para mustahik, karena gini, secara real praktek kurban ini kan sebetulnya di situ ada sirkulasi ekonomi yang cukup besar. Nah, ada program di mana sebetulnya kita titik-titik yang itu pemberdayaan dengan balai ternak. Nah, balai ternak inilah yang kemudian akan mensuplai dari program Basnas kaitannya dengan sedekah daging dan juga kurban gitu. Nah, sehingga harapannya terjadi sirkular ekonomi di antara mustahik yang itu juga mensuplai, mensupport dari keberadaan program yang dilakukan oleh Basnas gitu. Nah, misalnya di daging kurban ini kita butuh berapa sapi nih gitu. 20 sapi. Terus ya, ada wilayah yang kita jadikan sebagai pusat balai ternak itu untuk menyiapkan dengan pemeliharaan sapi agar pada program itu dilaksanakan, nah, mereka bisa mensuplai kepada Basnas gitu. Dari proses pendampingan balai ternak tersebut gitu.
0: Oke. Nah, Pak Fuad, setelah ini saya akan undang pendengar untuk bergabung, boleh ya Pak Fuad ya? Oke, kita jeda terlebih dahulu sambil saya undang pendengar untuk bergabung di 024-831-6686 atau di 081-666-6886. Nanti kita akan berbincang pendengar bersama Wakil Ketua 3 Basnas Kota Semarang Nur Fuad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: Ya, pendengar, kita lanjutkan dialog Semarang Menyapa pagi hari ini, Idul Adha dan penguatan solidaritas sosial di tengah tantangan ekonomi bersama Wakil Ketua 3 Basnas Kota Semarang, Nur Fuad. Pak Fuad, ada WhatsApp yang masuk, saya bacakan boleh Pak Fuad?
1: Boleh.
0: Baik, Ini ada Pak Yoyo di Kaligawe. Selamat pagi, selamat lebaran Pro 1 RRI Semarang. Pak, saya ingin tanya, kalau kita memberikan permohonan kepada Basnas Kota Semarang itu melalui jalur apa? Dari Pak Yoyo nih, silahkan.
1: Yang pasti melalui jalur yang benar dulu ya.
0: Betul.
1: Tidak tersesat. Ya. Kalau kami Basnas secara prinsip terbuka kepada seluruh masyarakat di Kota Semarang yang memang secara kategori masuk kriteria mustahik gitu Mbak. Mm-hmm. Jadi tinggal dimasukkan saja permohonannya itu ke kantor Basnas, diserahkan dengan dilampiri fotokopi KTP, lalu surat pengantar dari RT atau takmir masjid tempat gitu. Nah, lalu dari ajuan itu akan kita terima, semua ajuan kita terima. Nah, setelah itu akan kita follow up dengan melakukan asesmen, Mbak. Mm-hmm. Gitu. Jadi, kita tetap akan lakukan asesmen ke lapangan sesuai dengan kriterianya karena di Basnas itu diharuskan untuk menjaga akuntabilitasnya itu kita harus taat regulasi, taat syar'i dan taat NKRI. Nah, salah satunya kan, jadi kita tidak bisa keluar dari regulasi peraturannya seperti apa yang itu dikategorikan sebagai mustahik. Lalu yang kedua juga secara syariat kita juga ada ketentuannya, maka pengajuan itu akan kita verifikasi agar tidak melenceng dari regulasi dan syariatnya gitu Pak. Termasuk di NKRI. NKRI itu artinya begini, apakah permohonan ini berpotensi gitu, kalau direalisasi akan mengganggu misalnya, distabilitas dari keberadaan NKRI yang tidak gitu. Nah, maka perlu kita tinjau dengan dua tiga kerangka itu. Tapi pada prinsipnya kami terbuka banyak persyaratan ini, dan persyaratannya juga tidak ribet gitu ya. Cukup pengajuan yang itu dengan sungguh-sungguh memang membutuhkan, karena kita butuh pemerataan lalu prioritas yang memang benar-benar masuk mustahik, ya itulah yang kemudian akan kita jadikan pertimbangan utama gitu sih.
0: Oke, baik. Jadi tetap ada asesmennya, tetap dikunjungi apakah memang itu diperkenankan atau tidak begitu ya Pak Fuad ya?
1: Iya. Untuk kita akan tinjau sesuai dengan kondisi realnya gitu.
0: Okay.
1: Karena memang ya tentu kami asas keterbukaan, asas kejujuran ini kan penting agar kita tidak salah sasaran kan gitu Pak.
0: Mm-hmm.
1: Menjaga amanat itu yang salah satu yang berat kan itu.
0: Baik, tapi Pak Fuad, ketika transparansi didorong oleh masyarakat, itu bagaimana Basnas menyikapinya?
1: Nah, kami sudah membuat satu sistem, namanya sistem SIMBA, sistem informasi manajemen Basnas itu. Di situ report day to day, real time yang kita berikan kepada sistem yang itu bisa dipantau oleh Basnas RI langsung begitu.
0: Mm-hmm.
1: Lalu juga kami memiliki kantor digital yang itu bisa diakses secara publik gitu, soal aktivitas Basnas seperti apa, program-program seperti apa. Nah, cuma secara berimbang juga bagaimana kalau mau berzakat dan berinfak gitu, secara mudah itu ada di situ. Jadi insya Allah sih upaya untuk terus bertransparansi ini juga kami lakukan, karena alhamdulillah setiap tahun kita diaudit oleh KAP, akuntansi publik itu, sampai hari ini alhamdulillah kita selalu WTP Mbak, sehingga ini yang patut disyukuri, dan juga bersyukur juga kami dari sistem manajemen keterbukaan ini beberapa kali mendapatkan penghargaan dari Basnas RI, termasuk salah satu Basnas kota kabupaten yang disiplin menerapkan sistem akuntabilitas dan transparansi ini. Ya, itu patut kami syukuri sebagai bentuk niat untuk berkomitmen menjaga amanah dari para muzaki, munfik yang mempercayakan harganya kepada Basnas.
0: Oke. Mungkin terakhir ya, ini.
1: Yang berikutnya juga ada media sosial kita. Nah, itu bisa dilihat Basnas Kota Semarang. Nah, itu juga di situ kita membuka dan ya beberapa kali misalnya ada warga yang DM gitu atau bahkan mengomentari satu program ya sepatut-patutnya kita jawab, menjelaskan, memberikan satu proses edukasi melalui channel-channel yang kita punya.
0: Baik, Pak Fuad, terakhir boleh pesan dari Basnas Kota Semarang kepada masyarakat agar Idul Adha tahun ini tidak hanya menjadi perayaan ibadah, tetapi juga momentum memperkuat gotong royong dan kepedulian sosial.
1: Ya, ini menjadi ikhtiar kami bahwa Basnas memang berkomitmen untuk menjadi salah satu pilar, karena di dalam salah satu misi di Basnas itu adalah bagaimana menjadi upaya mensejahterakan umat, kira-kira gitu. Maka apapun bentuk-bentuk program yang itu dirancang oleh Basnas, sebisa mungkin itu berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan atau setidak-tidaknya memberikan solusi atas problem keumatan yang sekarang sedang dihadapi gitu. Nah, maka kami mencanangkan 5 program, ada Semarang Sehat, itu kaitannya dengan soal bagaimana pemenuhan sanitasi, bagaimana pemenuhan gizi masyarakat, gitu, lalu bantuan kesehatan, dan seterusnya. Ada permohonan-permohonan untuk disabilitas, itu juga kami programkan di situ. Lalu ada Semarang Cerdas. Nah, Semarang Cerdas ini satu program yang berkomitmen untuk berkontribusi peningkatan terhadap akses pendidikan dari masyarakat gitu ya, bentuknya ada beasiswa, ada bantuan pendidikan dan macam-macam. Kami komitmen setiap tahun itu memberikan beasiswa kepada 100 mahasiswa yang berdomisili berKTP Semarang dan juga berkuliah di kampus-kampus di Semarang. Nah, mereka kita create menjadi relawan Basnas gitu, sehingga kita namakan sebagai beasiswa produktif gitu. Sehingga setelah menerima beasiswa itu juga ada nilai lebih yang didapatkan, selain sebagai mahasiswa juga mulai bersentuhan dengan dunia-dunia filantropi, kita bekali di situ. Lalu ada Semarang Makmur. Semarang Makmur ini berkaitan dengan soal peningkatan keekonomian, peningkatan income generating di masyarakat gitu. Ada bentuk dalam bantuan modal, ada pelatihan entrepreneurship, ada juga bantuan alat kerja. Nah, ini dalam konteks untuk pemberdayaan, karena Basnas ini juga dituntut agar pendistribusiannya itu tidak hanya konsumtif, tapi juga pada hal-hal yang itu produktif gitu. Lalu ada Semarang Takwa. Nah, Semarang Takwa ini berkaitan dengan pemberdayaan, pendampingan untuk peningkatan keibadahan gitu. Konteksnya berkaitan bagaimana berkontribusi terhadap kesejahteraan masjid, atau kemudian juga ini program terbaru kita adalah kita mensupport marbot-marbot masjid yang menjadi unit pengumpul zakat Basnas Kota Semarang. Kita bayarkan santunan BPJS tenaga kerjaannya, Mbak. Ini salah satu di program di Basnas gitu. Tadi sudah berapa ya, Mbak? Sehat, Makmur, lalu Cerdas, lalu Takwa, satunya lagi mau Basnas. Nah, ada 5 program yang satunya lupa saya, Mbak.
0: Baik. 5
1: program. Tapi semuanya bermuara bagaimana menjaga amanat dari Basnas itu untuk bisa berkontribusi terhadap impact pada solidaritas sosial, membangun satu kesejahteraan keumatan yang bisa dikembangkan di Kota Semarang ini. Itu Basnas.
0: Baik, terima kasih Pak Fuad pada kesempatan pagi hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Pak Fuad, sehat selalu Pak Fuad. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Demikian tadi pendengar di segmen pertama ya, Idul Adha dan penguatan solidaritas sosial di Jawa Tengah. Dan bagaimana tantangan dan juga ekonomi saat ini yang tadi Pak Fuad juga menyinggung, masyarakat ini banyak permintaan ya tahun ini dan ada sedikit penurunan. Kita nanti juga akan lanjut di segmen kedua bersama Wakil Ketua Badan Pengurus Lazismu Jateng, Ikhwanus Sofa.

0: Kita update dulu informasi dari reporter kami ya. Polda Jateng gelar sholat Idul Adha bersama masyarakat, mementingkatkan iman, takwa, dan kepedulian sosial. Luki informasinya.
1: Baik, pendengar, ribuan jemaah memadati halaman apel Mapolda Jawa Tengah dalam pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada pagi tadi, mengusung tema Idul Adha meningkatkan iman, takwa, rela berkorban, dan kepedulian sosial personil Polri. Kegiatan itu berlangsung khidmat sekaligus penuh suasana hangat dan kebersamaan. Anggota Polri, keluarga besar Polda, dan masyarakat tampak membaur mengikuti sholat Id secara berjamaah. Sejak pagi hadir dalam kegiatan itu juga Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo beserta PJU dan Wakapolda Jawa Tengah. Perdita selaku imam dan khotib, yakni Rektor UIN Wali Songo Profesor Musahadi yang mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa bersyukur menikmati segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadikan Idul Adha sebagai momentum evaluasi diri dalam meningkatkan kualitas ibadah dan perilaku sehari-hari. Dalam keterangannya, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menyampaikan momentum Idul Adha menjadi pengingat pentingnya nilai pengorbanan, kepedulian sosial, serta keikhlasan dalam pengabdian kepada masyarakat. Pihaknya menambahkan semangat kepedulian sosial tersebut juga akan diwujudkan Polda Jawa Tengah melalui kegiatan sosial yang digelar menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 pada 1 Juli mendatang. Menutup rangkaian kegiatan tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana memperkuat persaudaraan, menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, serta menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di lingkungan masing-masing. Nilai-nilai keikhlasan dan pengorbanan serta kebersamaan yang terkandung dalam Idul Adha, menurut Kabid Humas, juga menjadi landasan penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat. Demikian informasi yang dapat dilaporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Luki Setiawan pada kesempatan pagi hari ini. Tetap berhati-hati selama bertugas.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Kita lanjutkan kembali dialog sembarang menyapa pagi hari ini bersama Wakil Ketua Badan Pengurus Lazismu Jawa Tengah, Ikhwanus Sofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Sarsi.
0: Pak Ikhwan, kabar baik, sehat Pak Ikhwan?
1: Alhamdulillah, doanya Mbak Sarsi baik juga.
0: Alhamdulillah, sehat. Pak Ikhwan, di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang nih, bagaimana Lazismu Jateng memandang momentum Idul Adha sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial dan semangat berbagi di tengah masyarakat? Pak Ikhwan, silakan.
1: Ya, ini momentum yang sangat tepat bagi umat Islam khususnya, bahwa tiap peribadatan kita itu pasti berdimensi sosial. Tidak ada dalam Islam itu yang ibadahnya tidak berdimensi sosial. Maka di surat Al-Maun ayat keempat itu disebutkan, celakalah orang yang sholat, yang sahun, atau yang lalai. Yang lalai itu dua ayat sebelumnya, yaitu yang kasar sama anak yatim dan yang tidak menolong orang miskin. Begitu.
0: Tapi apakah Lazismu ini juga melihat adanya perubahan perilaku, Pak Ikhwan, dalam berkurban di tengah tekanan ekonomi? Misalnya mungkin lebih memilih kurban kolektif atau donasi berbasis gotong royong atau gimana?
1: Iya, jadi saya melihat, Lazismu juga melihat, walaupun tekanan ekonomi kita cukup berat, tapi kesadaran muslimin dalam menyelenggarakan kurban itu tidak menurun. Dari tahun ke tahun kesadaran itu selalu naik. Karena kita diingatkan di surat Al-Kautsar, walaupun di tengah ujian yang bertubi, Allah selalu mengingatkan, inna ataina al-kautsar. Sungguh nikmat yang diberikan Allah itu sangat banyak. Itu walaupun musibah bertubi, Allah selalu mengingatkan hal itu. Begitu, Mbak.
0: Tapi kan sebetulnya ketika saat ini itu sudah mulai edukasi, berbagi, dan lain sebagainya. Tapi tekanan ekonomi kan tidak bisa kita pungkiri begitu ya, Pak Ikhwan ya?
1: Betul, betul.
0: Pendekatan seperti apa yang Lazismu gunakan juga kepada masyarakat?
1: Nah, jadi kita yang masih, walaupun kesadaran berkorban itu naik, kita juga masih punya keprihatinan, Mbak Silvi. Jadi ternyata yang naik itu baru daerah yang mempunyai dua kriteria. Satu, daerah itu ekonominya memang mapan, relatif mapan. Yang kedua, dakwah Islamnya juga tinggi, terutama itu di perkotaan-perkotaan. Sedangkan di pelosok, di pedalaman, itu selalu mempunyai dua kriteria. Satu, ekonominya juga rendah. Dua, dakwah Islamnya juga masih sangat rendah. Sehingga di sana banyak sekali yang sangat kurang menikmati kurban, bahkan bisa tidak ada. Nah, peran Lazismu adalah mendakwahkan kepada tempat-tempat yang kurbannya sudah melimpah, untuk berkenan dibawa ke daerah-daerah pelosok itu, bahkan di tempat-tempat bencana, Mbak. Karena Indonesia ini kan dikatakan laboratorium bencana, gitu.
0: Betul.
1: Bencana apapun komplit di kita itu. Semuanya ada, baik dari daratan maupun dari air atau hidrometeorologi. Jadi kita saat ini sejak tahun 2011, Mbak, kita itu sungguh-sungguh untuk mengajak di korban yang sudah melimpah berkenan, berkenan dibawa ke tempat-tempat yang paling membutuhkan itu.
0: Baik, jadi ini ada yang namanya program seperti kurbanmu dan redangmu itu ya, Pak Ikhwan?
1: Betul sekali. Betul sekali.
0: Oke, tapi kalau dari sasaran target wilayahnya, apakah juga dipetakan, Pak Ikhwan?
1: Iya, Mbak. Jadi kami menjelang Idul Adha itu menjadi program utama setelah Idul Fitri, ya. Itu kami di setiap daerah itu pasti mencari tempat-tempat yang paling membutuhkan. Jadi kita punya dua program kalau di Indonesia, nggih. Jadi yang hidup, yang penyembelihan sapi hidup langsung dibawakan ke tempat yang membutuhkan, itu dengan kriteria 3T itu. Nah, ada satu program lagi supaya jangka panjang penyalurannya bisa ke tempat yang paling jauh tetapi membutuhkan waktu lama atau bahkan untuk persediaan kebencanaan, itu kita kalengi. Ini kita kalengi dalam menu siap saji, menu rendah. Nah, alhamdulillah tahun kemarin kita penghimpunan 7 miliar untuk khusus rendangmu. Idul Adha ini melonjak hampir 40%, sudah di angka 10 miliar untuk per hari ini. Insya Allah hari Tasrik masih tambah.
0: Oke. Tapi Pak Ihwan, ada strategi khusus tidak yang ditetapkan Lazizmu Jateng ya? Memastikan semangat solidaritas Idul Adha ini tidak berhenti pada pembagian daging kurban saja.
1: Oh, betul Mbak. Jadi, karena setelah kita punya program pengalengan kurban sejak tahun 2016 itu, manfaat dan dampak yang diterima oleh para penerima itu luar biasa. Sehingga kami tidak henti-hentinya mendakwahkan itu dengan saluran semuanya. Peribahasanya darat, laut, udara itu kita tempuh semua. Media sosial kita tidak henti-hentinya. Kita mendakwahkan langsung ke tempat majelis-majelis taklim. Bahkan kita sampai berdakwah keluar Jawa, Mbak.
0: Yeah.
1: Untuk berkenan di Kalengi ini. Karena selain tadi sudah saya ungkap ke tempat yang paling pelosok sekalipun, bahkan sampai ke tempat bencana, itu kita juga sudah mulai kerjasama dengan pemerintah-pemerintah setempat untuk pencegahan stunting. Jadi karena setiap kabupaten kota itu ada yang mengalami stunting ya, banyak penyintas itu, kita sesuai kemampuan tangani sejak dari ibu hamilnya atau anak yang sudah bisa mengonsumsi makanan berat tapi masih mengalami stunting, 1-2 kita program pakai makanan pendamping rendangmu ini. Jadi nilai ibadah tidak sekedar perayaan hari raya, tapi bisa menolong pada mereka-mereka yang sangat tidak beruntung itu. Stunting kan mengeringkan ya dampaknya ya, tidak cuma fisik tapi juga intelijensi yang sangat mempengaruhi masa depan mereka. Dan yang menarik, tahun kemarin kita 3 kali berangkat ke mengirimkan bantuan ke Palestina. Salah satunya juga ada rendangmu itu di sana.
0: Oke.
1: Itu Mbak Silvi.
0: Pak Ihwan, Lazizmu Jateng ini kan belakangan juga memperkuat kapasitas amil dan fundraising menjelang momentum besar filantropi Islam ya, seperti Ramadan dan Idul Adha. Apa sebetulnya tujuan penguatan ini dan dampaknya bagi pelayanan kepada masyarakat?
1: Inje Mbak, jadi tugas utama kami ini kan pemustahik ya. Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi sedangkan donatur, zakat itu namanya muzaki. Orientasi utama kita adalah sebanyak mungkin memberikan manfaat kepada mustahil. Itu tugas utama kami. Jika kami tidak menaikkan kapasitas budget dari para amil kami, maka outputnya pasti rendah penghimpunan kami. Ketika outputnya rendah, maka dampak yang diterima para mustahil otomatis itu terendah. Maka menjadi kewajiban kami untuk selalu learning and growth, ya. Selalu belajar dan skill up terus mengevaluasi segala kekurangan, selalu berprinsip pada continuous improvement, perbaikan terus demi sebesar-besar manfaat bagi para penerima manfaat itu atau mustahil itu. Alhamdulillah dari tahun ke tahun penghimpunan Lazizmu nasional terutama Jawa Tengah tidak pernah stuck apalagi menurun. Alhamdulillah selalu naik, itu memberikan kepercayaan tambahan bagi kami bahwa kredibilitas kami bisa makin dipercaya oleh masyarakat untuk menyalurkan donasinya. Karena memang donasi itu kalau menyalurkan sendiri-sendiri, resikonya itu tidak ada yang mencatat, Mbak. Sehingga ketika tidak ada yang mencatat, itu yang dapat bisa dapat terus. Yang lain yang lebih membutuhkan atau sama-sama membutuhkan bisa nggak dapat. Karena memang nggak ada yang mendatanya. Kalau lewat lembaga seperti kami kan punya datanya siapa masing-masing penerima manfaat. sehingga kami bisa lebih menjamin pemerataan. Oh, ini yang sudah, kasihkan yang belum. Itu kelebihan ketika donasi itu tidak disalurkan sendiri-sendiri. Jadi walaupun ada lembaga-lembaga, NGO-NGO itu menggalang, tidak sedikit dari mereka itu akhirnya penyalurannya dititipkan ke lain itu, Mbak. Karena kita siap ya, setiap negeri ini membutuhkan, seperti saat ini Sumatera, Barat, Sumatera Utara, Aceh, itu relawan kami masih di sana, Mbak, untuk menangani korban banjir kemarin itu. Begitu.
0: Terakhir boleh Pak Ihwan, apa pesan Lazizmu Jateng kepada masyarakat agar Idul Adha tahun ini tidak hanya dimaknai sebagai ritual ibadah, tetapi juga momentum memperkuat kepedulian sosial di tengah tantangan ekonomi? Silakan.
1: Inje Mbak, jadi Lazizmu insya Allah tidak akan pernah bosan Bu, untuk menyampaikan bahwa ibadah korban ini adalah simbol peribadatan yang sangat akbar, yaitu pengorbanan yang paling puncak ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah menyembelih putranya sendiri. Nah, itulah bukti dari surat Al-Kautsar, fasholli rabbika wanhar. Jadi berkorban itu ya karena Allah. Jangan tergoda adanya prestis, jangan tergoda adanya pengen dilihat gitu.

0: Perbincangannya pagi hari ini, Pak Ihwan, semoga ini juga dipahami oleh masyarakat ya, agar semangat Idul Adha ini bukan hanya sampai di sini saja, tapi bisa di kemudian-kemudian hari. Sehat selalu, Pak Ihwan. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pendengar Dialog Semarang menyapa pagi hari ini, Idul Adha dan penguatan solidaritas sosial di tengah tantangan ekonomi. Wakil Ketua Badan Pengurus Lazismu Jawa Tengah, Ihwan Nusofa.

0: buat dibawa pulang.
1: Ih, ibu ngapain ambil tusuk gigi banyak banget?
2: Buat bersihin sisa makanan di gigi.
1: Ih, ibu tahu nggak, tusuk gigi tuh bisa bikin gusi luka dan gigi kita tuh jadi renggang-renggang loh.
2: Loh, orang dari dulu juga pakainya itu, Mir.
1: Tapi bu, tusuk gigi itu cuma ngangkat yang kelihatan. Plak di sela-sela itu malah bisa kedorong makin dalam. Jadi bukannya bersih malah nyelip loh permanen.
2: Terus mau bersihin gigi pakai apa dong, Mir?
1: Ibu, ada dental floss namanya, atau benang gigi.
2: Kalau gitu pakai benang jahit aja bisa toh, Mir?
1: Ih, itu mah segigi-giginya kecabut, ibu nih. Kalau dental floss memang khusus buat bersihin sela gigi. Nah, yang ini dijamin aman dan memang disarankan dokter, ibu.
2: Yaudah deh, ibu nanti minta ke kamu aja ya, Mir.
1: Ih,

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Presiden Prabowo ancam mundur jika MBG dihentikan. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto dengan klaim narasi bahwa Presiden Prabowo akan mengundurkan diri dari jabatannya apabila program makan bergizi gratis, MBG dihentikan. Faktanya klaim tersebut ialah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Presiden Prabowo ancam mundur jika makan bergizi gratis MBG dihentikan. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan dari media yang kredibel soal ancaman Presiden Prabowo untuk mundur dari jabatan Presiden bila program MBG dihentikan. Mengutip dari video.tribunnews.com berjudul Akui MBG Banyak Masalah, Presiden Prabowo ancam copot oknum petinggi yang tak bertanggung jawab. Dalam berita tersebut, Presiden Prabowo menyinggung soal MBG saat peresmian 1061 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Presiden Prabowo mengancam akan memecat pihak-pihak yang lalai dan tidak bertanggung jawab, termasuk unsur pimpinan terkait masalah MBG. Adapun Presiden Prabowo memang pernah menyatakan di depan sejumlah pemimpin media bahwa ia siap mempertaruhkan kepemimpinannya demi memastikan MBG tetap berjalan. Namun, pernyataan itu disampaikan dalam konteks elektoral atau potensi suara Presiden Prabowo dalam pemilihan Presiden 2029, bukan ancaman mundur dari jabatan. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.

kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami ya, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Spesial Hari Raya Idul Adha kali ini, pendengar, terima kasih yang sudah mengucapkan selamat Hari Idul Adha. Ini ada Pak Sudi Bio juga melalui WhatsApp kami 0816666886. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga makna kurban mengajarkan kita tentang keikhlasan, ketulusan, dan berbagi kepada sesama. Terima kasih Pak Sudi Bio. Ada juga ini Mas Wahyu di Semarang, Bu Kartika, dan juga Pak Teo di Magelang. Gimana, sudah persiapan apa nih? Pendengar, apakah sudah mulai memasak? Atau seperti apa? Boleh juga sampaikan kepada WhatsApp kami ya pada kesempatan hari ini.

Siti Harika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: back together.
1: Mendengar nanti kita update juga informasi gelombang tinggi ya pada kesempatan edisi hari ini 27 Mei 2026 bersama Prakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang nanti bersama Lesia pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan ganti channel Anda, tetap bersama kami 89 FM.

0: Bolehkah kita berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal? Berikut penjelasan dari Dekan Fakultas Agama Islam Unisula Semarang, Ustadz M. Muhtar Arifin Soleh.
1: Jadi itu makanya ini harus hati-hati ya. Ini perkara hati atau diniatkan. Jadi kita bisa matur sama Allah ya. Jadi kita sudah siapkan hewannya, ya. Kemudian kita berkorban. Bila bisa kita matur sama Allah, ya Allah, saya ini berkorban satu kambing, mohon ya pahalanya juga dikasihkan kepada orang tua kami yang sudah meninggal. Ya, jadi niatnya beda, niatnya itu berbagi pada orang tua, gitu ya, supaya orang tua itu tambah pahala karena kita dididik menjadi anak soleh. Bentuknya anak soleh ya itu tadi. Kita berharap orang tua dapat pahala dari korban yang kita korbankan. Jadi itu konteksnya itu aja, Idul Walidain. Bukan memberi persembahan kepada si mayat, bukan.

0: Ya, kita update langsung informasi cuaca kemaritiman ya. Bersama perakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang ada Lesi. Selamat pagi, Mbak Lesi.
1: Selamat pagi, Mbak Silvi.
0: Mbak Lesi, boleh diupdate nih informasi gelombang tinggi hari ini. Adakah peringatannya atau gimana? Silahkan.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi pada pagi hari ini kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir yang berlaku pada hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi di wilayah pesisir utara Jawa Tengah mulai pukul 14.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2026 mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hingga esok hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 8 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang. Untuk wilayah perairan Semarang hingga perairan Demak, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang. Wilayah perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang. Informasi yang terakhir yaitu perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas dan informasi pasang surut yang berlaku pada hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2026 mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hingga esok hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 8 knot dan tinggi gelombang diperkirakan masuk dalam kategori tenang, yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut pada malam hari nanti diperkirakan surut minimum terjadi pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,2 meter dan akan mencapai pasang maksimum mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,7 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Izinkan saya Lesi Andari, mewakili seluruh tim BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Sampai jumpa.
0: Terima kasih Mbak Lesi informasinya. Informasi tadi juga menutup jumpa kita mendengar pada kesempatan pagi hari ini. Saya Sylvie Ansori bersama pengarah acara Marnisa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga pengorbanan yang kita lakukan kali ini dengan menyisihkan harta tidak berhenti sampai di sini saja, tapi bisa seterusnya untuk menunjukkan solidaritas kemanusiaan kepada orang lain. Salam bahagia selalu untuk kita semua. Bye-bye.

Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia, menjadi kawah candera di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan.

kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Selamat siang pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui 89 FM atau juga streaming pendengar lewat rri.co.id dan juga RRI Digital. Bersama dengan saya Galih pendengar yang siap hadir menemani hari Rabu Anda pendengar pada momen hari Idul Adha ini pendengar. Kami ucapkan untuk selamat menunaikan ibadah Anda pendengar, kemudian juga selamat merayakannya juga, dan silakan menikmati segala hidangan yang sudah direncanakan begitu. Mungkin sudah mulai kepikiran pengen nyate atau mungkin ingin membuat gulai gitu ya, tapi tahan dulu pendengar. Ya pasti kita harapkan semoga hari ini bisa menjadi berkah untuk kita semua pendengar, kemudian juga bahagia selalu untuk kita semua dan kesehatannya tetap terjaga pendengar. Semarang siang ini akan hadir hingga nanti di jam 3 sore pendengar. Ragam informasi dan juga musik pilihan akan kami hadirkan untuk menemani Anda pendengar. Jadi jangan sampai ketinggalan, tetap bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Momen sukacita Hari Idul Adha, pendengar, membawa pesan yang melampaui ritual keagamaan, pendengar. Jadi, pada hari ini mengajarkan nilai pengorbanan, keikhlasan, dan juga kepedulian terhadap sesama. Namun, kalau kita lihat saat ini ya, meskipun sukacita dirasakan pada Hari Idul Adha, masih ada sebuah bayang-bayang tantangan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian kita coba kilas balik terlebih dahulu, harga kebutuhan pokok, kemudian juga tekanan ekonomi, dan ketidakpastian lapangan kerja banyak dihadapi oleh masyarakat. Namun, kalau kita melihat, di momen Idul Adha ini bisa menjadi salah satu pencerah pendengar. Karena apa? Distribusi hewan kurban menjadi salah satu bentuk nyata pemerataan manfaat ekonomi. Melalui kurban, masyarakat yang memiliki kemampuan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan saudara-saudara yang kurang beruntung, pendengar. Jadi nilai yang dibangun bukan sekedar pembagian daging saja ya, tetapi ada sebuah rasa kebersamaan dan kepedulian sosial yang bisa tumbuh pada momen yang bisa dibilang cukup memprihatinkan kalau kita membahas segi ekonomi begitu. Dan lebih dari itu, Idul Adha juga mengingatkan bahwa solidaritas tidak boleh berhenti pada momen tahunan saja ya, tetapi semangat berbaginya harus terus tumbuh, pendengar. Seperti tindakan nyata yang bisa kita lakukan ke depannya ya, mulai mendukung usaha kecil, membantu tetangga yang kesulitan, dan memperkuat kegiatan sosial di lingkungan sekitar, pendengar. Jadi mari kita jadikan momentum ini sebagai penguat solidaritas sosial demi masyarakat yang lebih tangguh, peduli, sejahtera untuk kita semua.

0: Duh, malas banget disuruh lari sore. Kayak gak ada kerjaan lain aja sih.
1: Ih, kok males sih? Justru olahraga itu bikin happy tahu, badan jadi segar, mood juga ikutan bagus. Cobain deh.
0: Ya masa sih? Tapi kan capek ya?
1: Iya, capeknya di awal doang. Lagian olahraga itu kan gak cuma lari tuh. Bisa main basket, futsal, atau workout di rumah juga bisa. Pokoknya intinya gerak deh.
0: Ide bagus juga ya. Jadi gak cuma sehat, tapi juga makin keren kan?
1: Nah, itu dia. Yuk, rayakan Hari Olahraga Nasional dengan gerak, biar badan sehat dan jiwa makin kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Banggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa.

Bregar, kami ingatkan juga untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, sekarang bisa langsung cek ya di Play Store pendengar, ketik di kolom pencarian RRI Digital. Apabila belum mendownload, langsung saja di-download ya. Dan ketika aplikasi sudah terinstall, silakan untuk membuat akun supaya Anda bisa mengakses dan juga login pada aplikasi tersebut, pendengar. Banyak sekali fitur-fitur yang bisa Anda dapatkan. Salah satunya adalah Anda bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Semuanya tersedia, pendengar. Pro 1, Pro 2, Pro 4 di seluruh Indonesia. Tinggal klik play saja, pendengar. Hanya membutuhkan sinyal internet saja, jadi tidak perlu tanya lagi berapa frekuensinya karena semuanya sudah ada, pendengar. Dan jangan lupa ada fitur terbaru, pendengar. Jadi Anda bisa melihat secara langsung aktivitas penyiar ya, ketika memberikan informasi dan juga lagu-lagu pilihan Anda melalui fitur video, pendengar, yang dimanapun Anda juga bisa berinteraksi lewat kolom live chat. Jadi segera download, pendengar, RRI Digital di Play Store.

0: Hasilnya burem banget, gak kayak temanku yang HP-nya boba.
1: HP boba itu apa, nak?
0: Itu loh, Bu, HP yang kameranya ada 3. Hasil fotonya bagus-bagus banget. Aku mau juga dong, Bu.
1: Hei, HP-mu kan masih bagus. Lagian, kamu mau motret tugas atau buka studio foto, nak?
0: Tapi, aku malu, semuanya pada punya.
1: Nak, kamu itu masih sekolah. Selagi masih bisa nyala, buat belajar sama kabarin ibu. Gak usah lah, nak, malu-malu segala.
0: Ya udah deh, iya.
1: Udah, sini. Mending bantuin ibu masak. Nanti ibu beliin HP boba, tapi gak pakai HP.
0: Ibu.

0: Sayang, jalannya agak cepet dikit dong.
1: Beb, capek, gendong dong.
0: Ya udah. Sini, aku gendong.
1: Ah, gak jadi ah. Ntar kamu kecapean, kasian dong.
0: Lucu banget sih. Itu ada persewaan sepeda. Kita sewa aja yuk. Nanti kan bisa ngayuh bareng tuh. Jadi tambah mesra.
1: Oke deh Bebep. Kita kayak mengenang masa kecil ya. Waktu zamannya masih suka sepedaan. Nggak kayak sekarang. Udah banyak polusi gara-gara kebanyakan pakai motor.

Segera kami hadirkan untuk Anda pendengar pada pukul 11 siang nanti update informasi olahraga dalam dan juga luar negeri melalui dinamika olahraga bersama dengan Pro3 RRI. Tetap bersama dengan kami.

Jepang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil mendudukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya, tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingli, Pang Jianli. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yashin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan apa pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federated kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena 2 pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini 2 pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Loh kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Telah kami hadirkan untuk Anda sajian informasi olahraga dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI. Dan kami informasikan juga pendengar untuk siang hari ini, azan dohor wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11.39 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat dohor pendengar.

Masjid Agung An-Nur Pekanbaru memiliki keunikan tersendiri dan disebut Taj Mahalnya Indonesia. Masjid Agung An-Nur di Kota Pekanbaru Riau ini memiliki gaya arsitektur Melayu. Hal itu terlihat dari kubah masjid berbentuk gasing terbalik sebagai mainan tradisional Melayu. Memadukan gaya Melayu, Turki, Arab, dan India, Masjid Agung An-Nur kerap disebut Taj Mahalnya Indonesia. Masjid yang berdiri kokoh di lahan seluas 12,6 hektar ini memiliki warna khas hijau di bagian luar, sedangkan di bagian dalam dipadukan warna hijau, putih, dan kaligrafi dengan warna keemasan. Seluruh desainnya memiliki arti tersendiri. Empat bangunan menara menggambarkan empat sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sementara untuk kubah berbentuk gasing terbalik diambil dari permainan tradisional Melayu, yakni gasing. Gasing inilah yang menjadi ciri khas masjid tersebut selain mirip dengan Taj Mahal di India.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan

0: rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Prosatu.
1: Masjid Agung Jawa Tengah menerima puluhan hewan kurban pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Tahun ini, panitia menerima amanah penyembelihan sebanyak 16 ekor sapi serta 28 ekor kambing dari berbagai pihak.

Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Telawa menunjukkan komitmennya mendukung pendidikan anak usia dini dengan menyalurkan bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan senilai 15 juta rupiah kepada TK Tunas Rimba 1 Juwangi, Kabupaten Boyolali. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pemeliharaan dan juga renovasi bangunan sekolah guna untuk menunjang kenyamanan proses belajar mengajar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami siang hari ini. Bagaimana pendengar kabarnya? Apakah sudah mendapatkan daging yang Anda incar ya? Daging sapi atau mungkin kambing? Atau mungkin ada juga yang sekarang sudah mulai eksekusi ya, membuat sate atau mungkin juga membuat gulai. Yang pasti kami harapkan semoga bisa Anda maksimalkan hari Idul Adha, keberkahan yang kita dapatkan. Dan jangan lupa untuk berbagi kepada sesama ya. Sekaligus kami nantikan juga untuk Anda yang ingin berbagi informasi terkait dengan kegiatan siang hari ini, boleh ya, kami nantikan di WhatsApp di 081-6666-886 atau juga di telepon kami di 024-8316-686. Silahkan pendengar di aplikasi RRI Digital, kami nantikan atensi Anda hingga nanti sore ya, pukul 3 waktu Indonesia Barat, hanya di Semarang siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, dan kita coba pantau bersama pendengar segala aktivitas dari pemerintahan yang dimana semuanya sudah selesai ya dalam perayaan Idul Adha pendengar. Tetapi satu rekap untuk Anda, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memilih merayakan Idul Adha 1447 Hijriah ya bersama dengan warga terdampak tanah gerak di hunian sementara Desa Capar, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal pada hari Rabu ini pendengar. Jadi tidak datang dengan tangan kosong saja pendengar. Dari dokumentasi yang kita dapatkan, dari Gubernur Jawa Tengah juga menghadiahkan seekor sapi Angus berbobot 906 kg pendengar untuk masyarakat setempat. Jadi sejak pagi warga Huntara ini telah memadati Masjid Raya Huntara untuk menunaikan sholat Idul Adha, dan Ahmad Lutfi tiba sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat dan langsung menyapa masyarakat setempat sebelum akhirnya bergabung di saf terdepan bersama dengan Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman selaku Wakil Bupati, ada Ahmad Khalid dan Forkopimda Kabupaten Tegal. Jadi pelaksanaan sholat Id ini dimulai sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat pendengar, dengan Imam Kiai Tokib Abu Umar dan Khotib Ustadz Ahmad Muhtarozi pendengar. Dan suasana ibadah berlangsung khidmat di bawah hangat cahaya pagi yang menyelimuti kawasan Huntara pendengar. Dan Gubernur pun juga mengaku bersyukur melihat semangat masyarakat yang tetap terjaga meski mendapatkan cobaan pasca bencana tanah gerak pendengar. Dan menurut masyarakat yang sudah menunaikan sholat Idul Adha ini memiliki sebuah kebahagiaan pendengar, dan harapannya semoga kebaikan bisa terus hadir pendengar, bukan hanya sekedar momen di Idul Adha saja. Jadi kita harapkan semoga untuk perhatian dari pemerintah ini bisa terus berlanjut pendengar, salah satunya seperti pembangunan hunian tetap bisa segera terrealisasikan supaya masyarakat tidak lagi dihantui kecemasan mengenai masa depan tempat tinggal mereka.

0: Bolehkah kita berkurban tanpa melihat hewan yang kita kurbankan? Berikut penjelasan dari Dekan Fakultas Agama Islam Unisula Semarang, Ustadz M. Muhtar Arifin Soleh.
1: Asal itu jujur amanah ya. Jadi orang yang kita amanati amanah betul, jujur betul, tidak boleh menipu. Ya, kalau misalnya ya di apa, dikirim fotonya misalnya, atau mungkin ngirim uangnya. Jadi itu yang tidak boleh itu kalau yang dikirim uang amanahnya untuk korban, tapi mungkin hewannya tidak tersedia yang apa, yang sesuai syar'i. Apalagi ngirim uang yang membelikan sana kurang amanah ya. Iya, kita bayar misalnya 3 juta tapi dibelikan yang 2 jutaan biar dapat untung 1 juta dan sebagainya ya. Dan itu tidak diberitahukan diam-diam ya. Nah, itu enggak boleh di situ. Ya. Jadi harus jujur terbuka apa adanya. Harga sekian dapat berapa, bila perlu dikirim fotonya. Contoh gambarnya yang dibeli hewannya ini, fotonya betul-betul fotonya, enggak boleh menipu. Enggak boleh kambingnya.

live that fantasy. Pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda informasi terkini untuk wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya pada program Lintas Siang edisi kali ini. Tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Siang, berita Lintas Siang, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Semarang.

0: untuk penanaman pohon mangrove ini sangat penting sekali untuk menghindari adanya abrasi dan juga untuk menguatkan juga ekosistem yang ada di pantai, khususnya untuk masalah lingkungan hidup akan lebih hidup lagi.
1: Ini udah banjir hari ketiga, Pak. Ya, keluhan biasanya gatal-gatal, kayak gitu, pusing. Seperti itu ya, Pak. Ya, warga sangat support, saling kooperatif lah dengan bidan desanya.

Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, penanaman mangrove serentak dalam rangka penguatan pembinaan teritorial TNI AD. Banjir yang merendam desa Kaling Wetan, maksud kami Ketintang Wetan,

0: Kecamatan Batangan selama 3 hari memicu krisis kesehatan dan logistik. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar, penanaman mangrove serentak dalam rangka penguatan pembinaan teritorial TNI AD dipusatkan di Dusun Pilangsari, Desa Pidodo Kulon, Kecamatan Patebon Kendal. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sekitar 200 ribu batang pohon, ya, bukan hanya di Kodam 4 atau di wilayah Jawa Tengah saja, tetapi juga di wilayah Jawa Timur juga, ya. Jadi ada 29 titik yang kita laksanakan kegiatan penanaman ini.
2: Penanaman mangrove serentak dalam rangka penguatan pembinaan teritorial TNI Angkatan Darat dipusatkan di Dusun Pilangsari, Desa Pidodo Kulon, Kecamatan Patebon Kendal, Senin 25 Mei kemarin. Penanaman mangrove serentak dipimpin Wakil Asisten Kasat Bidang Pembinaan Teritorial TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Bumi Aryo Bimo. Ratusan anggota TNI Kendal bersama berbagai elemen masyarakat ikut menanam mangrove di sekitar pantai. Kegiatan ini dihadiri Dandim 0715 Kendal dan Bupati Kendal bersama Forkopimda. Wakil Asisten Kasat Bidang Pembinaan Teritorial TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Bumi Aryo Bimo mengatakan penanaman mangrove ini sangat penting untuk mencegah abrasi dan menguatkan ekosistem yang ada di pantai. Dengan demikian akan menguatkan perekonomian masyarakat sekitar, terutama para nelayan setempat.
1: Untuk penanaman pohon mangrove ini sangat penting sekali untuk menghindari adanya abrasi dan juga untuk menguatkan juga ekosistem yang ada di pantai, khususnya untuk masalah lingkungan hidup akan lebih hidup lagi.
2: Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari mengatakan kegiatan ini merupakan tindak nyata kolaborasi dan sinergitas antara TNI dengan pemerintah daerah bersama masyarakat.
3: Harapannya tentunya dengan adanya penanaman mangrove ini nanti lautnya tetap sehat, kemudian pantainya lestari dan lingkungan produktif, sehingga nanti kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan ini akan terwujud.
2: Kegiatan penanaman mangrove serentak mengambil tema TNI AD Peduli Lingkungan, Mangrove Tumbuh, Negeri Tangguh. Penanaman mangrove serentak dilakukan di 29 titik di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan jumlah total sebanyak 200 ribu bibit mangrove. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Banjir yang merendam Desa Ketintang Wetan, Kecamatan Batangan selama 3 hari memicu krisis kesehatan dan logistik warga terdampak. Berikut laporan dari Agus Pambudi.
4: Banjir yang merendam Desa Ketintang Wetan selama 3 hari memicu krisis kesehatan korban terdampak semakin mengkhawatirkan. Ratusan warga mulai terserang demam, mual, pusing, serta gatal-gatal akibat lingkungan banjir yang belum surut sepenuhnya. Korban banjir, Darti, mengaku sejak banjir mengendangi rumahnya, dia tidak bisa beraktivitas maupun memenuhi kebutuhan hidup keluarga karena tempat masak tergenang banjir.
5: Yang dikeluhkan masyarakat, obat-obatan, bantuan pangan, kantongnya benar kering, kesehatan, gatal-gatal, pusing itu, rangan, gatal-gatal, rangan.
4: Sementara itu, tim kesehatan Puskesmas Batangan, Endang Sulistiawati, harus menerjang banjir untuk memberikan pelayanan medis kepada warga terdampak. Karena dia harus mendatangi rumah warga secara door-to-door karena banyak kelompok rentan kesulitan menjangkau posko kesehatan setempat.
6: Ini udah banjir hari ketiga, Pak. Ya, keluhan biasanya gatal-gatal, kayak gitu, pusing, seperti itu ya, Pak. Ya, warga sangat support, bisa saling kooperatif lah dengan bidan desanya. Saat ini karena PKD tidak bisa diakses oleh warga, jadi sementara di tempatnya Bapak Inggi.
4: Selain membuka layanan kesehatan keliling, pemerintah desa juga siaga mendirikan posko kesehatan darurat di rumah kepala desa setempat. Warga meminta pemerintah bergerak cepat menangani keluhan warga, terutama distribusi logistik dan pelayanan kesehatan. Dampak banjir kiriman yang terus menggenang hingga hari ketiga ini, sebanyak 500 unit rumah terendam dan 1.500 jiwa terdampak langsung. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sapi kurban Presiden Prabowo untuk warga Kota Semarang berbobot 1,1 ton. Berikut laporan dari Rahma Purwanto.
7: Jenisnya mungkin bagus, tor ini ada rumput-rumputnya juga mungkin bagus karena sering ada.
8: Sapi jenis berangus berbobot 1,1 ton milik peternak asal Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dipinang menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Semarang pada Idul Adha 2026. Sapi kurban Presiden Prabowo itu nantinya akan diserahkan dan disembelih Masjid Al-Biru, Kecamatan Mukti Harjo Kidul, Kecamatan Pedurungan. Pemilik sapi Mas Duki mengaku perwakilan pemerintah pusat telah melakukan survei di kandangnya sejak tahun lalu. Kesepakatan pembelian terjadi sekitar 1 bulan lalu setelah tim survei pemerintah menilai kondisi sapi dan pola perawatannya. Mas Duki menjelaskan hewan kurban yang dibeli Prabowo merupakan peranakan Sumbawa yang telah dirawat selama sekitar 3 tahun di kandangnya. Sapi tersebut dibeli sebesar Rp119 juta. Untuk menjaga dan meningkatkan bobot sapi, Mas Duki menerapkan pola pakan khusus. Dalam sehari, sapi besar seperti kliwon menghabiskan berbagai jenis pakan, mulai dari hijauan hingga konsentrat.
7: Mungkin dari komboran juga tahu makannya, istilahnya jenisnya mungkin bagus. Tor ini ada rumput-rumputnya juga mungkin bagus karena sering ada mungkin mantrinya atau pegawainya sering kesini tahu makannya seperti apa.
1: Jenisnya apa Pak?
7: Brengus, Mas.
1: Brengus?
7: Iya.
1: Asal dari mana Pak Brengus, Pak?
7: Dari Sumbawa. Sumbawa.
1: Pak, ini Brengus ini dirawat sejak kapan Pak?
7: Udah 3 tahun.
8: Selain Brangus, Mas Duki yang telah menjadi peternak selama lebih dari 20 tahun juga memelihara berbagai jenis sapi jumbo lainnya seperti Pekon, Limusin, hingga PO atau peranakan Ongole. Selain dibeli Presiden, sapi milik Mas Duki juga beberapa kali pernah dibeli oleh instansi di lingkungan Pemprov Jateng dan Polda Jateng. Sapi tersebut dibeli untuk kebutuhan kurban Idul Adha. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Sapi jenis peranakan Simmental pemberian Presiden Prabowo Subianto bakal disembelih di Desa Leboh Gringsing, Kabupaten Batang. Sapi bernama Abimanyu tersebut sebelumnya telah melewati berbagai proses seleksi mulai dari kesehatan dan laboratorium. Berikut laporan dari Heri Kisyanto.
9: Presiden Prabowo Subianto kembali menyalurkan sapi kepada masyarakat Kabupaten Batang, yakni sapi jenis peranakan Simmental dengan berat 1 ton. Sapi milik Sugeng, peternak asal Reban itu sebelumnya telah mengikuti seleksi dan pemeriksaan kesehatan ketat oleh tim medis veteriner Dispaperta Batang, sehingga layak untuk dikurbankan ke Masjid Jami Al-Mubarok, Desa Lebo, Gringsing, Kabupaten Batang. Petugas medis veteriner Dispaperta Batang, Dr. Hewan Ambar Puspita Ningrum, memastikan sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto telah menjalani pemeriksaan kesehatan secara fisik. Berat badan pun terus mengalami peningkatan dengan pemberian pakan alami, sehingga pada hari H penyembelihan, bobot mengalami peningkatan yang signifikan.
10: Sapi Pak Prabowo itu sendiri itu berasal dari Kecamatan Reban di Desa Karanganyar, yaitu milik Bapak Sugeng. Kemarin kita sudah periksa kesehatannya, kita juga sudah ambil prosesnya untuk uji parasit di laboratorium, hasilnya negatif, jadi kemungkinan besar sapi tersebut sehat.
11: Kalau ya. Tahu spesifikasi sapi ini sebenarnya mungkin berapa nama?
10: Sapinya itu peranakan Simmental ya. Berat badannya kalau itu pas kita pertama datang itu 900-an kilo, mungkin sekarang sudah hampir 1 ton ya. Kalau untuk penyembelihannya sendiri, kalau kemarin info dari bagian Kesra, itu Bapak Bupati memilih untuk disalurkan di Masjid Jami Al-Mubarok Desa Lebu Meringsing. Kalau untuk kisaran kertasnya mungkin sekitar hampir 500 kilo ya, kalau karkasnya saja. Jadi mungkin kalau misal dibagikan, kalau di Lebu sendiri kemarin itu katanya ada sekitar 1000-an lebih kakak.
9: Di sisi lain, ia bersama tim medis veteriner juga telah melakukan cek kesehatan hewan kurban di sejumlah sampel pengepul. Bagi masyarakat yang ingin membeli hewan kurban, pastikan kondisi hewan sehat, di antaranya dengan ciri-ciri mata terlihat berbinar, hidung basah, kulit mengkilap, dan gemuk.
12: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara sapi kurban juga diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, diterima di Kabupaten Purworejo. Sapi tersebut merupakan jenis simental dengan bobot sekitar 1 ton. Dan berikut laporan dari Angosu.
13: Pemerintah Kabupaten Purworejo mengucapkan terima kasih atas bantuan dari pemerintah pusat, khususnya Pak Presiden.
14: Pendengar, sapi kurban yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan sapi jenis simental dengan bobot sekitar 1 ton. Bantuan tersebut menjadi bagian dari program bantuan hewan kurban Presiden yang diserahkan ke berbagai daerah di Indonesia. Kepala Desa Pogong Juru Tengah, Slamet Purwadi, mengaku bersyukur dan berterima kasih atas perhatian Presiden kepada masyarakat di desanya. Ia menyebut bantuan tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Desa Pogong Juru Tengah terima sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia.
15: Hanya bantuan hewan kurban tentunya sangat bermanfaat bagi warga kami, khususnya untuk warga-warga yang kurang mampu. Di hari kurban besok mudah-mudahan bisa menerima bagian atau jatah dari hewan kurban yang diberikan oleh Pak Presiden dan bisa menikmati dengan keluarga masing-masing.
14: Slamet juga berharap program bantuan kemasyarakatan seperti ini dapat terus berlanjut dan dirasakan desa-desa lainnya di Kabupaten Purworejo. Sementara itu, Bupati Purworejo Yulia Astuti menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Purworejo melalui bantuan sapi kurban tersebut. Menurutnya, bantuan tersebut bukan sekedar penyaluran hewan kurban, tetapi juga menjadi simbol kepedulian sosial dan menguat semangat kebersamaan di tengah masyarakat.
13: Kita dengan penerimaan ini nanti besok di sembilan ya bisa manfaat khususnya untuk warga bisa kokin sesuatu. Pokoknya ya dengan adanya bantuan ini masyarakat terutama yang tidak biasanya makan daging, saya tidak makan yang lain ya, terus bisa merasakan makan daging sapi.
14: Kegiatan penyerahan bantuan tersebut juga berlangsung hikmah dan disambut antusias oleh warga Pogong Juru Tengah. Kehadiran sapi kurban bantuan Presiden menjadi simbol perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah sekaligus memperkuat semangat berbagi menjelang Idul Adha. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistya, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita hoax pocong yang terjadi di Kudus melalui medsos beberapa waktu lalu akhirnya berhasil diringkus oleh polisi. Berikut laporan selengkapnya.
16: Saya Sulistiano ingin menyampaikan klarifikasi terkait postingan saya tentang teror pocong yang sempat beredar di media sosial.
17: Saudara, isu pocong yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjadikan warga Kudus resah. Ada rasa takut membuat warga enggan beraktivitas pada malam hari. Hal itu membuat pihak kepolisian melakukan pemantauan terhadap medsos yang menyebarkan berita hoax itu. Kasat Intel Polres Kudus AKP Kris Biantoro mengungkapkan pihaknya melakukan patroli medsos. Dari hasil penelusuran itu ada salah satu akun Kang Momon yang masih menyebarkan berita tentang pocong begal itu. Akhirnya pemilik akun itu berhasil ditangkap dan diinterogasi. Dari pengakuan tersangka SL 44 warga Kecamatan Kaliwungu Kudus, pelaku hanya mencari keuntungan untuk mendapatkan FGP di Facebook Pro. Sampai sekarang, Polres Kudus masih terus melakukan pemantauan medsos. Nah,
18: melakukan patroli medsos, ternyata ada salah satu akun yang masih mengupload pocong tersebut. Akhirnya kita interogasi, kita tanyakan, ternyata mereka hanya ikut itu untuk FYP. Tujuannya FYP, ikut Facebook Pro. Ya, intinya yang bersangkutan itu ingin mendapatkan fee dari FYP itu.
17: Sementara itu, pelaku SL mengakui perbuatannya dan dia juga meminta maaf atas perbuatannya yang membuat resah warga Kudus. Dan SL juga berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi.
16: Saya memohon maaf kepada masyarakat atas keresahan yang ditimbulkan akibat postingan saya tersebut.
17: Keberadaan medsos bisa menjadi teman baik bila digunakan dengan bijak. Untuk itu pengguna medsos dimanapun berada harus cek dan recheck sebelum mengunggah. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RR terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, ratusan warga miskin dan penyandang disabilitas di Jawa Tengah mendapat kesempatan untuk mengubah nasib lewat pelatihan kerja gratis. Berikut laporan selengkapnya.
19: Orientasinya BLK adalah untuk langsung penempatan kerja.
20: Pendengar, ratusan warga miskin dan penyandang disabilitas di Jawa Tengah mendapatkan kesempatan mengubah nasib lewat pelatihan kerja gratis hingga langsung terserap di perusahaan. Tak hanya dilatih tanpa biaya, mereka juga mendapatkan fasilitas makan, tempat tinggal hingga penyaluran kerja usai pelatihan. Program itu dijalankan melalui Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah. Sekitar 300 peserta mengikuti pelatihan operator garment dan alas kaki untuk memenuhi kebutuhan industri padat karya pada Mei 2026 ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat meninjau pelatihan tersebut kemarin menegaskan, program itu menjadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk menekan kemiskinan dan pengangguran. Menurutnya, pelatihan kerja menjadi strategi penting di tengah meningkatnya investasi industri di Jawa Tengah. Dengan keterampilan yang diperoleh, peserta diharapkan bisa langsung terserap di sektor padat karya tanpa harus memulai dari nol. Program tersebut juga menjadi jawaban atas kebutuhan tenaga kerja industri yang terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,24%, sementara sekitar 481 ribu tenaga kerja telah terserap sektor industri.
19: Anak-anak kita punya kesempatan untuk kerja. Syaratnya satu, dia ijazahnya ada minimal SMA atau SMP, kemudian sehat, kemudian kita lakukan tes umur 18 tahun, dan nanti kita masukkan ke BLK-BLK kita. Tidak ada lagi BLK kita itu hanya untuk orientasi kegiatan. Tidak ada lagi BLK kita yang orientasinya program. Orientasinya BLK adalah untuk langsung penempatan kerja.
20: Kepala Disperindag Jawa Tengah Juli Emilia menjelaskan, selama 20 hari pelatihan peserta tidak dipungut biaya apapun. Seluruh kebutuhan mulai makanan, penginapan hingga antarjemput dari perusahaan mitra ditanggung selama masa pelatihan.
21: Kan ini adalah kami melatih calon operator garment dan juga alas kaki. Nah, pelatihan ini tidak hanya pelatihan, tapi setelah kami latih selama 20 hari gratis. Makan 3 kali, penginapan juga gratis, antar jemput ke perusahaan, juga langsung kami tempatkan di perusahaan.
20: Salah satu peserta asal Boyolali, Bina Una Cahyani, mengaku terbantu dengan adanya program ini.
22: Harapannya semoga makin sukses ke depannya.
20: Adapun untuk diketahui kebutuhan tenaga kerja pelatihan di Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki mencapai sekitar 5.000 orang per tahun. Namun keterbatasan alat dan infrastruktur membuat kapasitas pelatihan saat ini baru mencapai sekitar 3.000 peserta dalam beberapa angkatan. Tia Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak menghadirkan rumah aman sebagai tempat perlindungan sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Berikut laporan dari Teddy.
23: Sebagai tempat singgah sementara bagi para korban perempuan dan anak.
24: Kepala DPMPPA Kota Pekalongan, Sriana, Selasa kemarin mengatakan rumah aman menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan nyata kepada korban kekerasan perempuan dan anak.
23: Klien yang masuk di sini, kami menghubungi Satpol PP dan minta bantuan satu atau dua orang anggota Satpol PP untuk ikut serta di dalam pengamanan di rumah aman ini. Tetapi secara rutin setiap malam ada satu orang petugas jaga malam yang sudah kita patenkan.
24: Di kesempatan yang sama, Kepala UPTD PPA Kota Pekalongan, Tisya Okaryadani, menjelaskan fasilitas yang tersedia meliputi dua kamar, dapur, peralatan memasak, hingga perlengkapan rumah tangga untuk menunjang kebutuhan korban selama tinggal sementara.
25: Kami UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekalongan saat ini memiliki 8 layanan. Yang pertama yaitu melayani menerima laporan. Di sini kita biasanya menerima korban. Korban datang langsung atau lewat hotline kami. Kita terima, kita dengarkan dulu permasalahannya apa. Lalu kita berikan penjangkauan korban. Biasanya kita ke rumah, ke sekolah, atau tempat-tempat yang berhubungan dengan korban. Jadi kita tahu pasti.
24: Menurutnya warga Kota Pekalongan yang mengalami kekerasan dapat langsung memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mendapatkan perlindungan awal sebelum penanganan lanjutan dilakukan. Namun demikian pihaknya berharap angka kekerasan terus menurun. Pihaknya mengungkapkan rumah aman sempat digunakan untuk menangani dua korban sepanjang Mei 2026. Salah satunya merupakan anak korban kekerasan dan seorang ibu korban KDRT yang tinggal selama 4 hari. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftaudin Redi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ribuan jemaah memadati kawasan Simpang 5 Semarang untuk pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman Masjid Raya Baitur Rahman, Jawa Tengah pada Rabu pagi tadi. Jemaah dari kota Semarang dan sekitarnya mulai mengisi saf sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat, sementara untuk pelaksanaan sholat dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Sholat Idul Adha tersebut diimami oleh Kiai Haji Ulil Asor Al-Hafidz, sedangkan untuk khutbah disampaikan oleh Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Profesor Abdul Jamil, yang juga merupakan pembina dari YPKPI Masjid Raya Baitur Rahman, Jawa Tengah. Dalam khutbahnya, Prof. Abdul Jamil menekankan ibadah haji dan kurban mengajarkan tentang nilai kejujuran, kebersamaan, serta semangat berlomba dalam kebaikan tanpa harus menyakiti orang lain. Dalam khutbahnya, Prof. Abdul juga mengajak umat Islam untuk memahami makna mendalam dari ibadah haji dan kurban agar tidak sekedar menjadi ritual tahunan tanpa penghayatan.
1: Bersama-sama ratusan ribu orang, wukuf di Padang Tandus Arafah, melontar jumrah di Mina, adalah sedikit contoh yang mencerminkan ibadah haji sebagai perjuangan untuk memperoleh keutamaan secara jujur. Kalaupun harus bersaing, tidak perlu menyakiti. Kalaupun harus berebut, tak perlu main sikut. Kalaupun tak berhasil, tak perlu bersedih hati, lalu menyalahkan orang lain. Sebaliknya, kalau berhasil mendapat banyak keutamaan, tak perlu takabur dan sombong. Disinilah haji menjadi tempat untuk mengasah kepekaan kita. Marilah kita hayati bersama agar tidak menjadi ritual tanpa makna.
0: Pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung khidmat dengan pengamanan dari aparat kepolisian dan petugas gabungan. Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, menutup jumpa kita pada berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
2: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami siang hari ini, pendengar yang sedang bersantai, yang sedang menikmati kepulan asap satenya ya.
1: Selamat siang pendengar Pro 1. Yep. Tapi ini sebenarnya ada beberapa tempat pemotongan atau masjid lah ya, biasanya di dekat masjid itu ada yang belum selesai juga, karena di rumah saya itu belum selesai. Tadi saya sebelum berangkat tanya, masih ada beberapa sapi, 2 sapi belum disembelih. Oh. Jadi ada yang prosesnya sangat lama, karena kan memang di beberapa tempat jumlah kurbannya beda-beda. Yeah, gitu loh.
0: Tapi kalau saya melihat dari status WhatsApp teman-teman saya,
1: sudah mulai semua ya
0: di wilayah Telogosari Kulon, terus juga di Syuhada Satria Wibowo, terpantau sudah mulai pada kibas-kibas sate. Mungkin ada juga masyarakat di wilayah sana, silakan untuk membagikan seperti apa untuk momennya pendengar ya. Dan di momen penuh berkah seperti ini pendengar, semua sedang berbahagia ya.
1: Betul.
0: Full daging.
1: Ya apa ya, ini kan memang hari yang berbahagia lah bisa dibilang, karena puasa pun tidak diperbolehkan. Semuanya ini all about makan pendengar. Jadi betul, ya silakan dinikmati 1-2 sampai 3 hari ke depan gitu ya, karena pasti dagingnya sangat melimpah. Ada yang langsung dimasukin ke freezer buat kapan hari, tapi ada yang langsung diproses seperti teman-teman yang Galih tadi gitu ya.
0: Baik, kira-kira seperti apa pendengar untuk momen siang hari ini, bagaimana Anda merayakan hari Idul Adha bersama dengan keluarga atau mungkin juga teman-teman sekitar ya, atau mungkin sekarang masih jauh dari keluarga jadi nyatanya sendiri, kan ada yang seperti
1: itu. Oke, sekalian kasih tahu kita menunya apa ini hari pertama. Ya kan,
0: kita karena nyantai bareng pendengar ya, pokoknya siang hari ini, sekaligus juga request lagu boleh pokoknya sampai jam 3 nanti, silakan di WhatsApp di 081 66 66 886.
1: Betul. Ya, mau meluangkan waktu untuk ngobrol bareng kita pendengar, menyapa pendengar Pro 1 yang lain dimanapun berada juga boleh ya, 0248316686 pendengar.
0: Dan juga di aplikasi RRI Digital, silahkan untuk Anda berkomentar pada kolom live chat sampai nanti di jam 3 sore di 100% Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, selamat ulang tahun ya. Wish you all the best. Ini kado dari aku buat kesayangan aku selamanya.
1: Ya ampun sayang, makasih banget. Aku buka kadonya malah ya.
0: Buka aja.
1: Subhanallah, ini beneran buat aku ya.
0: Iya.
1: Ih, kamu dapat uang dari mana? Ini HP-nya mahal tahu ayang. Enggak mau, ini enggak mau buat kamu aja, enggak mau.
0: Aku tuh barusan dapat rezeki dari Mbah Zeus. Udah, terima aja ya. Ini kan kepengenan kamu, ya kan? HP Pink Boba. Biar sama kayak teman-teman kamu, ya kan?
1: Mbah Zeus. Kakek kamu namanya Zeus.
0: Bukan.
1: Siapa sih?
0: Ini loh sayang, Mbah Zeus itu game yang bisa menghasilkan cuan. Mau coba enggak? Cuman butuh 50.000 sudah bisa balik modal. Sini aku ajarin sini.
1: Allah, astagfirullahalazim, enggak boleh ini yang ini judi. Haram yang kamu tuh gimana sih?
0: Yang penting kan untung yang main juga enggak ngawur kok. Ini HP-nya coba dulu nanti langsung dikasih duit ya. Oke.
2: Nih. Ini Mas pesanannya.
3: Maaf.
0: Mas, ini HP-nya mati nih, Mas. Ah, ya sayang, gimana nih sayang nih? Aku udah beli mahal lo pada lo.
1: Ya gini, kalau beli barang pakai uang haram, percuma yang kamu tuh punya uang banyak beli barang mahal, tapi pakai uang haram. Judi itu haram, gak akan berkah tau. Udah, kita putus aja. Aku gak mau pacaran sama penjudi.
0: Ya, sayang gimana nih?

0: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Beredar informasi mobil di atas 1400 cc dilarang beli Pertalite per 1 Juni 2026. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400 cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga, Robert M.V. Dumantubun, menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.co.id siang hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: hilirisasi juga masuk dalam fokus utama.
1: Lihat berita tiap hari isinya bahas hilirisasi mulu. Hilirisasi itu apa sih? Yang buat ngairin sawah itu ya?
2: Itu mah irigasi. Kalau hilirisasi itu proses pengolahan bahan baku jadi barang siap pakai. Nah, tujuannya untuk mengoptimalkan nilai komoditas, jadi nantinya punya nilai jual yang lebih tinggi. Hilirisasi ini juga punya dampak yang ganda loh. Selain bisa mengoptimalkan sumber daya alam, juga bisa jadi pendorong peningkatan perekonomian negara.
1: Oh, intinya kita bisa dapat untung lebih banyak dong.
2: Iya, benar banget. Soalnya bahan yang udah diolah pasti kan lebih mahal tuh daripada bahan mentahnya. Misal aja nih, kita beli singkong di pasar 1 kg paling cuma 10.000, tapi beda lagi kalau misal udah diolah jadi keripik singkong setengah kilo aja bisa dijual 15.000. Kalau sekilo bisa 30.000 kan? Untung dua kali lipat lah pokoknya, cuan.
1: Benar juga sih. Tapi hilirisasi itu cuma buat hasil pertanian sama perkebunan aja ya?
2: Ya enggak dong, bisa juga hasil peternakan, hasil tambang, dan lainnya.
1: Nah, bisa dicoba nih kayaknya hilirisasi buat nambah-nambah uang saku. Siapa tahu, bisa kan nyiptain lapangan kerja baru.
3: 100% Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami di 100% Indonesia. Spesial Hari Idul Adha pendengar. Kita akan bahas lebih lanjut biasanya seperti apa sih yang masyarakat lakukan dan saling ini ya, merekomendasikan masakan yang bisa Anda coba begitu.
1: Jujur kalau saya pendengar itu termasuk yang tidak begitu tidak
0: carnivore,
1: advance untuk mencari resep lah, untuk mencoba ini itu. Karena untuk daging itu saya lebih cocoknya ke ayam. Kalau kambing ataupun sapi bisa, tapi mencoba aja gitu loh. Enggak yang maniak untuk ngabisin tuh enggak. Dari dulu sampai sekarang enggak tahu kenapa ya pendengar, lebih
0: Anda,
1: ke situ sih.
0: Anda pun kalau makan ayam juga belum tentu langsung lugas kan.
1: Iya, kayak ya sebenarnya jawabannya picky eater titik, udah itu aja sebenarnya.
0: Tapi Agil ini berbanding terbanding dengan saya pendengar. Saya itu karnivor parah. Daging saya semua makan pendengar ya. Dan ini coba kita cek yang sudah bergabung di siang hari ini ya. Halo 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Mas Yosi.
1: Apa kabar Mas Yosi?
2: Baik.
1: Di tempat Mas Yosi ini rame atau gimana nih kondisinya?
2: Lagi pada di masjid semua sih tadi. Jadi karena kan aku kan tidak merayakan, tapi aku tadi dapat bagian.
1: Oh, udah dapat bagiannya sapi. Sapi. Biasanya
2: jadi
1: apa nih Mas Yosi?
2: Proses ongoing mau masak rawon.
1: Rawon. Wah, rawon. Rawon bukannya prosesnya lama ya Mas Yosi?
2: Ya ini lagi proses pengembukan daging. Lagi digodok nih.
0: Tapi lebih baik segera dieksekusi ya Mas, apalagi dagingnya kan masih fresh dan
2: Dan ini juga tadi udah dipilihin sama kakak dan masih ada setengah yang masih di freezer.
0: Mas Yosi bantu makan berarti nanti.
2: iya dong.
1: Bantu konsumsi ya.
2: Masa cuma bantuin isah-isah piring.
1: Tapi nanti sisanya dibuat apa Mas Yosi? Udah ada gambaran atau belum nih?
0: Atau full rawon nih?
2: Kalau sisanya belum.
1: Belum ada gambarannya. Ya udah ini dulu karena ini aja kayaknya udah mulai kolesterol naik semua. Nah,
2: itu sih kalau yang aku inget banget kemungkinan kayak 2 tahun lalu juga kayak dibikinnya kayak sop, tapi yang sop sapi loh, ada sayurnya juga gitu.
1: Bening atau apa ini kuahnya Mas Yosi biasanya?
2: Kaldu
1: ya.
2: Jadi kayak kalian sama ngerebus juga kan.
1: Betul.
0: Ada rawon, ada sop. Emang keluarganya Mas Yosi itu tipikal orang yang suka berkuah atau gimana Mas?
2: Nah, itu masalahnya kalau setelah almarhum ayah setelah ayah meninggal itu kita jauh lebih amannya kayak yang kuah-kuah aja. Soalnya dari kecil dulu kalau sama ayah dulu punya itu loh, apa sih sebutannya yang namanya kalau bakaran loh, bakaran sate ya. Yang itu sering banget buat, seringnya malah dibuat kayak ikan bakar.
1: Oke.
2: Ya itu sih tadi bener yang dia omong juga, kayak barusan tadi aku lihat di berita sebelum Idul Adha ini yang rame produksi golok. Tapi habis itu aku ya juga kayak, ya bentar lagi juga klinik rame deh.
0: Klinik rame, obat menurun tensi juga laris ini Mas.
2: Maksudnya harus dicek juga.
1: Iya betul. Ya kalau gak mau ngecek ya balance lah paling tidak sayurnya.
2: Iya masih kayak, misalkan kayak dibuat yang ada sayurnya lah paling enggak.
0: Imbang ya jadi ya.
1: Betul. Tapi di rumah yang paling jago masak siapa ini Mas Yosi biasanya?
2: Kakak
1: ya. Baik. Ya nanti kalau bisa icip-icip lah yang ada di sini. Mas Yosi dikirimin. Bercanda ya Mas Yosi ya. Jangan. Kita
2: enggak, tapi kalau dongsonya mau.
0: Nah. Boleh. Oke deh, siang hari ini pengen diputar
1: lagunya apa Mas Yosi?
2: Anak Gembala Sapi nggak bisa ya?
1: Waduh.
0: Malah kita yang nyanyi nanti.
2: Oke. Kalau gitu ini aja deh, siapa itu? Kalau Nyoman Paul adanya apa?
1: Nyoman Paul, coba. Kayaknya ada 2 atau 3 perasaan.
0: Kita Nyoman Paul untuk edisi 100% Indonesia punyanya cuma The Way You Look At Me.
1: Do, satu.
0: Featuring Andi Rianto.
1: The Way You Look At Me, Mas Yosi.
2: Masuk? Oke, boleh.
1: Boleh. Ya, boleh. Okay. Siap. Terima kasih Mas Yosi.
0: Mas Yosi, terima kasih. Selamat. Oh,
2: selamat Idul Adha buat semuanya. Okay.
1: Terima kasih banyak. Kasih.
0: Selamat Idul Adha juga untuk Mas Yosi.
1: Sehat-sehat Mas Yosi di sana ya. Betul. Selamat makan-makan juga bersama keluarga.
0: Benar. Tapi kalau kita melihat di Idul Adha di 2026 ini, mm-hmm. saya rasa menjadi salah satu cahaya dan berkah mendengar. Karena okay. apa? Ekonomi saat ini kan sedang kurang bagus ya, mm-hmm. polemik, global.
1: Yeah.
0: Tapi dengan hadirnya Idul Adha ini, penjualan sapi juga menjadi lebih meningkat dari sebelumnya, pendengar.
1: Oke. Okay.
0: Gitu kan.
1: Baik, dan ya kita bisa makan enak lah, pendengar. Mm-hmm. Ya tetap bersyukur gitu ya, pasti semuanya ada hikmahnya masing-masing. Yeah, yeah, yeah. Kita nikmati dulu lah pokoknya 1-3 hari ini, pendengar, sebelum nanti juga setelah liburan. Kayaknya liburnya panjang juga ini, soalnya kemarin ada yang bilang sampai Selasa loh masuknya.
0: Ini... hampir satu minggu kayak libur sekolah dulu.
1: Iya benar.
0: Jadi kangen libur sekolah gitu.
1: Silakan mendengar, pokoknya nyantai saja ya. Yang sedang bakar-bakar di rumah, yang sedang masak-masak, motong-motong mm-hmm. wortel, motong-motong buncis untuk kombinasi-kombinasi makanannya. Boleh nanti difotoin juga, kirim ke kita videonya, pendengar.
0: Ya, nanti kita
1: lewat
0: nilai,
1: WhatsAppnya,
0: ya.
1: Lewat WhatsAppnya Pro 1081666666886 ya.
0: Atau juga di telepon pendengar, silakan di 0248316686.
1: Betul.
0: Juga di aplikasi RRI Digital, tinggalkan komentar Anda sampai nanti di jam 3 sore nanti ya. Kita ke lagu dulu, pendengar, requestan dari Mas Yosi ya, Nyoman Paul dengan The Way You Look At Me.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia berdengar menemani hari spesial Anda yang sedang menikmati daging atau mungkin masih mengantri membawa vouchernya berdengar.
1: Oh ya betul. Gak tahu kenapa, jujur tadi saya berangkat siang di ruas-ruas kota Semarang itu sepi ya, karena kayaknya sangat sedikit sekali masyarakat yang apa ya jalan-jalan, semuanya stay di rumah, dan itu bagus gitu loh, maksudnya berkumpul bersama keluarga, jadi ada momen spesial lah, jadi silakan dimanfaatkan sebaik mungkin sih pendengar. Ada juga yang mudik kan, teman-teman kita di kantor sini kan juga banyak yang mudik juga.
0: Saya setuju pendengar, karena ketika kita dihadapkan dengan rutinitas, orang yang justru satu atap yang paling dekat itu malah yang paling jarang untuk diajak ngobrol. Kita seringnya ketemu klien, teman kerja, atau mungkin juga bos. Nah sehingga dengan momen kebersamaan seperti ini, yang harusnya dekat menjadi dekat beneran. Gitu.
1: Dan apa ya, menurut saya dokumentasi sih pendengar, kan sekarang eranya handphone gitu ya, sebisa mungkin momen apapun itu yang didokumentasikan. Karena ya kadang ketika kita lagi stres, membuka galeri, melihat foto-foto bersama entah itu keluarga, rekan, ya itu bisa apa ya, membuat kita lebih rileks, lebih tenang, dan kita jadi rindu keberadaan mereka gitu loh. Itu ada makna-makna seperti itu
0: pendengar. Dan jangan malu, silahkan dibagikan di media sosial juga.
1: Iya, ya, share saja, gak apa-apa.
0: Dan ini membuktikan jadi momentum penguat solidaritas sosial juga berarti ya. Dan ini menjadi satu hal yang sangat menyenangkan untuk kita jalankan bersama-sama pendengar.
1: Betul, silakanlah pokoknya kita bikin santai saja pendengar, kita tidak usah banyak ngomong, silakan enjoy dengan momen-momennya siang hari ini, sambil kami juga masih tunggu, silakan difoto makanannya, kirim ke Pro 1 pendengar, karena
0: jadi referensi kita juga nanti.
1: Betul, maksudnya keseruannya seperti apa, kirim aja gak apa-apa ya.
0: Betul, kita buat santai saja, dan kita juga akan hadirkan satu lagu dari Bernadia pendengar, kita buat menyenangkan spesial untuk di bulan suci Idul Adha ini.

0: Hello Indonesia. Bank Indonesia atau BI mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadikannya 5,5%. Dan langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dari perbankan dan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Nah, bagi pelaku bisnis dan UMKM, kebijakan ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Biaya pinjaman yang lebih rendah membuka peluang untuk ekspansi usaha, investasi dan teknologi baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita merenungkan beberapa hal. Pertama-tama, meskipun akses terhadap kredit menjadi lebih mudah, bijaklah dalam mengelola uang dan hutang. Pastikan bahwa tambahan modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. Jangan sampai kemudahan ini justru menjerumuskan kita ke dalam jebakan utang yang sulit untuk diatasi. Terus kedua, manfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi. Dengan biaya modal yang lebih rendah, ini saat yang tepat untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan kualitas layanan. Inovasi yang tepat akan membuat bisnis kita lebih kompetitif dan siap menghadapi dinamika pasar. Terus ketiga, tetap waspada terhadap risiko eksternal. Penurunan suku bunga memang memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan global atau gejolak politik tetap bisa mempengaruhi bisnis kita. Oleh karena itu, selalu siapkan strategi mitigasi risiko dan jangan lengah dalam memantau perkembangan lingkungan bisnis kita. Seperti pepatah mengatakan, berlayar di laut tenang tidak menjamin pelaut menjadi tangguh. Jadi mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: 100% Indonesia.

0: Baik pendengar, semoga dengan momentum Hari Raya Idul Adha ini bisa memperkuat solidaritas antar keluarga, tetangga, atau juga teman-teman Anda pendengar. Dan semoga juga bisa terus berlanjut ya berbaginya, bukan hanya sekedar hari ini, tetapi juga bisa seterusnya di hari-hari selanjutnya.
1: Ya, dan jangan lupa untuk Anda yang sedang masak-masak, sayurnya pendengar jangan lupa ya.
0: Betul.
1: Saya tuh kemarin sempat baca, jadi yang paling penting itu gizi seimbang. Jadi jangan sampai porsi yang jahat-jahatnya ini 50% lebih pendengar. Harusnya itu 50%, tapi sisanya adalah sayuran. Susah iya, tapi balik lagi, sayangilah tubuh Anda ya.
0: Betul.
1: Kan
0: bukan hanya karena kesenangan sesaat, tapi resikonya Anda tanggung cukup lama, itu bahaya pendengar. Tapi satu hal yang penting juga ya, yang disampaikan oleh Dr. Tirta, yang menyebabkan darah tinggi itu sebenarnya bukan dari dagingnya pendengar. Kalium yang Anda berikan kepada bumbu seperti merica, garam, nah itu micin ya. Nah itu harus diperhatikan pendengar. Kalau sudah pakai micin ya sudah, jangan ditambah lain-lain.
1: Betul.
0: Lagi gitu.
1: Betul. Kalau dagingnya mah ya protein-protein aja gitu. Tapi bagaimana bumbu-bumbunya ini? Ya silakan dimaknai dengan baiklah pendengar. Tapi kalau mau agak free untuk satu hari ini enggak apa-apa. Pesta-pesta aja, tapi besok juga harus berbenah gitu.
0: Betul. Ya. Olahraga jangan lupa.
1: Air putih,
0: air
1: minumnya
0: putih. Betul.
1: Jangan yang manis-manis dulu atau soda pendengar.
0: Yang pasti semoga bahagia semua.
1: Amin amin amin amin. Momen
0: sehat
1: ini,
0: selalu semua
1: ya, tetap harus dibawa baik-baik, enjoy pendengar, seru-seruan itu yang paling penting. Bahagialah ya, biar moodnya itu terangkat pendengar.
0: Ya, dan seru-seruan di 100% Indonesia akan selalu kami hadirkan pendengar setiap siang hari ya, pukul 1:30 hingga jam 3 sore, hanya di Pro1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti bersama dengan Anggil pendengar di Semarang sore ini hingga nanti di jam 7 petang ya. Saya Galih Aji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: satu produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Jawa Tengah kini memiliki 706 juru sembelih halal juleha bersertifikat sebagai bagian dari penguatan ekosistem halal di sektor peternakan. Ratusan tenaga tersertifikasi itu disiapkan untuk mendukung kebutuhan rumah potong hewan atau RPH, industri pangan halal hingga pengembangan ekonomi syariah di daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pertanian dan Peternakan terus memperluas pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi juru sembelih halal. Program tersebut digencarkan sejak 2021 untuk memastikan proses penyembelihan memenuhi standar halal sekaligus aspek kesejahteraan hewan. Dinas Pangan dan Pertanian Batang melakukan pemeriksaan terhadap daging hewan kurban khususnya organ hati agar terhindar dari paparan cacing hati. Selama Hari Raya Kurban, tim menggelar sidak sekaligus edukasi terhadap warga agar memahami perbedaan organ hati yang sehat dengan yang telah terkontaminasi cacing sehingga daging yang dikonsumsi dipastikan aman. Dalam pantauannya, petugas bibit ternak di Spa Perta Batang, Enggar Arya Wardana bersama tim sempat menemukan organ hati sapi yang terkontaminasi cacing hati. Sohibul kurban disarankan agar membuang organ hati tersebut sehingga daging tetap aman untuk dikonsumsi.

Apa kabar pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Senang sekali saya Agil pendengar yang siap temani Anda untuk Semarang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Semarang sore ini pendengar, informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk edisi hari Rabu ya, 27 Mei 2026 ini pendengar, di tengah hirup pikup ya, gema takbir sedari malam sampai pagi tadi pendengar, sholat id disusul dengan pemotongan hewan kurban. Harusnya sore ini semuanya sudah kebagian atau masih melaksanakan ambil daging kurban pendengar, silakan ya, pokoknya dibuat menyenangkan pendengar untuk hari ini ya, silakan nanti dagingnya bisa dimasukkan freezer atau langsung diolah bersama keluarga. Itu jauh lebih baik pendengar. Biasanya banyak sekali sih dagingnya. Coba deh nanti kita akan bahas perdagingan. Harusnya 1-3 hari ke depan daging ini menjadi topik menarik untuk diperbincangkan gitu ya pendengar. Jadi jangan kemana-mana, informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan sesaat lagi pendengar. Kita akan kawal Semarang sore ini, informasi cuaca juga nanti pasti ada ya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, rumah saya ya itu 8 sapi, kambingnya cukup banyak, peringgar 15 lebih atau 20 gitu ya. Ini memang tergantung wilayah ya, itu pasti akan berbeda-beda peringgar. Tapi di Masjid Agung Jawa Tengah, MAJT, peringgar ini dari datanya menerima puluhan hewan kurban pada momen Idul Adha tahun ini ya, atau 1447 Hijriyah peringgar. Panitia menerima amanah penyembelihan sebanyak 16 ekor sapi serta 28 ekor kambing dari berbagai pihak pendengar. Ketua PPMAJT Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA mengatakan hewan kurban tersebut berasal dari Presiden RI pendengar, Gubernur Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, Bank Jateng, Udinus, Pemerintah Kabupaten hingga sejumlah perusahaan dan lembaga lainnya ya. Dan ini menandakan bahwa Masjid Agung saat ini masih menjadi rujukan mereka yang mempercayakan kurbannya kepada Masjid Agung. Pendengar, terdapat peningkatan kualitas ya dan ukuran hewan kurban dibanding tahun sebelumnya. Bahkan sapi bantuan Presiden RI ini memiliki berat lebih dari 1,1 ton pendengar. Sementara sapi dari Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Semarang dan Polda Jateng rata-rata mendekati 1 ton ya. Ditambahkan juga hingga saat ini panitia telah menerima banyak permohonan distribusi daging kurban dari masyarakat pendengar. Namun dengan jumlah hewan kurban yang diterima, pihaknya optimis ya seluruh kebutuhan ini dapat terpenuhi pendengar. Ditegaskan panitia di sini juga berkomitmen menjaga kepercayaan para mudohi atau perkuban pendengar yang telah menitipkan hewan kurban kepada MAJT. Jadi lumayan banyak ya untuk MAJT pendengar, tapi sekali lagi juga untuk di wilayah masing-masing ini jauh lebih bermanfaat pendengar, karena kurban itu yang paling baik ya untuk masyarakat di sekitar terdekat kita ya, rumah masing-masing. Jadi ini sekedar informasi saja ya. Silakan kalau mau berbagi juga pendengar pengalamannya, atau tadi pagi ya sampai dengan sore ini berapa hewan kurbannya atau sudah dimasak apa saja ya, boleh saya akan terima, saya akan tampung pendengar. Kita hari ini bikin santai saja ya, informasi lainnya kami akan perbarui nanti pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

Selain berkurban, peringat, ternyata tradisi hitan masal ini juga ada yang berlangsung ya ketika Hari Raya Idul Adha, peringat. Tepatnya di Masjid Agung Kendal, ini kembali digelar, peringat, tahun ini dengan diikuti sebanyak 130 anak, peringat. Kegiatan telah berlangsung ya sejak sebelum Indonesia merdeka, peringat. Sejarahnya sangat panjang begitu ya, dan menjadi bagian dari tradisi keagamaan sekaligus sarana mendekatkan anak-anak dengan lingkungan masjid, peringat. Hitan masal ini awalnya diperuntukkan bagi warga kurang mampu di sekitar Masjid Agung Kendal, pendengar. Tapi seiring perkembangan waktu, kegiatan tersebut justru menjadi tren bagi anak-anak dengan harapan dapat menumbuhkan kecintaan terhadap masjid sejak dini ya. Anggota Takmir Masjid Agung Kendal sekaligus koordinator tim medis Dr. Budi Mulyono mengatakan, peserta hitan masal mayoritas merupakan anak usia sekolah dasar, bahkan peserta termuda tahun ini tercatat berusia 6 tahun, pendengar. Menurut Dr. Budi, ya, metode hitan yang digunakan ini bervariasi, pendengar, mulai dari cara manual hingga menggunakan laser, ya. Seluruh peserta juga akan mendapatkan pendampingan dan perawatan medis hingga masa pemulihan selesai, pendengar. Ada testimoninya langsung begitu ya yang mengikuti hitan masal ini, pendengar, keinginan sendiri ya. Menurutnya mengikuti hitan masal di Masjid Agung Kendal ini terasa lebih nyaman dan praktis karena dilakukan bersama banyak anak lainnya. Jadi tidak ada ketakutan di dalamnya, pendengar. Ini tradisi turun-temurun yang terus dijaga ya, pendengar, di Kendal, cukup unik. Mungkin di wilayah Anda juga ada tradisi-tradisi lain, pendengar, ketika Idul Adha ya, boleh nanti sharing untuk sore hari ini bersama saya dalam Semarang Sore ini, pendengar.

0: sapi kurban 4 kilo. Kalau aku kasih ke tetangga 1 kilo, berarti dagingku tinggal 3 kilo. Cukup gak ya buat aku barbekyuan?
1: Beneran mau dimakan sendiri? Yakin lambungmu kuat menampung dosa ketamakan?
0: Bukan serakah, ini namanya saving buat stok.
1: Stok mau kemana sih? Akhirat. Emang di sana ada kulkas?
0: Tapi kan.
1: Tapi apa? Mbok Yao dibagi ke mereka yang butuh. Kalau kamu ikhlas berbagi, percaya deh, semesta akan membalas dengan kejutan yang tak terduga. Saat pengorbanan menjadi jalan menuju kesucian, berbagi adalah bentuk syukur tertinggi.

Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami baik melalui 89 FM ya. Saya juga tidak henti-hentinya pendengar untuk mengingatkan bagi Anda yang belum bermigrasi ke aplikasi RRI Digital pendengar, silakan Anda bisa download terlebih dahulu lewat aplikasi Play Store bawaan ya ataupun App Store secara gratis pendengar. Jadi kapanpun dimanapun asalkan ada koneksi internet, Anda bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Semarang dengan sangat jelas ya. Di aplikasi juga banyak konten-konten menarik yang sudah kami hadirkan pendengar, komentar nanti juga bisa berinteraksi dengan kami ya. Terus bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terpercaya atau tips-tips pendengar seputar Hari Raya Idul Adha ini, bagaimana cara menyimpan daging, bagaimana untuk menjaga berat badan, silakan ya, kami juga ingatkan Anda untuk berkunjung ke portal berita resmi kami pendengar di www.rri.co.id ya. Oke, kami lanjutkan Semarang sore ini pendengar, nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat informasi dalam lintas DIY Jateng kami hadirkan ya bersama Pro 1 RRI Purwokerto, dan tentu bisa anda simak melalui Pro 1 Semarang, Purwokerto, Yogyakarta dan juga Surakarta pendengar, tetap bersama kami.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto diantaranya. Kementerian Agama Kota Surakarta menghimbau panitia kurban untuk menggunakan besek dan juga daun sebagai pengganti plastik sekali pakai dalam distribusi daging kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Wali Kota Hasto Wardoyo mengharapkan ibadah kurban yang dijalankan oleh masyarakat menjadi awal mulia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memperkuat semangat keikhlasan, gotong royong, dan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dari Kota Surakarta, Kementerian Agama Kota Surakarta menghimbau panitia kurban menggunakan besek dan juga daun sebagai pengganti plastik sekali pakai dalam distribusi daging kurban pada perhelatan Idul Adha 1447 Hijriah. Himbauan ini dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi sampah plastik selama pelaksanaan kurban di Kota Solo. Berikut laporan dari Muhammad Reza.
1: Kita minta panitia itu distribusinya tidak menggunakan plastik.
2: Kantor Kementerian Agama, Kemenag Kota Surakarta, mengimbau panitia kurban di Kota Solo untuk menggunakan besek dan daun sebagai pengganti plastik sekali pakai dalam distribusi daging kurban Idul Adha. Himbauan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan saat pelaksanaan kurban. Kepala Kemenag Kota Surakarta, Ahmad Ulin Nurhafsun, mengatakan penyembelian hewan kurban dilaksanakan pada 10 hingga 13 Zulhijjah. Menurutnya, pelaksanaan kurban tidak hanya harus memenuhi syariat Islam, tetapi juga memperhatikan aspek kebersihan dan lingkungan. Ia menjelaskan, alas pembungkus daging kurban juga dianjurkan menggunakan daun seperti daun jati atau daun pisang. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi sampah plastik selama pelaksanaan Idul Adha.
1: Untuk distribusinya, itu sesuai dengan dawuh dari pemerintah Kota Surakarta. Kita minta panitia itu distribusinya tidak menggunakan plastik, ya, tetapi menggunakan besek dan alasnya menggunakan daun, apakah daun jati ya yang keset itu atau daun pisang.
2: Selain distribusi daging, Ulin juga mengingatkan panitia untuk memperhatikan pengelolaan limbah hasil penyembelihan hewan. Limbah penyembelihan dilarang dibuang ke saluran air maupun sungai karena dapat mencemari lingkungan. Menurut Ulin, penyembelian hewan kurban sebaiknya dilakukan di rumah pemotongan hewan atau RPH. Namun, jika dilakukan di lingkungan masjid, panitia diminta tetap memperhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar.
1: Ya, kita minta agar para panitia itu memperhatikan aspek kesehatan hewan.

0: kebersihan dan juga pengelolaan lingkungannya. Ya, diantaranya misalnya itu menggunakan penutup atau sekat pemisah, ya, sehingga proses penyembelihan itu tidak terlihat oleh hewan kurban lainnya.
1: Ia menambahkan, hewan kurban juga harus memenuhi syarat dan ketentuan kesehatan hewan. Hewan yang disembelih wajib sehat, tidak cacat, dan cukup umur sesuai aturan yang berlaku. Kemenag Kota Surakarta berharap pelaksanaan kurban tahun ini berjalan tertib, bersih, dan ramah lingkungan. Selain menjadi ibadah, momentum Idul Adha juga diharapkan memperkuat kepedulian sosial di masyarakat. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Pendengar Pro 1, informasi berikutnya. Kebisingan, kepulan debu hingga bau menyengat kini membayangi kehidupan sehari-hari warga yang tinggal di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Puri Cembo Mojosongo. Akibat kondisi lingkungan yang kini memburuk, puluhan warga yang berada di zona terdampak paling dekat menyatakan siap jika lahan atau rumah mereka dibeli oleh pemerintah Kota Surakarta. Berikut laporan dari Rian Ashidiki.
3: Dari TPA itu sendiri kekurangan lahan, kami warga itu kan siap direlokasi atau dibeli lahannya.
4: Kenyamanan warga RW 39, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, kini benar-benar terenggut. Lokasi pemukiman mereka yang berbatasan langsung dengan tembok area operasional TPA Putri Cembo dan instalasi PLTSA membuat warga harus menelan dampak polusi setiap harinya. Jika dahulu warga hanya berhadapan dengan masalah bau menyengat dari gunungan sampah, kini situasinya semakin parah akibat munculnya polusi debu serta kebisingan tinggi dari aktivitas mesin di kawasan tersebut. Ketua RW 39 Mojosongo, Andri Prianto, mengungkapkan bahwa ada sekitar 20 rumah warga di sisi selatan dan barat TPA yang masuk dalam kategori zona berdampak paling parah atau ring 1. Menurutnya, rentetan polusi ini memicu keinginan dari warga sekitar agar lahan dan hunian mereka dibeli atau direlokasi oleh Pemkot Solo demi kesehatan keluarga.
3: Ada beberapa warga yang A1 lah katakanlah, untuk sekali dengan TPA itu kan ya juga punya keinginan, misalkan dari TPA itu sendiri kekurangan lahan, kami warga itu kan siap direlokasi atau dibeli lahannya.
5: Ya kurang lebihnya 20.
3: Ya sebelah belum masuk kantor TPA itu ke selatan dan ke barat.
4: Aspirasi dan keluhan mendesak dari warga Mojosongo ini juga telah sampai ke telinga Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat. Ya, legislatif mengaku bahwa kondisi lingkungan di sekitar tempat pembuangan akhir tersebut memang sudah tidak kondusif bagi kesehatan warga untuk bertahan dalam jangka panjang. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno, membenarkan adanya keluhan warga terkait akumulasi polusi debu, bau, hingga kebisingan di kawasan tersebut. Kendati demikian, pihak Dewan belum bisa memberikan keputusan sepihak terkait desakan pembelian lahan pemukiman warga. Mengingat langkah relokasi tersebut membutuhkan alokasi anggaran daerah yang sangat besar. Sukasno menegaskan bahwa persoalan polusi ini akan segera dibawa dalam rapat kerja resmi bersama Dinas Lingkungan Hidup untuk dievaluasi secara total.
6: Beberapa warga menyampaikan itu minta rumah dan lahannya itu dibeli oleh pemerintah kota karena ada kebisingan, ada bau, ada debu. Kalau biasanya dulu kan hanya bau, mereka masih bisa bertahan. Tambah ada debu dan bising. Mereka sudah tidak tahan. Nah, dalam hal itu saya tidak bisa menjawab. Saya menyampaikan, wah kalau dibeli anggarannya sangat besar ya. Mungkin ya nanti kita sampaikan dalam rapat kerja dengan dinas terkait dalam hal ini DLH mungkin saja.
4: Warga berharap Pemkot Solo segera mengambil langkah konkret untuk meminimalisir dampak polusi udara dan suara yang dihasilkan oleh aktivitas pengolahan sampah sebelum kondisi kesehatan lingkungan warga sekitar kian memburuk. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
2: Pendengar Pro 1, beralih informasi berikutnya dari Kota Yogyakarta. Wali Kota Hasto Wardoyo mengharapkan ibadah kurban yang dijalankan masyarakat menjadi amal mulia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memperkuat semangat keikhlasan, gotong royong, dan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Berita selengkapnya bersama Dian Parwanto.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham.
8: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Yogyakarta dan umat muslim yang merayakan. Dalam pesannya, Hasto berharap ibadah kurban yang dijalankan masyarakat dapat diterima sebagai amal mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasto menilai semangat berkurban tidak hanya menjadi bentuk ketakwaan dalam beribadah, tetapi juga mencerminkan nilai keikhlasan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
7: Semoga ikhtiar kita dalam berkorban bersanding dengan keikhlasan dan ketakwaan dalam beribadah diterima sebagai amal mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Hasto juga menegaskan pentingnya semangat gotong royong dalam membangun Kota Yogyakarta yang semakin sejahtera dan maju. Menurutnya, melalui kebersamaan dan solidaritas antar warga, pembangunan daerah dapat berjalan lebih kuat dan berkelanjutan. Hasto Wardoyo mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Idul Adha untuk mempererat kepedulian, kebersamaan, serta semangat berbagi kepada sesama, khususnya bagi warga yang membutuhkan. Hasto berharap nilai-nilai pengorbanan dan solidaritas yang terkandung dalam Idul Adha dapat terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.
7: Melalui gotong royong umat, insya Allah kita bisa mewujudkan pembangunan yang sejahtera dan maju untuk Yogyakarta dan untuk Indonesia.
8: Melalui semangat berkurban dan berbagi, masyarakat diharapkan dapat terus menjaga nilai keikhlasan dan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari.
2: Pendengar Pro 1, beralih ke informasi berikutnya. Momentum Idul Adha kali ini diharapkan dapat melahirkan umat Islam yang memiliki spiritualitas ketakwaan yang kuat setelah meneladani keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dalam ritual kurban. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar.
9: Jika spiritualitas takwa, buah dari ibadah Idul Adha, menjelma dalam diri setiap muslim, apapun posisi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan kesalehan yang membumi.
10: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengajak umat Islam menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk menghidupkan spiritualitas ketakwaan yang membumi, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, dan juga kebangsaan. Dalam pesan Idul Adha yang disampaikan dari kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Haidar Nasir menyatakan kaum muslimin yang meneladani keteladanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka akan melahirkan pribadi yang menghadirkan kesalehan sosial secara utuh.
9: Insan yang berspiritualitas takwa akan selalu menunjukkan keteladanan hidup sekecil apapun wujudnya, seperti ketulusan, kejujuran, kerendahan hati, kesungguhan, kesabaran, kesederhanaan, kepedulian, dan segala bentuk kebajikan hidup lainnya.
10: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir juga menggarisbawahi, apabila umat Islam benar-benar mampu meningkatkan spiritualitas ketakwaan, maka akan tercermin dari akhlak mulia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akhlak yang ditunjukkan oleh para pemimpin dan pejabat di negeri ini.
9: Insan berspiritualitas takwa tidak akan korupsi, melakukan segala bentuk penyimpangan, menyalahgunakan kekuasaan, mengakali sistem yang sudah baik, merusak alam dan lingkungan demi keuntungan yang berlebihan, bersikap otoriter atau sekehendaknya, kebal dan anti kritik, angkuh atau takabur diri, bebal langkah meski salah, dan berbuat segala keburukan yang dilarang Tuhan, serta bertentangan dengan hukum dan etika luhur.
10: Atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengajak umat Islam untuk semakin memperkuat solidaritas pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah kali ini.
2: Dengar informasi berikutnya dari Kota Semarang. Banjir yang merendam desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan selama 3 hari terakhir memicu krisis kesehatan dan logistik warga yang terdampak. Berikut laporan selengkapnya dari Agus Pambudi.
11: Banjir yang merendam di Sakai Tetang Wetan selama 3 hari memicu krisis kesehatan korban terdampak semakin mengkhawatirkan. Ratusan warga mulai terserang demam, mual, pusing, serta gatal-gatal akibat lingkungan banjir yang belum surut sepenuhnya. Korban banjir, Darti, mengaku sejak banjir mengendangi rumahnya, dia tidak bisa beraktivitas maupun memenuhi kebutuhan hidup keluarga karena tempat masak tergenang banjir.
12: Yang dikeluhkan masyarakat, obat-obatan, bantuan pangan, kandongnya benura kering, kesehatan, gatal-gatal, pusing itu, rangan, gatal-gatal, rangan.
11: Sementara itu, tim kesehatan Puskesmas Batangan, Endang Sulistiawati, harus menerjang banjir untuk memberikan pelayanan medis kepada warga terdampak. Karena dia harus mendatangi rumah warga secara door-to-door karena banyak kelompok rentan kesulitan menjangkau posko kesehatan setempat.
13: Ini udah banjir di hari ketiga, Pak. Ya, keluhan biasanya gatal-gatal, kayak gitu, pusing. Seperti itu ya, Pak. Ya, warga sangat support. Bisa saling kooperatif lah dengan bidan desanya. Saat ini karena PKD tidak bisa diakses oleh warga, jadi sementara di tempatnya Bapak Inggi.
11: Selain membuka layanan kesehatan keliling, pemerintah desa juga siaga mendirikan posko kesehatan darurat di rumah kepala desa setempat. Warga meminta pemerintah bergerak cepat menangani keluhan warga, terutama distribusi logistik dan pelayanan kesehatan. Dampak banjir kiriman yang terus menggenang hingga hari ketiga ini, sebanyak 500 unit rumah terendam dan 1.500 jiwa terdampak langsung. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi berikutnya, sapi jenis peranakan simental pemberian Presiden Prabowo Subianto bakal disembelih di Desa Lebo Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sapi bernama Bimanyu ini sebelumnya telah melewati berbagai proses seleksi, mulai dari kesehatan dan juga laboratorium. Selengkapnya dilaporkan oleh Heri Isyanto.
14: Presiden Prabowo Subianto kembali menyalurkan sapi kepada masyarakat Kabupaten Batang, yakni sapi jenis peranakan simental dengan berat 1 ton. Sapi milik Sugeng, peternak asal Reban itu, sebelumnya telah mengikuti seleksi dan pemeriksaan kesehatan ketat oleh tim medis veteriner Dispaperta Batang, sehingga layak untuk dikurbankan ke Masjid Jami Al-Mubarok, Desa Lebo, Gringsing, Kabupaten Batang. Petugas medis veteriner Dispaperta Batang, Dr. Hewan Ambar Puspitaningrum, memastikan sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto telah menjalani pemeriksaan kesehatan secara fisik. Berat badan pun terus mengalami peningkatan dengan pemberian pakan alami, sehingga pada hari H penyembelihan, bobot mengalami peningkatan yang signifikan.
15: Sapi Pak Prabowo itu sendiri itu berasal dari Kecamatan Reban di Desa Karanganyar. Itu milik Bapak Sugeng. Kemarin kita sudah periksa kesehatannya, kita juga sudah ambil prosesnya untuk uji parasit di laboratorium, hasilnya negatif. Jadi kemungkinan besar sapi tersebut sehat.
16: Kalau aku tahu spesifikasi sapi ini sebenarnya mungkin berdasarkan nama
15: sapinya itu peranakan simental ya. Berat badannya kalau itu pas kita pertama datang itu 900-an kilo ya. Mungkin sekarang sudah hampir 1 ton ya. Kalau untuk penyembelihannya sendiri, kalau kemarin the info dari bagian kesra itu Bapak Bupati memilih untuk disalurkan di Masjid Jami Al-Mubarok Desa Lepung Ringsing. Kalau untuk kisaran kartasnya mungkin sekitar hampir 500 kilo ya, kalau kartasnya saja. Jadi mungkin kalau misal dibagikan, kalau di Lepung sendiri kemarin itu katanya ada sekitar 1.000-an lebih.
14: Di sisi lain, ia bersama tim medis veteriner juga telah melakukan cek kesehatan hewan kurban di sejumlah sampel pengepul. Bagi masyarakat yang ingin membeli hewan kurban, pastikan kondisi hewan sehat. Di antaranya dengan ciri-ciri mata terlihat berbinar, hidung basah, kulit mengkilap, dan gemuk. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, beralih informasi berikutnya kali ini, informasi dari Purwokerto. BPBD Kabupaten Banyumas menyiapkan dropping air bersih untuk mengantisipasi kekeringan di musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya oleh Faisal Rehan.
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi dampak musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih lama pada tahun ini. Salah satu upaya yang telah disiapkan adalah program dropping air bersih bagi wilayah rawan kekeringan. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sudiono mengatakan pihaknya telah menyiagakan mekanisme penyaluran bantuan air bersih apabila kebutuhan masyarakat tidak lagi dapat dipenuhi dari sumber air yang tersedia di desa. Menurutnya, penyaluran bantuan akan dilakukan berdasarkan permohonan resmi dari pemerintah desa yang terdampak kekeringan. Dengan mekanisme tersebut, BPBD Banyumas dapat memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.
18: Antisipasi apabila nanti terjadi musim kemarau waktunya agak panjang, kita sudah persiapan untuk dropping air bersih melalui permohonan dropping air bersih desa-desa. Yang jelas mereka harus efisien terhadap penggunaan air, apalagi saat ini musim kemarau agak panjang diperkirakan oleh BMKG.
17: Berdasarkan pemetaan BPBD Banyumas, terdapat sekitar 19 kecamatan yang memiliki potensi mengalami kekeringan saat musim kemarau. Wilayah tersebut antara lain Kecamatan Gumlar, Lumbir, Wangon, Pekuncen, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Tambak, Sumpiuh hingga Kemranjen. Selain menyiapkan bantuan air bersih, BPBD Banyumas juga terus berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memantau perkembangan kondisi sumber air di wilayah masing-masing. Langkah ini dilakukan agar penanganan dapat segera dilakukan ketika terjadi penurunan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Faisal Raihan melaporkan.
2: Mendengar informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Banyumas kembali menghadirkan Banyumas Job Fair 2026 sebagai salah satu strategi memperluas kesempatan kerja sekaligus menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah. Berikut laporan dari Vinta Nurfauzia.
19: Pemerintah Kabupaten Banyumas kembali menggelar Banyumas Job Fair 2026 sebagai upaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan serta menekan angka pengangguran di wilayah Banyumas. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinakeren Kabupaten Banyumas, Maya Yuliani Makudi, mengatakan bahwa tujuan utama Banyumas Job Fair ini adalah memfasilitasi pencari kerja dan pemberi kerja dalam satu event terpadu agar peluang kerja masyarakat semakin terbuka. Menurut Maya, pelaksanaan Banyumas Job Fair sendiri juga menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk membantu mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan penempatan tenaga kerja. Di tahun ini, sebanyak 56 perusahaan telah bergabung dengan menyediakan lebih dari 2.300 lowongan pekerjaan dari berbagai sektor seperti retail, manufaktur, perhotelan, perbankan, hingga telekomunikasi.
20: Tujuan utama pastilah untuk memfasilitasi pencari kerja dan pemberi kerja pada suatu tempat ya event untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Perusahaan yang berpartisipasi sampai dengan saat ini sudah 56 perusahaan dan dengan formasi jabatan sampai dengan saat ini 226 untuk lokernya di 2.300-an dan ini mungkin bertambah ya karena biasanya perusahaan pada waktu mendaftar sudah memasukkan jabatan dan formasi tetapi mungkin bisa berubah di sampai pas persiapan itu.
19: Banyumas Job Fair 2026 akan dilaksanakan secara hibrid yaitu melalui sistem daring dan luring. Pencari kerja sudah dapat melakukan pendaftaran melalui platform Simak Kerja Mas di website Dinakeren Banyumas untuk melihat perusahaan peserta maupun posisi lowongan yang tersedia. Pada pelaksanaan tahun lalu, Banyumas Job Fair sendiri berhasil membantu sekitar 1.500 penempatan tenaga kerja, sehingga pemerintah Kabupaten Banyumas berharap capaian tahun ini dapat meningkat sehingga semakin banyak warga memperoleh pekerjaan dan angka pengangguran di daerah dapat ditekan. Masyarakat khususnya pencari kerja juga dihimbau segera menyiapkan dokumen persyaratan seperti CV dan melakukan pendaftaran lebih awal agar mempermudah proses saat pelaksanaan Job Fair nanti. Vinta Nurfauzia melaporkan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan. Untuk pertama kalinya jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih besar bagi negara-negara non-unggulan untuk bisa tampil di panggung dunia. Selengkapnya bedah tim Piala Dunia disampaikan Damara Sakti.
21: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
0: Piala Dunia 2026 dipastikan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi negara-negara non-unggulan untuk tampil di panggung dunia. Turnamen yang akan digelar bersama di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu akan menggunakan format baru dengan 12 grup yang masing-masing dihuni 4 tim. Dua tim terbaik di setiap grup akan lolos otomatis ke fase gugur, sementara 8 tim peringkat ketiga terbaik juga berhak melaju ke babak 32 besar. Perubahan format tersebut dinilai memberi keuntungan tersendiri bagi tim-tim kuda hitam yang selama ini kesulitan menembus putaran final Piala Dunia. Sejumlah laga potensial seperti pertemuan Curaçao menghadapi Jerman maupun Tanjung Verde melawan Spanyol diprediksi menghadirkan dinamika menarik di fase grup. Meski secara kualitas terdapat perbedaan cukup jauh, pertandingan antara tim kecil dan negara besar tetap dinilai mampu menghadirkan kejutan sekaligus pengalaman berharga bagi negara peserta baru. Namun di sisi lain, format baru ini juga memunculkan kekhawatiran terkait kualitas pertandingan fase grup yang dinilai berpotensi menghadirkan laga dengan hasil mudah ditebak. Selain itu, penambahan jumlah peserta turut berdampak pada meningkatnya jumlah pertandingan secara signifikan. Jika sebelumnya Piala Dunia hanya memainkan 64 laga, pada edisi 2026 jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Kondisi ini diperkirakan akan mempengaruhi kebugaran pemain, terutama setelah mereka menjalani padatnya kompetisi musim 2025-2026 bersama klub masing-masing. Liga-liga top Eropa diperkirakan hanya memberikan waktu jeda singkat sebelum dimulainya musim baru 2026-2027. Bahkan tim yang melaju hingga final berpotensi memainkan 8 pertandingan dalam rentang sekitar 38 hari. Dengan kondisi ini, faktor kebugaran dan rotasi pemain diprediksi menjadi tantangan utama sepanjang Piala Dunia 2026 nanti.

0: tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, laporan dari Damara Sakti RRI Purwokerto mengakhiri buletin Lintas DIY Jateng yang disiarkan dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Tadi pendengar di Masjid Agung Jawa Tengah itu banyak sekali sapi dan juga kambing di Idul Adha 2026 ini atau 1447 Hijriyah pendengar. Kita geser ke Kendal ya, karena di Kendal pendengar, tepatnya Masjid Al-Hidayah Dusun Rowosari Desa Metese Kecamatan Boja Kabupaten Kendal ya. Ini juga menerima hewan kurban berupa sapi seberat 1,1 ton bantuan dari Presiden Prabowo Subianto pendengar. Sapi premium ya, jenis Simental ini diserahkan secara simbolik oleh Bupati Kendal pendengar Diah Kartika Permanasari kepada pengurus masjid ya setelah sholat Idul Adha tadi pagi pendengar. Bupati Diah Kartika mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh warga setempat pendengar. Dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan bantuan hewan kurban berupa sapi kepada masyarakat Kendal. Menurutnya bantuan sapi tersebut diberikan oleh Presiden melalui pemerintah Kabupaten Kendal, kemudian diserahkan kepada pengurus Masjid Al-Hidayah Dusun Rowosari pendengar yang sudah ditunjuk untuk mendistribusikan pada masyarakat setempat ya. Semoga berkah pendengar, tentu ini merupakan hari yang baik ya, hari untuk makan-makan enak semuanya. Silahkan disesuaikan menu kesukaannya pendengar, terus berkumpul bersama keluarga itu merupakan momen yang tidak terlupakan. Bagi Anda yang mudik juga selamat bersenang-senang ya, sebelum nanti harus kembali ke rutinitas semula pendengar, ataupun bagi Anda yang sekarang tengah bekerja tetap semangat pendengar, nanti malam ya atau besok itu pasti juga bisa bakar-bakar ataupun makan daging kurban ya di Idul Adha 1447 Hijriah ini pendengar. Oke, cuaca di Kota Semarang cerah, tapi apakah cerah ini sampai dengan malam nanti pendengar? Informasi cuaca ya nanti kami akan perbarui, pastikan Anda jangan kemana-mana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk menunjang aktivitas Anda pendengar di hari Idul Adha kali ini ya, jangan sampai terganggu dengan cuaca pendengar. Daripada bertanya-tanya, daripada berspekulasi, kita cek dulu ya perkiraannya bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Pendengar, di ujung telepon sudah ada Prakirawan Agustri yang sedang bertugas. Rekan Agus, selamat sore.
1: Selamat sore Mas Akil.
0: Perkiraannya seperti apa sampai dengan awal malam nanti? Monggo silahkan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah. Untuk sore ini hingga awal malam nanti untuk kondisi cuaca Semarang, ini diprediksi cuacanya cerah berawan hingga berawan saja. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam, suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara antara 55 hingga 90%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum cuacanya sore hingga awal malam nanti juga cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, ini terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,1 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Agil, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Rekan Agus untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali ya. Dan itu tadi pendengar bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti. Silahkan kami juga tunggu atensi Anda pendengar untuk berbagi informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebuah informasi pendengar terkait bantuan alat dapur dari Presiden Prabowo Wapres Gibran. Benarkah informasi ini? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook menampilkan foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang diklaim sebagai akan membagikan bantuan alat dapur. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas, narasi tersebut dapat dipastikan hoax. Foto yang digunakan dalam unggahan juga dipastikan sebagai hasil rekayasa berbasis artificial intelligence atau AI. Hasil uji menggunakan Psych Engine memperlihatkan probabilitas konten itu AI generatif sebesar 99%, sedangkan hasil uji Third Scan memperlihatkan hasil 97%. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pertama Warcat, perkenalkan saya Tri Beatian, pendiri dan sesepuh Porter Semarang Tim yang lebih dikenal dengan Tenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Lagi selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

pendengar Pro 1. Kalau tadi saya sudah ajak Anda ya untuk berbagi informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian update di wilayah Anda, boleh sampaikan pendengar. Belakangan ini banyak sekali Idul Adha kor gitu ya, sapi lari, sapi ngambek, gak mau disembelih, pendengar macam-macam. Semisal Anda punya informasinya juga silahkan bisa bagikan melalui WhatsAppnya Pro 1 ya. Saya juga akan hadirkan satu informasi terlebih dulu pendengar untuk Anda. Ini telah kehilangan surat penting barang berupa STNK sepeda motor merek Honda nomor polisi H6063SA pendengar tahun 2018 warna hitam ya, atas nama STNK Sunarto pendengar. Ada juga STNK sepeda motor merek Honda nomor polisi H5010LA pendengar tahun 2017 warna putih ya, atas nama STNK Sutiem pendengar. Kedua STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Majapahit Kota Semarang pada tanggal 25 Mei 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Barangkali Anda menemukan, silakan ya bisa langsung menghubungi RRI Semarang.

Kami informasikan terlebih dahulu pendengar, untuk azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.31 menit ya. Dan nanti pendengar, kami akan hadirkan kultum yang dibawakan oleh Ustadz Rahmat Hidayat dengan satu judulnya Ibadah Sosial Mufakah ya. Lagu-lagu religi kami hadirkan mendengar untuk mengawal azan maghrib kali ini. Informasi lainnya nanti kami akan perbarui ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI dimanapun saja berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, dikisahkan ketika menunaikan ibadah haji, Abdullah bin Mubarak tertidur di Masjidil Haram dan bermimpi melihat dua malaikat turun dari langit. Salah satu malaikat berkata, "Berapa orang yang berhaji tahun ini?" Jawab rekannya, 600 ribu orang. "Berapa banyak yang diterima?" "Tidak seorang pun, kecuali seorang tukang sepatu dari Damsyik bernama Muwafaq. Dia batal berhaji, tetapi hajinya diterima sehingga semua yang berhaji tahun ini diterima berkat hajinya Muwafaq." Para pendengar setia yang berbahagia, ketika mendengar percakapan itu, Abdullah spontan terbangun dan langsung berangkat ke Damsyik mencari Muwafaq. Begitu bertemu dengannya, Abdullah bertanya, "Kebaikan apa yang dilakukan Muwafaq sehingga ia mencapai derajat sedemikian tinggi?" Dengan tenang, Muwafaq menjawab bahwa dengan tabungan 300 dirham dari pekerjaannya membuat dan mereparasi sepatu, semula dia memang ingin berhaji, tetapi batal. Ini karena pada suatu hari tercium bau makanan dari rumah tetangganya. Istrinya yang tengah hamil menginginkan makanan itu. Kemudian dia pergi ke rumah tetangganya itu untuk menyampaikan maksudnya. "Ibu, istriku menginginkan makanan Anda. Tolonglah berikan sedikit untuk istriku," cerita Muwafaq. Namun betapa kaget dia tatkala mendengar jawaban tetangganya. Ternyata si tetangga itu sangat miskin. Ia hidup bersama anak-anak yatim asuhannya dan mereka telah 3 hari tidak makan. Saat mencari makan, ia mendapatkan bangkai keledai di pinggir jalan lalu memotong sebagiannya untuk dibawa pulang. Kata tetangga, "Pak Muwafaq, makanan ini halal bagi kami, tetapi haram untukmu." Begitu kata si tetangga kepada Muwafaq. Mendengar jawaban itu, Muwafaq kembali ke rumah, lalu mengambil 300 dirham miliknya. Dia menyerahkan tabungannya itu, seraya menyuruh tetangganya berbelanja untuk anak-anak yatim yang dalam pengasuhannya. "Sebenarnya, hajiku adalah di depan pintu rumahku," kata Muwafaq lagi kepada Abdullah bin Mubarak. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah kisah sufi yang sangat mengesankan ini. Pesan ini menandaskan bahwa membantu tetangga yang kelaparan amat besar pahalanya, apalagi di dalamnya terdapat anak-anak yatim. Pahala ibadah sosial ini mampu menggantikan pahala haji. Selama ini kita sering melihat orang pergi haji berkali-kali karena kelebihan harta. Namun banyak yang tidak mempunyai kepedulian sosial, termasuk kepada anak-anak yatim. Tidakkah kisah ini patut menjadi bahan renungan? Semoga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang peduli kepada sesama. Demikian, semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semarang sore ini belum berpisah pendengar. Kami masih hadirkan informasi lagu-lagu pilihan sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Kita kawal terus pendengar timnas usia 19 tahun yang akan memulai perjuangannya dalam Piala AFF Under 19 pendengar 2026 yang akan mulai pada tanggal 1 Juni mendatang ya. Jadi untuk jadwalnya pendengar, kita akan coba cari tahu dulu ya. Ajang Piala AFF sendiri ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 1 sampai 14 Juni 2026 pendengar, dengan menghadirkan 11 negara peserta termasuk Australia pendengar. Indonesia ini bertindak sebagai tuan rumah pendengar, tergabung dalam grup A ya, bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Sumatera Utara untuk kali pertama ini ditunjuk sebagai tuan rumah pendengar, dan sekuat arahan Nova Arianto ini bakal mengawali kiprahnya melawan Myanmar ya pada Senin 1 Juni pendengar dalam laga perdana. Selanjutnya nanti timnas Indonesia akan ditantang Timor Leste pendengar, dan untuk pertandingan terakhir ya, Indonesia akan menghadapi Vietnam hari Minggu pendengar. Timor Leste hari Kamis ya, 4 Juni, Vietnam 7 Juni pendengar. Semuanya bertanding pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Sumatera Utara pendengar. Semoga ya, semoga Piala AFF usia 19 tahun ini bisa menorehkan prestasi yang terbaik pendengar, dan nantinya ilmu itu akan dibawa ya oleh anak-anak muda ini untuk tembus ke timnas senior bersama John Hartman ya. Dan kita harus ingat goalsnya adalah Piala Dunia 2030 pendengar. Optimis boleh ya, tapi percaya proses juga. Kisah.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan hewan kurban berupa sapi berbobot 906 kg kepada warga terdampak bencana tanah gerak yang berada di hunian sementara Huntara Desa Capar, Kabupaten Tegal. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada saat sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama warga Huntara Desa Capar di Tegal menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha serta mohon maaf lahir batin kepada warga setempat. Bupati Blora Jawa Tengah Arif Rohman menegaskan komitmennya menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pengembangan kawasan industri. Dirinya meminta seluruh jajaran birokrasi memberikan pelayanan maksimal kepada investor melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu serta tidak melakukan pungutan di luar ketentuan.

0: Bolehkah kita berkurban tanpa melihat hewan yang kita kurbankan? Berikut penjelasan dari Dekan Fakultas Agama Islam Unisula Semarang, Ustadz M. Muhtar Arifin Soleh.
1: Jadi kalau daging kurban ya diplastiki sudah diserahkan kepada yang berhak, ya. Kemudian yang berhak itu kalau sudah menerima, ya boleh saja dijual, ya. Atau barangkali misalnya dari mana-mana dapat, sehingga dapat 5 bungkus misalnya, karena juga butuh uang, ya, itu boleh dijual yang penerimanya, ya, dijual 2 bungkus misalnya, ya. Jadi kalau yang menjual itu yang sudah diserai, ya, sudah dipasrahkan, boleh kita menjual.

Tadi saya sempat membahas peringer tradisi yang berlangsung di Kendal ya, yaitu khitan masal ketika Idul Adha. Peringer, kita geser lagi, kita jalan-jalan lagi peringer ke wilayah Demak ya. Di Demak ini ada grebek besar peringer, dan Polres Demak memperketat ya pengamanan rangkaian tradisi grebek besar peringer dengan mengerahkan 500 personil gabungan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan seperti pencopetan, pencurian kendaraan bermotor, hingga pecah kaca mobil pendengar, selama ribuan masyarakat dan peziarah memadati kawasan Demak ya saat Idul Adha 1447 Hijriah. Saya sudah cek pendengar videonya dan rame banget gitu ya. Makanya di sini Polres Demak menurunkan ratusan personil gabungan pendengar. Dilakukan pada sejumlah agenda budaya dan religi pendengar, mulai dari kirab tumpeng 9, tradisi ancaan, hingga prosesi penjamasan pusaka peninggalan Sunan Kalijogo peringar, berupa ageman Kutang Anta Kusuma dan Kris Kiai Carubu peringar, yang digelar pada 10 Zulhijjah ya, atau bertepatan dengan Idul Adha ini peringar. Jadi memang tradisi yang berlangsung setiap tahun ini peringar, dilaksanakan sejak kemarin malam ya, ketika H-1 Idul Adha, pendengar, ada 9 tumpeng juga berisi makanan dan hasil bumi yang diarak oleh jajaran pemerintah Kabupaten Demak menuju Masjid Agung Demak sebagai bagian dari tradisi grebek besar ya. Ada juga tadi sempat disebutkan tradisi ancaan, pendengar, ini menjadi bentuk sedekah dari ahli waris Sunan Kalijogo kepada masyarakat dan peziarah. Pendengar, tradisi itu digelar menjelang prosesi penjamasan pusaka ya peninggalan Sunan Kalijogo di Pendopo Noto Bratan Kadilangu peningar. Jadi memang ternyata banyak sekali tradisi-tradisi ketika Idul Adha ini peningar, di Jawa Tengah pun banyak ya, tadi baru dua peningar. Bagaimana di wilayah Anda, apakah juga termasuk yang ada sebuah tradisi unik peningar? Silahkan, saya juga masih menunggu ya cerita-cerita menarik Anda dalam Idul Adha ini peningar 1447 Hijriah.

0: Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara, meliputi tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

setelah Idul Adha, beringer, nanti juga ada agenda besar lainnya yang sudah menanti. Apalagi bagi Anda yang suka sekali berwisata di daerah Semarang, sekitarnya ataupun Jawa Tengah. Beringer, hari Waisak ya 2026, perayaannya di Candi Borobudur. Ini tentu menjadi momen, beringer, yang ditunggu banyak orang setiap tahunnya ya. Tidak hanya menjadi acara keagamaan saja, pendengar, Festival Waisak di Borobudur ini juga menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah hingga mancanegara ya. Lantas apa saja ini sebenarnya yang menjadi puncak acara yang akan berlangsung di Candi Borobudur 2026, pendengar? Kita coba cek ya. Jadi untuk perayaan Waisak, pendengar, 2570 Buddhis Era, ini tentu akan penuh makna spiritual, budaya, dan suasana damai, pendengar. Berlangsungnya tanggal 28 hingga 31 Mei 2026 di kawasan Candi Borobudur, pendengar, Candi Mendut dan juga Candi Pawon ya. Dan puncaknya itu tanggal 31 Mei 2026 dengan berbagai prosesi sakral dan juga Festival Lampion Waisak yang ikonik, pendengar. Setiap tahun selalu sosial media diramaikan dengan Festival Lampion tersebut ya. Jadi untuk rangkaiannya, detailnya, pendengar, itu ada Prawaisak pada 28 sampai 30 Mei ya. Mulai dari doa bersama, meditasi, pengambilan api dharma dari Imprapen, pendengar. Ada juga pengambilan air berkah ya, bakti sosial, terus kehadiran biku dan umat Buddha dari berbagai negara, pendengar. Kirab Waisak disusul nanti detik-detik Waisak, pendengar, dan Festival Lampion Waisak ya. Ada dua sesi. Sesi pertama itu pukul 17.30 menit, pendengar, sampai 19.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Sesi kedua pukul 21.30 menit sampai 23 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan ada tata apa ya, busananya, pendengar, pakaian putih yang sopan setiap tiket, karena kan ini sistemnya booking ya, pendengar. Jadi setiap tiket sudah termasuk lampion dan wishing card untuk menulis harapan sebelum lampion diterbangkan. Ada juga meditasi, doa bersama, dan festival seni kuliner. Ini pasti juga ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat, pendengar. Tentu ya, kalau semisal Anda juga belum berkesempatan untuk bisa ke Candi Borobudur, pendengar, ataupun tiga candi ya, tadi acaranya di sana, pendengar, karena ya tiketnya pasti berebut, okupansi hotel juga pasti full, pendengar. Ya udah, nontonnya lewat sosial media saja ya, pasti juga ramai, pendengar.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, itu tandanya Semarang sore ini segera beralih ke Semarang malam ini ya. Saya ucapkan terima kasih ya sudah bergabung sedari tadi, pendengar, untuk temani saya ya menghadirkan informasi dan lagu-lagu pilihan. Tapi jangan khawatir, karena tentu informasi lainnya kami akan perbarui nanti, pendengar, dengan diawali pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3, informasi dari dalam dan luar negeri kami hadirkan, pendengar, dalam Warta Berita Sentral ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Saya Agil pamit terlebih dahulu, pendengar. Sehat-sehat terus ya. Bahagia terus, jangan lupa. Dan yang tak kalah penting, selalu bersyukur ya. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia, saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme. Kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrat Aqabah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrat Aqabah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
6: Ya, akomodasi.
0: Alam.
6: Ya, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan

0: menuju Jumroh Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumroh Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Reza lah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu jemaah, tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Shisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 4 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara Jaya, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
1: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarot tadi perjalanan ibu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi Aqobah?
2: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Cuman setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah. Karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11. Ada tiga orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420. Itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji. Dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
1: Artinya memang
0: pendengar dapat kami gambarkan tadi saya juga menyelusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina di menuju ke Aqobah Jamarot di Jamarot dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqobah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Shisha di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik karena tapak tilas perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhsyah ibadah fisik juga karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
5: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
6: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimbli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
5: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
6: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
7: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya, yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
6: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun lebih demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
8: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yodora Dapendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
9: Terus selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MPG, cek kesehatan gratis, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Itu mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat.
8: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
10: Sapi Pak Presiden.
11: Penasaran ya?
10: Iya.
11: Besar nggak ukurannya tadi?
10: Besar banget.
8: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mososari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
4: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
12: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
13: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
12: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
13: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
14: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Aga, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
13: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
15: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
16: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi kita, Nabi Ibrahim, bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ibu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
15: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
17: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
15: Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutor.
18: Pengunjung.
19: Hari ini ramai.
18: Dibanding...
4: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
19: Pengunjung.
20: Mall ini ramai sih.
19: Hari ini ramai.
20: Dibanding
19: hari-hari biasa.
20: Iya, soalnya kan ini doang juga ya. Jadi mungkin banyak yang main kemarin.
19: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa Mbak biasanya?
20: Tenan
19: apa yang paling banyak dicari?
20: F&B paling.
19: Makanan.
20: Ya, soal makan.
4: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
21: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
19: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
21: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
19: Oh, berarti datang buat healing atau ngadep?
21: Buat kuliner aja.
19: Oh, kuliner.
21: Ya,
19: apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
21: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
19: Oh, kurang
21: jadi
19: tahu.
21: Cuma keliling-keliling aja.
19: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
21: Jujur, ini menarik sih.
1: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
2: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
1: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
2: Ibu saya.
1: Kenapa?
2: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalannya mas, kalau di ya kalau di mall ya, kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
1: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
22: Ada tim yang gak memenangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomohaki. Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup. Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan. Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Shin Tae-yong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Shin Tae-yong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
0: Tim Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Shin Tae-yong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
4: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: dimanapun berada. Jumpa kembali bersama kami Mimbar Agama Wong Ucu di
1: RRI Kota Semarang.
0: Dan pada malam hari ini tentunya menjadi satu kebahagiaan, walaupun kita hanya bertemu dalam sebatas media radio, tapi tentunya malam hari ini kita bisa sama-sama belajar, kita sama-sama merefleksikan apa saja ajaran-ajaran Nabi Kong Chu melalui ajaran-ajarannya. Dan juga tentunya ajaran Nabi Kong Chu ini bisa berkembang dikarenakan karena Nabi Kong Chu punya murid yang banyak ya, murid yang loyal, yang baik, yang pintar, yang cerdas, yang punya kelebihan masing-masing tentunya. Karena tiap satu murid dengan murid yang lain pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, dari murid-murid inilah agama Kong Chu masih bisa berkembang dan bisa kita rasakan sampai hari ini manfaat keyakinannya dan tentunya semangat dan spirit hidup yang bisa kita pakai dalam menjalankan kehidupan. Peran-peran murid-murid Nabi Kong Chu ini sangat penting, apalagi pasca meninggalnya wafatnya Nabi Kong Chu di tahun 479 sebelum Masehi. Murid-murid yang jumlahnya ribuan ini, kemudian ada 72 yang terbaik ya, dan ada 4 yang terbaik. Hari ini kita akan bicara murid yang kedua. Yang kita bicarakan ini bukan berarti siapa yang terbaik dulu enggak, tapi 4 murid ini adalah 4 murid teladan. Karena 4 murid ini punya satu suri teladan yang harusnya idealnya kita belajar keteladanan murid-murid Nabi Kong Chu yang bisa kita ambil saripati kebajikannya di dalam kehidupan. Nah, murid-murid Nabi Kong Chu yang jumlahnya banyak ini apakah menjadi masalah ketika Nabi Kong Chu meninggal dan wafat? Tentunya iya. Jadi setelah Nabi Kong Chu wafat, murid-murid yang jumlahnya banyak ini pasti punya banyak perspektif, pasti punya penekanan, pasti punya banyak idealisme masing-masing, yang punya ego pribadi jelas pasti. Ego untuk tampil, ego untuk dihargai, ego untuk menonjolkan dirinya. Nah, akhirnya banyak ajaran Kong Chu yang muncul sehingga murid-murid ini menjadi ingin menang sendiri, walaupun tidak semua. Jadi yang jadi masalah adalah bukan masalah pengembangannya, tetapi banyak ajaran-ajaran Nabi Kong Chu yang kadang dipaksakan atau pada mungkin dibelokkan ya, hanya untuk kepentingan pribadi masing-masing komunitas-komunitas yang merupakan murid-murid Nabi Kong Chu yang belajar sama Nabi Kong Chu, ataupun mungkin hanya mengaku belajar sama Nabi Kong Chu ketika Nabi Kong Chu hidup. Nah, ribuan pemikiran ini tentunya akan menimbulkan banyak perspektif. Makanya pasca Nabi Kong Chu meninggal ini disebut sebagai masa ratusan aliran. Ya, beratusan aliran yang muncul, yang kemudian 100 tahun selama Nabi Kong Chu wafat muncul satu penegak yang mengembalikan ajaran agama Kong Chu ke fitrahnya. Ya, kembalikan ke ajaran Nabi Kong Chu berdasarkan apa? Tentunya berdasarkan kitab-kitab suci yang telah dibukukan oleh Nabi dan murid-murid kepercayaannya saat itu. Nah, empat murid ini salah satunya juga beberapa sering sekali disebut di dalam percakapan di Analek maupun bagian-bagian kitab lain yang ada dan kita yakini sebagai kitab suci agama Kong Chu. Malam hari ini kita akan membahas satu murid yang luar biasa yang namanya Cekung, atau kalau dalam bahasa Hokkien Cukong ya. Cukong itu namanya aja Cukong ya, pasti perspektifnya adalah orang yang kaya. Memang seperti itu adanya, bahwa Cukong atau Cekung ini adalah murid Nabi Kong Chu yang terkemuka karena cerdasan. Kemudian dia pandai menggiring opini, kemampuan berpidato dan cekatan. Dia juga memiliki ketajaman mental dan kemampuan berbicara yang unggul di antara murid-murid Konfusius. Nah, Cekung atau Cukong bahasa Hokkiennya ya, karena punya kelebihan ini dia juga pandai berdagang, dan diyakini murid yang paling kaya dari murid-murid Nabi Kong Chu ini. Cukong adalah orangnya murid Nabi Kong Chu paling kaya, makanya analek mungkin sinonimnya akhirnya dipakailah kata-kata Cukong sebagai Cukong itu sebagai simbol orang-orang kaya, orang-orang yang punya pengaruh, punya kekayaan, punya materi yang berlebih, disebut sebagai Cukong ya. Kalau jenisnya Cukong, padahal Cukong itu kalau ditilik dari sejarahnya adalah salah satu murid Nabi, dari 4 murid Nabi yang terbaik, yang memang dia pandai berdagang dia tentunya juga secara ekonomi mapan, materinya berlebih, bahkan dia yang mensupport kegiatan Nabi Kongcu ketika membangun Kongmiao dan sebagainya, karena dia punya kelebihan sebagai pedagang. Karena kelebihannya inilah dia pasti tadi yang kecerdasan-kecerdasan berpidato, dia bisa tajam mentalnya, ya unggul juga di murid-muridnya karena dia juga seorang pedagang sebelum menjadi murid Kongcu ya. Dia juga memberikan kontraspasi pada jalan dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Ya jelas karena pedagang tentunya akan pandai sekali bersosialisasi, beradaptasi, bernegosiasi dengan orang lain. Dan Cukong sendiri punya peran penting karena dia menyebarkan ajaran Kongcu, Konfusianisme setelah Nabi Kongcu wafat. Ya, dia mempertahankan nilai salah satu murid Nabi Kongcu yang sesuai dengan fitrah apa yang diajarkan Nabi Kongcu tentang ajaran Konfusianisme. Bahkan Cukong sendiri kalau kita ke makamnya Nabi Kongcu di kota Chifu, di daerah Chifu, di Shantung sana, Jazirah Shantung di China, dipercaya bahwa di sebelah makam Nabi Kongcu itu dibangunlah satu rumah. Masih ada rumahnya sampai hari ini, ya karena kita di radio jadi kita nggak bisa nampilin gambarnya. Beberapa tahun yang lalu saya kesana dan masih ada di sebelah makam Nabi Kongcu itu ada bangunan yang dipercaya konon itu adalah tempat Cukong mengasingkan diri untuk berkabung. Ya, jadi zaman dulu berkabung itu dilaksanakan selama 3 tahun. Nah, Cukong sendiri di situ selama 3 tahun berkabung, bahkan ada referensi yang mengatakan bahwa Cukong sampai 6 tahun tinggal di dekat makam Nabi Kongcu untuk apa ya, menyempurnakan masa berkabungnya kepada guru yang sangat dihormati, sangat dihargai, sangat dia kagumi ya tentunya ya Nabi Kongcu itu. Makanya itu satu-satunya murid yang paling lama dia, yang paling lama berkabung, yang bahkan tinggalnya di sebelah makam. Sampai sekarang bangunannya masih ada. Nah, itu dipercaya karena Cukong ini sangat-sangat patuh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Kongcu saat itu. Karena Cukong sendiri adalah orang yang punya tadi kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Pernah suatu ketika negeri Lu itu terancam penyerbuan dari tetangganya negeri Je. Nah, saat itu Nabi Kongcu memilih Cukong dan murid di antara murid lainnya karena Cukong punya tadi kemampuan negosiasi, kemampuan politis yang tinggi dan juga pandai berdiplomasi. Dengan itu negeri Lu berhasil diselamatkan. Namun dengan kemampuannya itu Cukong juga tidak berpuas diri, menerima nasib dan banyaknya. Kemudian dia juga mengembangkan diri di perdagangan. Makanya dia berhasil menjadi seorang saudagar besar seperti orang pandai-pandai dagang lainnya. Walaupun Cukong sebagai pedagang kadang ya terseret diri dan akhirnya disadarkan oleh Nabi. Cukong yang luar biasa. Ya tadi dikatakan bahwa dia sangat dekat sama Nabi dan merawatnya sampai tua, bahkan jadi 3 tahun berarti percaya 6 tahun bahkan 3 tahun berkabung walaupun murid-murid lainnya sudah meninggalkan makam Nabi Kongcu. Nah, kemampuan negosiasi Cukong inilah yang membuat dia berhasil menjadi saudagar besar. Ya, maka kenapa disebut Cukong-Cukong ya? Cukong karena memang Cukong adalah murid Nabi Kongcu yang paling kaya, saudagar besar yang berhasil dalam bidang perbisnisan. Inilah yang membuat kenapa Cukong sangat dihormati, bukan karena kekayaannya ya, bukan karena materinya, tapi memang dia pandai lihai, pandai bernegosiasi, pandai berdiplomasi, orang yang punya strategi yang baik ketika menjalankan apapun di bidangnya yang terutama. Walaupun tetap tadi ada kelemahannya, kadang dia terseret keuntungan, tapi disadarkan lagi. Nah, itu hebatnya Cukong karena dia mau memperbaiki diri. Ininya disitulah, karena kita belajar dari seorang murid Nabi, tentunya kita juga belajar bahwa gak ada murid yang sempurna. Tadi kita katakan pasti punya kelemahan dan kelebihan. Nah, kelebihannya itu kembangkan dan kelemahannya diperbaiki. Itulah yang dilakukan hampir oleh semua murid-murid Nabi Khonsu, apalagi murid-murid yang terpilih menjadi empat yang terbaik. Itu juga yang dilakukan Sukong. Ketika dia salah, dia perbaiki, dia mengikuti saran Nabi Khonsu, kembali ke jalan yang sesuai dengan kebajikan. Itu yang luar biasa. Saya teringat sebuah kata-kata, bukan kata ya, sabda di dalam kitab suci kita, di dalam LNI jilid 12 pasal yang ke-7. Saat itu Cukong bertanya tentang pemerintahan kepada Nabi Khonsu. Bagaimana sih pemerintahan itu? Kemudian Nabi Khonsu bersabda, harus cukup makan, cukup persenjataan, dan ada kepercayaan rakyat. Cukong kemudian bertanya, kalau terpaksa ada yang tidak dipenuhi dari ketiganya, manakah yang dapat dilakukan? Lakukan persenjataannya, lupakan persenjataan. Nabi Khonsu bilang, Cukong kemudian bertanya, masih ada tuh tadi kalau persenjataan, berarti ada dua, makanan dan kepercayaan. Kalau terpaksa ada yang tidak dapat dipenuhi dari kedua yang masih itu, manakah yang dapat dilakukan? Nah, lakukanlah makanan. Sejak zaman kuno, selalu ada kematian. Tanpa kepercayaan rakyat, negara tidak dapat berdiri. Ada garis besar di sini. Tanpa kepercayaan rakyat, negara tidak dapat berdiri. Inilah satu ayat yang luar biasa ketika bagaimana membentuk pemerintahan. Ayat-ayat ini sering saya tanyakan kepada calon-calon pemimpin yang biasanya mengundang kami untuk bersilaturahmi. Bagaimana sebenarnya? Tentunya dalam sebuah pemerintahan butuh senjata, tentunya butuh makan, dan tentunya butuh kepercayaan. Tapi dari tiga itu manakah yang luar biasa dari keteladanan Cukong yang bisa kita lihat dari pertanyaan beliau yang sangat tajam tadi. Nabi Khonsu menjawab, lakukan persenjataan, lakukan makanan, tapi kepercayaanlah menjadi dasar. Semoga menjadi sebuah refleksi bagi kita semua kalau kita kembali ke zaman dulu. Ya, kita ke zaman nenek moyang kita ketika mereka berjuang untuk negeri tercinta ini ya. Kemarin tanggal 20 kita baru menjalankan hari kebangkitan nasional. Bagaimana hari kebangkitan nasional menjadi semangat baru bagi kita untuk membangun bangsa Indonesia, khususnya di saat ini dengan tantangan hidup masing-masing, tantangan hidup yang terus berubah. Maka semangat inilah yang harus dipakai. Trust, kepercayaan. Sin dapat dipercaya kalau dalam bahasa Mandarin. Orang boleh tidak bersenjata, ya, bersenjata komplit lah maksudnya ya. Orang tidak boleh, tidak perlu, mungkin tidak harus makan yang mewah. Tapi orang harus punya kepercayaan. Bapak Ibu dimanapun berada, para tojin, ini menjadi sebuah refleksi kita malam hari ini. Kalau kita melihat zaman dulu, bagaimana pejuang-pejuang bangsa ini bisa memenangkan peperangan terhadap penjajah. Apa yang ada di dalam hati mereka, pikiran mereka, trust, mereka percaya kepada pimpinannya, mereka percaya bahwa pahlawan-pahlawan yang kita kenal itu adalah orang yang dapat membawa semangat rakyatnya untuk berjuang melawan penjajah walaupun tanpa senjata yang komplit. Apa sih senjatanya? Senjatanya cuma bambu runcing gitu, motong di jalan bambu, terus dilancipin, dikasih obat, bahkan racun, kadang enggak juga, langsung buat perang. Bayangin aja sana musuhnya pakai senjata otomatis, bahkan peluru yang tajam. Makanya apakah dengan roti, dengan hormudir, daging sapi atau daging kambing? Enggak. Makanya bedol di tanah, makan ketela, mungkin bahkan makan jagung atau seadanya. Tapi mereka yang menguatkan mereka adalah rasa kepercayaan. Rasa kepercayaan yang tinggi terhadap pemimpin, dan tentunya rasa kepercayaan yang tinggi bahwa Indonesia akan merdeka saat itu. Inilah nilai-nilai yang harusnya kita refleksikan malam ini. Bagi saat mana seorang Cukong bertanya kepada Nabi Khonsu, tajam sekali, bagaimana membangun sebuah pemerintahan. Persis seperti apa yang dilakukan Cukong dari ajaran ini untuk mengembangkan bisnisnya. Yang dipercayakan, yang diperlukan dalam sebuah bisnis tentunya ya semua butuh senjata ya. Butuh senjata itu ya tentunya modal. Butuh makanan ya, semua butuh senjata. Selain modal uang, modal SDM, makanan ya tentunya barang-barangnya yang diperlukan untuk berdagang, untuk kita tetap hidup, dagangannya tetap bisa jalan. Tapi yang paling penting dari sebuah perdagangan, semua itu penting tadi. Tapi kalau semua harus dihapuskan, apa sih yang harus dimulai? Rasa kepercayaan, trust, sin, dapat dipercaya. Kalau kita melihat nenek moyang kita ya apalagi orang-orang Tionghoa yang sudah berdekat, mereka nggak bawa apa-apa dari China, mereka nggak bawa apa-apa datang ke Indonesia, ya kan? Pedagang-pedagang yang sukses nggak cuma dari China lah. Berarti sekarang nih banyak pedagang yang sukses, pengusaha sukses nggak cuma orang Tionghoa, banyak sekali sekarang muncul pedagang-pedagang. Kuncinya pasti saya yakin, trust dulu, kepercayaan. Modal jelas nggak mungkin punya, masih belum sukses, modal dari mana? Ya SDM belum mesti punya, karena ya masih belum kuat bayar. Tetapi trust, keyakinan, rasa percaya inilah yang perlu menjadi kunci penekanan dimanapun kita berada. Baik mau berdagang, baik mau dalam pemerintahan, baik misalnya kita bekerja di perusahaan, baik kita menjadi murid misalnya di sekolah dan sebagainya. Trust, sin ini adalah pengejawantahan nilai integritas tertinggi dari manusia ketika bisa mengembangkan watak sejati di dalam hidupnya. Di manusia ketika bisa mengajinakasi kebenaran sosial bijaksana yang merupakan sifat ketuhanan yang diberikan kepada manusia ketika hidup di dunia, interpretasinya adalah orang yang dapat dipercaya. Pemimpin yang didukung orang banyak adalah pemimpin yang dapat dipercaya. Pengusaha yang bisa sukses karena pengusaha yang dapat dipercaya. Anak yang bisa nilainya bagus karena dia dipercaya dari orang tua, bukan hanya judgement, hukuman saja, tapi tidak pernah memberikan satu percayaan, satu semangat, satu kebebasan untuk berekspresi tentunya, tapi tanpa kebablasan. Maka mari malam hari ini kita belajar dari murid Nabi Kau Jejuli II yang namanya Cukong, atau Cukong zaman dulu disebut sebagai bahasa Hokkiannya, sorry bukan zaman dulu, bahasa Hokkiannya adalah Cukong atau Cekong dalam bahasa Mandarin. Kita bisa merefleksikan bahwa Cukong adalah orang yang gak gampang menyerah, gak gampang selesai, puas diri, mereka tetap mengembangkan diri, dan di sisi lain dia adalah orang yang sangat berbakti kepada guru. Ya, bahkan ketika teman-temannya sudah meninggalkan makam Nabi Kongcu, Cukong membangun rumah di samping Nabi Kongcu, makam Nabi Kongcu, di mana selama masa berkabung 3 tahun dia tinggal di situ. Itulah kehebatan Cukong, sehingga dia sangat tersohor dan dikenal, bahkan silsilah keluarganya masih ada sampai sekarang. Dan mari kita sama-sama merefleksikan malam hari ini tentang bagaimana Cukong atau Cekung ini menjadi suri teladan kita dalam menjalankan kebajikan di kehidupan ini. Karena kita percaya hanya di dalam kebajikanlah Tuhan berkenan. Wa itu tong dia. Sa-sa.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya. Bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang, RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

Kementerian Sosial melalui pembagian ribuan paket daging kurban kepada masyarakat. Ribuan paket daging kurban disiapkan usai penyembelihan 11 hewan kurban yang digelar di Benteng William II Ungaran Rabu 27 Mei 2026. Pada Idul Adha tahun ini, Polres Semarang menyembelih sebanyak 6 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Hewan kurban tersebut merupakan wujud kebersamaan dan keikhlasan personel Polres Semarang dalam meneladani nilai pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam.

0: Polda Jawa Tengah menyiapkan sebanyak 2.856 paket daging kurban untuk dibagikan kepada masyarakat pada Idul Adha 1447 Hijriah. Ribuan paket tersebut berasal dari penyembelihan ratusan hewan kurban yang dilaksanakan di Mako Satbrimob Polda Jateng Rabu 27 Mei 2026 sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat. Kegiatan diawali dengan penyerahan hewan kurban secara simbolis oleh Kapolda Jateng, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, kepada panitia kurban. Turut hadir Wakapolda Jateng, para pejabat utama Polda Jateng, tokoh agama, serta tokoh masyarakat dalam kegiatan tersebut.
1: Info

0: bukan salah takdir. Ayah, jadi gimana ini?
1: Ayah juga gak ada ide, Bu.
0: Beras habis. Susu Adi juga sudah habis. Kontrakan belum kita lunasi. Sementara tabungan kita juga sudah habis, Ayah. Cincin kawin juga sudah kita jual.
1: Maafkan Ayah ya, Bu. Ayah belum bisa membuat ekonomi kita lebih baik.

0: adik ya. Kayaknya Adi lapar ya.
1: Masih ada bubur sisa gak bu?
0: Sudah habis pagi tadi.
1: Bagaimana kalau kita nyolong di minimarket depan?
0: Ayah?
1: Tidak ada jalan lain lagi bu. Kalau gak mencuri, kita mau makan apa? Ayah ini belum datang.

0: Ibu dengar aba-aba dari ayah ya. Kalau ayah bilang A, berarti ambil. Kalau ayah bilang S, berarti ibu stop dulu. Kode S, kalau ayah lihat situasi lagi kurang bagus atau ada orang lewat. Nanti ayah bertugas untuk menutupi tubuh ibu dari CCTV sama lalu lalang orang-orang.
1: Ya, ibu mengerti ayah.
0: Semua barang disimpan di baju ibu yang paling dalam.
1: Baik, baik ya.
0: Ingat, kita hanya ambil susu dan beras 5 kiloan aja. Nanti kita titip Adi di tetangga. Kita hanya beraksi setengah jam.
1: Baik, oke ayah.

0: takut ya.
1: Santai, Bu.
0: Tapi tangan ibu gemetaran.
1: Gak apa-apa. Ayo, mulai. Mumpung sudah dirak susu.
0: Baik, baik.
1: Bu, sekarang kita gerak beras. Ayo. Bu, ada yang datang, Bu.
2: Maling, maling.
3: Maling!

0: Wah, malingnya kita bro.
1: Ayah, ayah tolong.
2: Maaf bu, ayah harus membuat ibu ikut melakukan ini. Cepat lari bu, sebelum...
1: Suamiku meninggal, tolong. Tolong suamiku, tolong.
0: Hah, gak usah ditolongin.
1: Orang-orang kayak begini tidak usah perlu dikasihani.
3: Tuh, ayo cepet, bawa dia kantor polisi, ayo.
4: Ya, tuh.
1: Tapi suamiku meninggal. Tolong dibawa dulu ke rumah sakit, tolong.
0: Alah, alah.

Kadang kita punya alasan untuk membuat kesalahan, meski sadar konsekuensinya. Demikian mini drama Bukan Salah Tagir. Pemeran dalam sandiwara ini, Yuval sebagai ayah, Eka Koli sebagai ibu, Rafli berperan sebagai karyawan, teknisi Exit, dan saya Jun Hehakaya. Sampai jumpa.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Gimana kabarnya malam hari ini pendengar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini, tentunya dengan rangkaian informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari ya. Dan selepas ini kami akan hadirkan untuk Anda secara langsung Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Jakarta. Dan bintang tamu hari ini ada Senada. Selamat mengikuti pendengar.
1: Dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di seluruh Indonesia spesial Idul Adha.
2: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi,
1: salah satu lagu favorit aku ini mas.
2: Gitu ya?
1: Iya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
2: Oh, oke.
1: Sampai meresap ke dalam
2: hati. Ke dalam hati. Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Nindu malam ini.
2: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh mas.
2: www.rri.co.id benar streamingnya ya. Dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah gak sabar nih mas.
2: Gak sabar dong.
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Senada.
2: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Senada dan Mas Erwin Senada. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
3: Salam balik.
1: Iya.
2: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
3: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
3: Saya di kantor.
1: Wes.
3: Tapi nanti hari Jumat.
2: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat ya.
1: Iya.
2: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
2: Oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
2: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
2: Kang,
1: di mute,
2: Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
2: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy enggak ada suaranya.
2: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
3: Ya, bukan, Kang Teddy.
1: Enggak di mute.
2: Oh, enggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
2: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
3: Nah,
2: lo.
1: Aduh.
2: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngelihat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
2: Hah? Dari siapa yang? Coba.
3: Saya juga nggak dengar sih.
2: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
2: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
3: Dengar dong.
2: Dengar dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
2: dua orang ini ya,
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
2: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan, Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
2: Tauba.
1: Iya. Dan seperti ini loh, kita di RRI juga.
2: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
2: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
2: Oke. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya, kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
2: Bulan November
1: 25.
2: Ya.
1: 2025,
2: iya. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
2: Oke.
1: Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat. Mas Erwin.
3: Ada sih, kita ada dua. Pertama, kita teman sejati.
2: Oke.
3: Senada, kita bilang Senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri Senada. Itu formasi pertama ya dari
3: Senada.
2: Oh, iya.
3: formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
1: Tahun 91. Benar-benar legend kan, penyasit pertama di Indonesia.
3: Iya. Nah, itu satu lagi kita ada apa? Lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
2: Dialog itu Dua Hati.
3: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
2: Oh, baik.
3: Dialog dua hati itu antara suami dan istri.
2: Ya. Oh, iya.
1: Nah. Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
3: Nah, ya. Jadi lagu dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006
2: akhir. Oh, 2006 akhir ya.
3: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, di situ kita banyak apa ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah, akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
2: Sambut Panggilannya, oke.
3: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, gitu.
3: Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat waktu 2006 April kita pulang umroh, bikin album ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
2: Oke.
3: Okay. Wow. Kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
2: Siap.
1: Iya. Luar biasa. Kang Teddy. Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
2: Kenapa ya? Tadi pada ada. Yaudah. Nanti kita coba kita lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa
1: teknis,
2: ya gitu ya?
1: Faktor teknis
2: ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
2: Dari mana, Bu? Manado. Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
2: Siap. Sama-sama. Langsung dengan senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
4: Oke, langsung ke Bang Erwin ya.
1: Bang Erwin,
4: Bang Erwin.
3: Waalaikumsalam.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
2: Betul.
4: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya?
3: Mekah
4: dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
2: Senada.
4: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
2: okay.
4: Ya
2: pertanyaannya. Okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
4: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Sampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
2: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
5: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Iya. Langsung dengan senada.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Iya.
5: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
5: Mas Erwin, senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
2: Iya itu.
5: Apa?
2: Iya, silakan.
1: Langsung.
5: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini satu yang sejak wangi ya dua zaman ini apa saja tantangannya?
2: Tantangannya.
5: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
2: Siap.
5: Boleh salam-salam Mas Yudi.
2: Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
2: okay.
5: sehat. Yang belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Okay.
5: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
2: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih, Pak Ahmad.
5: Terima kasih banyak. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
2: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa
1: Faizin. Waalaikumsalam.
6: Memori lewat lagu.
2: Siapa Hanafi? Silakan.
6: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnama Sari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
2: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
6: Lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
1: Oh, lagu Taubat, iya.
2: Oke.
6: Okay. Lagu Kasih Putih.
2: Kasih Putih.
1: Oh, Kasih Putih.
6: Ita Purnama Sari.
2: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
2: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
6: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses kreatif siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
2: Oke.
6: Okay. Ini nanti pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
2: Oke.
6: Pengen siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
2: Oke. Okay.
6: Selawatnya.
1: Siap.
2: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
6: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja Kak Ita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam. Pak Hanafi,
2: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
2: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
2: Bang Albert.
7: Halo, testing.
2: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy. Nah.
2: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
8: Selamat malam. Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
2: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atuh sama
1: dengan Kang Teddy atau Mas Erwin. Silakan, Kang.
8: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
8: Kahyangan. Kalau saya kan nagrek Bandung nyingcet gitu kan.
2: Apa tuh?
8: Kabupaten.
2: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
8: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
2: Siap
8: ya, di momen ini segera kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Gureliji. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
2: Tapi ini kita lagi sama senada, Pak.
8: Oh iya.
2: Iya.
8: Ya maksudnya ya, bertanya itu kan.
2: Oh, oke. Iya.
8: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
2: saya
8: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
2: Terima kasih.
8: Salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
2: Oke, dari Bang Benny Jo. Antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang Rasul atau gimana nih?
1: Boleh dijawab.
2: Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
3: Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
9: Iya. Bismillah.
2: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
9: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu, di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
2: Siap.
9: Ragu gitu.
2: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil senada ini?
1: Senada.
9: Banyak.
1: Pastinya ya.
3: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya, kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
3: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya, itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome, karena kita tahu sama-sama di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah itu tuh biasa gitu.
1: Iya, selisih pendapat tuh biasa.
3: Biasa kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya. Terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Wang Teddy, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan untuk senada. Itu sih yang kita biasa terjadi.
2: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung.
2: Banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam hal lain.
9: Pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, kok gitu? Bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
9: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
9: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Ya. Itu tidak ada yang harus menghat salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
2: Oke.
9: Ya itu, jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Ya, tidak bisa kan. Ini salawat adalah domain umum, domain publik seluruh
1: dunia. Ini yang neo salawat bukan Kang?
9: Iya betul.
1: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya, untuk bahasa Cinanya, bahasa China. Ya,
3: Mandarin.
1: Bahasa Mandarin. Wah luar biasa, iya.
2: Oke, jadi gitu ya.
3: Ya. Nah. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
3: selain
1: itu ya.
3: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah realiti gitu ya. Tantangannya karena
9: ada lagi nih.
1: Apa tuh?
9: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
2: Oke. Okay.
9: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ, tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya.
1: Iya.
9: Tapi Tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
2: Nah,
9: ya.
2: Amin.
9: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia, Kang.
9: Bareng,
1: diganti dengan yang lain, betul sekali.
2: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
9: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wia.
1: Pastinya tetap berkarya.
9: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
2: Wah, dekat Baita kita.
1: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
2: Iya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
2: Oke.
1: Okay.
2: Kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
3: Ini lagu itu diberikan oleh A. Agim. Mm-hmm. Jadi waktu tahun 2000, sorry, 1999. Mm-hmm. Kita ada acara di Darut Tauhid, ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tapir, didatengin sama A. Agim. Ini A punya lagu judulnya Jagalah Hati. Mm-hmm. Lagunya begini, dicari sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih Agim ya. Wah, tangkap atau gitu. Tak terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Ya udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album yang Selawat.
2: Oke. Okay.
3: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
2: Yeah. Oh iya iya iya iya.
3: Kenangin kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi.
2: Mm. Oh.
3: Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela.
1: Yeah.
3: Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat.
2: Siap.
3: Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
3: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk okay. Iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
2: Iya.
3: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
2: Oke.
3: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Labelnya Blackboard waktu itu.
2: Oh, Blackboard.
1: Sama dong.
3: Iya. Double platinum. Iwan dong.
2: Oke.
1: Masya Allah.
2: Siap. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi
2: atau lagu pop,
1: umum.
2: Pop pada umumnya?
3: Ah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
1: Kang Teddy. Mangga.
9: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya, bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri tidak,
9: iya susah. Itu dia bisa banget sih
1: itu.
9: Lagu kayak begitu buat orang lain, diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Ya.
2: Baik kalau begitu.
1: Mantap.
2: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu.
2: Baik, kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asik. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Pak. Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo. Ya,
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil ya?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada. Ya.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
3: Dinalaidin. Aidin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy. Ya.
1: Kang
3: Teddy. Ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang.
1: Sama-sama Akang,
0: ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin dan Kang Teddy. Ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah,
1: tabarakallah. Ya.
3: Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bawa itu bayi itu
1: saya.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke. Okay.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Kita
3: aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh,
0: silakan
1: Teteh.
0: Tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
1: Siap Teteh, atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu
0: Fatmawati. Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok enggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Enggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Aduh, dikasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati. Tentang okay. Tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lain, iya, di luar musik. Ya? Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam-salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya, saya akan langsung ke Nasyid Senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Ini banyak yang kenal sama Senada Nasyid ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah ke Ternate.
5: Itu Maluku Utara, jadi Maluku Kota Ambon. Kebetulan kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Oke.
5: Seperti lah. Gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru itu. Ramadan. Iya.
5: Iya ya, itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya baru monitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum cerita. Nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya. Siap. Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu, betul sekali,
5: selalu bersolawat.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin balas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepet ya. Ditungguin soalnya.
5: Iya, juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang
0: Senada.
1: Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
6: Ya, saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
1: Bang Leman.
6: Tadi untuk Bung Benijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Kota Magenda di Bandowoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin.
0: Terima kasih.
1: Terima
6: kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya, kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penambal Sari, Jenar Aidin Alpaisi.
1: Sama-sama.
0: Silahkan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya? Menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya? Tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang.
0: Oke.
7: Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Okay.
0: Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Padu dari Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benijo di Manado. Selamat malam, Minal Aidin wal Faizin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok, yang lain. Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Tedinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya,
1: banyak. Label. Di antaranya
2: Blackboard. Jadi kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, okay. Win-win solution.
2: Win-win solution. Gitu.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
2: apa
1: keren
2: namanya
1: banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah,
2: itu
1: aku namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Iya, Malaysia.
0: Di Malaysia. Oh, oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau enggak salah ya. Dan akhirnya 2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Saat 2000 dan itu lumayan sih bayarannya.
0: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Kita ke
2: oke.
0: Okay.
2: Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh, ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
0: Oh.
1: Bagi-bagi dong yang diajari
2: nanti rumrin. Boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Siap. Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok
1: dari
0: tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta, ayo selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya,
1: senang
0: Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan Pak.
8: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: ada Iqbal satu Teddy. Lagi.
8: Iqbal, selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak. Gagalah hati.
0: Ada. Oke.
8: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
8: Brunei, Singapura, ya.
0: Oke.
8: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya ngefans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget
0: gitu. Sering banget ya.
1: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner? Berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
8: Ya tahu gitu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu,
0: Mas Iqbal. Okay.
8: Hati-hati Iqbal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
9: Pernah dong.
8: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
8: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
8: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
9: Terima kasih Kak Dwiki.
8: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
0: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
8: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, nanti sampai jumpa di rumah
8: semua.
0: Siap.
9: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
8: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
9: Saya boleh bicara tentang sedikit gak? Tentang
1: boleh,
0: silakan.
9: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
9: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Iya. Kalau sekarang iya, kalau dulu emang gitu.
9: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
9: Itu orang profesional di

0: sejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
0: bakat oh, itu juga cukup, sih gitu. Betul. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa. Kasih beasiswa.
1: Yeah.
0: Guru vokalnya sama saya ingat itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
0: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
0: Oti Jamalus.
1: Yeah.
0: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kang Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
0: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Juki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia prama dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa proyek. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Agito Abimanyu. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
1: Yang Demi Masa bukan, Mas? Demi Masa.
0: Bukan. Oh, ada bukan? Itu nah itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa namanya? Tentang haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Agito itu zamannya COVID tuh, kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya Mbak Ita ya.
1: Tobat yang kemarin rilis bulan Ramadan.
0: Nyanyi bareng di dapat dua opa.
1: Iya betul.
2: Baik.
0: Keren banget alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
2: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik? Ya. Kegiatan lainnya di luar musik.
0: Ya, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Oh iya, aktor. Ya, dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang Dilan, sangat viral Kang itu.
0: Beliau juga bikin beberapa film
1: pendek. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
0: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
1: Mimpi kecil buat, untuk berkurban ya. Untuk
0: betul,
1: ya
0: betul
1: untuk
0: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha ya.
0: Itu yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal menjadi PP di
1: apa, di bank di, ya sebuah bank.
0: Bank. Lukman beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
1: guru vokal.
0: Musik, dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
2: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya sendiri luar biasa.
2: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi, cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Mas Erwin.
0: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
0: Ini lagunya saya enggak tahu syairnya.
1: Jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain. Versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
2: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
2: Okay,
1: akhirnya
2: siap.
1: Rilis pas Ramadan kemarin.
2: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
2: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
0: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
2: 17 ya?
0: 17-an. Kalau satu album aja ada
2: 10?
0: 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
2: Ah, oke.
0: Okay. Ada sekitar
2: 7-8 kali 17 ya.
0: 80-an lah, iya.
2: Oh siap. Baiklah kalau begitu.
0: Belum single ya, single juga kan.
2: Single juga banyak ya.
1: Pastinya banyak ya. Lah.
0: Kita nggak kuat. Dia sekitar nggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya kan, pastinya puluhan.
0: Puluhan.
2: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Mas Erwin. Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya. Silakan langsung ya.
1: Selamat malam, Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah. Loh kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya
0: Bidan Louis. Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada 3. Nanti Kak Yudi bilang kalau maaf.
1: Oke, silakan Bidan Louis. Bang.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Ya. Siap, Bidan Louis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Aduh. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo.
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi, suaranya kurang keras Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
2: Ya, halo.
3: Pak. Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini. Padahal saya kiranya senang lagu-lagu religi ya. Apalagi ada Opik gitu ya, sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah. Itu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, ya. Nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, okay, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Louis teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, Tabi pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Ya, pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Wai Kanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik. Okay, terima kasih.
4: Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Juga.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Louis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Louis, lagu
1: Lagu Senada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Iya, betul. Madinah.
2: Iya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu dulu.
5: Kan kita nih lead vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di Senada tuh yang barito cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di Senada itu ada Kang Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh,
2: siap ya, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Nah, itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau enggak salah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita begitu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari situ Bondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Punya Teman Sejati itu di albumnya Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu baiklah kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau Bau,
1: Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar,
1: para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Sekarang. Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy.
1: Mangga, Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa begitu, Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya gini, ya coba.
5: Aku boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang Mandarinnya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan Gongsi Pacai dengan masuknya bulan suci Ramadan. Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyikan lagu itu gitu, di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah, live
5: ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh, ada loh Solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
2: Siap. Masuk. Masuk ya, Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya. Solawat Cina.
6: Kan nyanyi Solawat Cina ya, kamu nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak kecil tuh diminta, Kang Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu, bil nyanyi ya Allah kewoman tian senang dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik
6: nasyid. Tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, susah. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir itu semua ya.
6: Tantangannya
1: ya,
6: adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan ya, aja, kan, iya betul.
6: Iya, Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Oh gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya, ya ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan psikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
5: Kita syuting di sana, kita di Seattle, alhamdulillah gitu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasyid Nostalgia.
1: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan, di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Weh mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga pendengar lainnya
2: ya
1: yang
2: dong
1: ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Luar biasa.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya, buat ngomongin yang konser itu.
6: Iya dong.
2: Boleh dong. Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya.
1: Teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah. Pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita aja dari ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman
0: okay.
2: yang di studio.
0: Eh Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang-hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke. Okay.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audien, dan mereka yang selalu support dengan laut-laut nasyid, mudah-mudahan ini selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Adalah, sekarang ya ada ya?
0: Ada.
4: Aman. Ya, kepada para pendengar RRI, banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap. Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dalam. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu.
1: Betul.
4: Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Gitu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids. Namanya.
0: Senada Kids. Oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Ya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada dan Senada Nasyid.
1: Oke.
0: Kang Teddy? Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon kepada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk rame-rame kita follow akun Senada Nasir. Follow.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan. Ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya. Amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Baik, kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak, ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Judy Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saja pendengar kita mengikuti saran langsung Ruang Rindu Nasional bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta ya. Dan tadi bintang tamunya sangat spesial, ada Senada ya, khusus spesial juga di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sekarang pendengar, saatnya saya menemani Anda kembali ya di Ruang Rindu Pro 1 Semarang, tentunya masih dengan lagu-lagu terbaik dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya. Bagi Anda yang bergabung ataupun request lagu, silakan menghubungi kami di nomor telepon 024 8316 686 atau 081 666 686 serta di aplikasi RRI Digital. Sampai nanti pukul 11 pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Gitihari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

sebatas mimpi dari Rita Effendy pendengar. Memang ya karakter suara berkelas seperti Rita Effendy tadi itu sekelas diva yang memang tidak salah lagi yang kita tahu juga Rita Effendy sebagai penyanyi pop senior kebanggaan kita ya. Dan juga Rita Effendy ini musisi kelahiran 1969 pendengar. Dan juga sebelum dikenal sebagai solosis, Rita ini sebenarnya juga bagian dari fondasi awal grup musik Kahitna sebelum akhirnya bakat besarnya semakin terasa bersama grup vokal legendaris Elvar Singer. Suaranya juga bahkan sempat membawa nama Indonesia di kancah internasional lewat kemenangan di ajang Young Star Contest di Taiwan tahun 1990. Dan bands Exposition Contest Jepang ini di tahun 1991. Dan juga Rita Effendy begitu merilis album solo, ia juga langsung konsisten mencetak lagu-lagu nasional yang abadi ya, mulai dari Telah Terbiasa, Sebatas Mimpi, yang dibikin juga bersama dengan Yuvi Widianto, sampai mahakarya ciptaan Baby Romeo Selamat Jalan Kekasih. Meskipun ya pendengar belakangan ini Rita Effendy ini sudah mulai mengurangi jadwal tampil di panggung hiburan, terutama di layar kaca, namun di tahun 2026 ini kita bisa melihat ya pesona karya lagu-lagu klasiknya ini masih sering kita dengarkan di platform digital ya. Karena juga saya terkadang masih sering mendengarkan lagu-lagu dari Rita Effendy. Bahkan di beberapa kafe yang saya temui ini masih ada beberapa yang memutarkan lagu-lagu klasik ya. Kalau Anda sendiri bagaimana pendengar? Apakah masih sering mendengarkan lagu-lagunya Rita Effendy terutama? Atau mungkin penyanyi lain di era 80-an hingga 2000-an di tempat umum? Boleh ya disampaikan ke kami. Saya menitip salam juga boleh ya, spesial Idul Adha ini. Apakah teman-temannya ini sudah pada berkurban atau belum? Karena tadi juga saya sempat baca berita ada yang berkurban di hari Rabu, di hari ini ya maksudnya, di hari Kamis ataupun Jumat. Atau mungkin dagingnya ini sudah diolah jadi sate, gulai atau rendang nih. Boleh ya pendengar disampaikan ke kami sambil juga selaku bisa menghubungi kami di 024-8316-686 atau 816-666-886.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Malam Biru, salah satu lagu yang paling populer dari penyanyi yang suaranya sangat khas, Sandy Sandoro ya pendengar. Lagu Malam Biru juga dirilis di tahun 2010 ya. Dan juga ngomongin Sandy Sandoro yang paling menarik ini adalah perjalanannya pendengar. Karena juga yang kita lihat adalah konsistensinya. Jauh sebelum lagu-lagunya akrab di telinga kita ya, beliau ini sudah berpengalaman jatuh bangun di industri musik. Bahkan sempat lama mencari pengalaman dengan tampil dari kafe ke kafe. Kafe-kafenya tuh ada di Berlin dan juga Jerman. Jam terbang yang tinggi itu bisa membuat jiwa dari Sandy Sandoro ini terasa matang. Dan juga saat membawakan lagu-lagu seperti saat bergabung bersama Trio Lestari dulu ya, dia juga bisa membawakan lagu dari blues yang laid back maupun saat bergabung dengan band-band yang lainnya. Nah saat ini musisi kelahiran 1973 ini masih sering produktif sekali. Beliau juga tidak ragu untuk keluar dari zona nyaman dengan mengeksplorasi pasar musik Eropa lewat kolaborasi lintas negara. Salah satunya single Number Ends yang dibuat ini bersama dengan musisi Perancis. Seru ya pendengar kalau kita melihat musisi yang sudah senior ini tapi semangatnya masih sama seperti anak muda yang baru merintis karirnya.

aktris asal Amerika Serikat. Demi terlahir dari keluarga pasangan penyanyi musik country. Demi Lovato sendiri mengidolakan sejumlah penyanyi termasuk Christina Aguilera, Jennifer Lopez, dan Rihanna. John Mayer juga memberikan pengaruh dalam penulisan lagunya yang membuatnya beralih ke musik hip-hop dan R&B. Musikopedia. Demi Lovato memulai karirnya di dunia hiburan saat usia muda. Ia membintangi film Disney Channel yang bertajuk Camp Rock di tahun 2008 dan sitcom Sony with a Change di tahun 2009 sampai dengan 2011. Album studio pertamanya, Don't Forget, dirilis pada 2 September 2008 yang menampilkan lagu-lagu pop rock yang menarik. Album ini sendiri terjual sebanyak 89 ribu kopi pada minggu pertama dan mencapai puncaknya di posisi kedua di Billboard 200.

0: Wikipedia.
1: Kesuksesan karir Demi Lovato terus berlanjut setelah itu. Album keduanya Here We Go Again dirilis pada tahun 2009 dan album Unbroken yang mencakup lagu hits Skyscraper dirilis pada tahun 2011. Selain itu, album Confident yang dirilis pada tahun 2015 memiliki single populer termasuk Cool for the Summer dan Confident yang keduanya memuncaki di posisi teratas tangga lagu musik dunia.

Sementara itu, Sorry Not Sorry di tahun 2017 berhasil mencapai posisi pertama di Billboard Hot 100. Sepanjang karirnya, Demi Lovato telah memenangkan berbagai penghargaan seperti penampilan duo grup pop terbaik di Grammy Award ke-61 dan Billboard Women's in Music tahun 2015. Demi juga masuk ke dalam nominasi Gold Derby Music Award di tahun 2023 kategori lagu rock alternatif terbaik dan kategori 1 Billion Stream Award.

Demi Lovato memutuskan untuk menjalani terapi karena mengalami masalah kesehatan mental. Dengan membagikan kisahnya, Demi Lovato telah menjalin hubungan dengan jutaan orang di seluruh dunia melalui lagu-lagunya yang ia tulis. Lagu-lagu tersebut mengingatkan penggemar akan perasaan cinta, kesedihan, perjuangan, dan penebusan yang universal.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya, dan artinya kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini harus berakhir dulu ya. Untuk Anda yang masih ingin bernostalgia, belum sempat bergabung, request lagu atau tips salam, jangan khawatir ya. Kita bertemu lagi besok di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam. Tapi setelah ini kami juga masih akan terus hadirkan untuk Anda informasi dan juga musik terbaik untuk menemani malam hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripah roh jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, masih dalam suasana Idul Adha 1447 Hijriah ya. Gimana stok daging kurbannya pendengar di rumah ya? Sudah jadi sate atau gulai ini ya? Nah, kita bicara soal kurban pendengar. Ternyata tadi saat proses penyembelihan dan pembagian daging di beberapa wilayah, ada banyak cerita menarik. Dan seperti yang kita ketahui bersama ya, saat ini juga harga kantong plastik di pasaran ini memang masih mengalami kenaikan. Tapi menariknya, keterbatasan itu justru bisa melahirkan sebuah inisiatif dari teman-teman kita, kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara. Momen tadi ini terjadi saat membagikan daging kurban di kawasan Ancol hari ini. Menghadapi harga plastik yang lagi melambung tinggi, mereka tidak kehabisan akal. Panitia kurban di sana berinisiatif mengganti kantong plastik dengan daun pisang untuk membungkus daging kurban yang dibagikan ke warga. Ketua jurnalis Jakarta Utara, Mas Faqih Haitami, menyampaikan pendengar kalau langkah ini bisa diambil bukan hanya sebagai solusi cerdas menghemat biaya di tengah mahalnya harga plastik, tapi juga menjadi aksi nyata dalam mendukung program pemerintah untuk mengurangi sampah plastik. Dari 1 ekor sapi dan 13 ekor kambing yang disembelih, mereka berhasil membagikan sekitar 700 bungkus daging yang semuanya berbalut daun pisang. Selain jauh lebih murah dan juga lebih minim limbah ya, penggunaan daun pisang ini juga dinilai bisa membuat daging tetap segar secara alami. Dan juga momentum Idul Adha ini memang bukan cuma soal ibadah dan berbagi ke sesama ya pendengar, tapi juga bisa menjadi pengingat untuk kita semua untuk lebih peduli dan menjaga lingkungan di sekitar kita dengan cara yang terhana. Nah, untuk Anda mungkin yang berkurbannya bukan di hari ini, di hari Kamis ataupun di hari Jumat ya, apakah punya agenda mendistribusikan daging atau mengolah masakan kurban ini menggunakan daun pisang yang tentunya sangat ramah di lingkungan ini? Boleh ya, mungkin salah satu trik ini bisa dicoba.

Fartiasari atau populer dengan nama Astrid adalah seorang pemeran dan penyanyi asal Indonesia. Awal mula Astrid terkenal di dunia hiburan yaitu ketika dia tampil secara reguler di Colors Cafe Surabaya. Pihak manajemen Colors menawarkan demo suara Astrid ke Sony Music. Sony Music yang tertarik dengan keunikan karakter vokalnya mengajak Astrid untuk mengisi sebuah album soundtrack film Tusuk Jelangkung lewat lagu berjudul Ratu Cahaya pada tahun 2003.

Tidak hanya itu, Astrid juga mengisi soundtrack film berjudul Vina Bilang Cinta lewat lagu Recycle Di Dadaku Ada Kamu dan Cinta. Astrid juga diajak untuk bergabung dalam album kompilasi bertajuk A Portrait of Yofi dengan membawakan single anyar karya Yofi berjudul Tak 100%. Musikopedia.

Street merilis sebuah album self-titled dengan warna yang sangat berbeda, yaitu Dark Pop. Single unggulan album ini, yaitu Cinta Itu, yang terasa sekali kesan gelapnya dengan bunyi sound minimal. Predikat sebagai ratu soundtrack kembali melekat saat lagu Cinta Itu digunakan menjadi theme song film Mirror.

Memasuki tahun 2005, ia pun merilis album bertajuk Namanya Sendiri. Namun, respon publik musik ternyata tidak terlalu baik. Pada tahun 2006, barulah angin segar berhembus kepadanya lewat album repackage bertajuk Jadikan Aku Yang Kedua. Penjualan yang meledak ditambah industri yang subur membuat namanya berada dalam jajaran solois-solois ternama.

dari remake film Badai Pasti Berlalu. Ia membawakan lagu yang dipopulerkan Chrisye yang berjudul Merpati Putih. Kemudian pada tahun 2010-an, Astrid kembali mengeluarkan album barunya yang berjudul Lihat Aku Sekarang dengan hit single Tentang Rasa dan

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Pendengar, malam semakin larut ya, dan kebersamaan kita di Semarang malam ini harus berakhir di sini ya. Tapi tenang saja, kita masih akan menemani Anda di esok hari ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani kami dari pagi tadi hingga malam hari ini ya pendengar. Saya Nadira, pamit dulu. Selamat beristirahat dan tetap jaga kesehatan ya. Dan satu lagu terakhir pendengar untuk menemani dan juga mengakhiri malam hari ini ada dari Bernadia, Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Happy long weekend pendengar, sampai jumpa. Bye.

Saat salah satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain terbuka. Hanya seringkali kita terpaku begitu lama pada pintu yang tertutup sehingga tidak melihat yang telah terbuka untuk kita. Helen Keller.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya, Nadira Aisy, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Kembali Mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk

0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada pagi hari ini. Hari ini 28 Mei ya, 2026. Hari Kamis, saya akan temani Anda untuk menghabiskan waktu libur Anda dari pukul 5 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, yang biasanya pagi hari ini kami bisa hadirkan bersama ustadz-ustadz yang berkompeten. Tapi karena memang kesibukan ustadz di hari kedua Idul Adha, begitu ya pendengar ya, belum bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Semarang. Kami akan hadirkan sebuah perbincangan yang sudah kami rekam sebelumnya bersama Ustadz Aristias Kuncoro SHGMA mengenai harta bersama. Kita akan simak bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Semarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali tentunya dalam satu sajian kajian Islami pagi ini, Mutiara Pagi. Dan kami juga akan segera tersambung bersama dengan beliau. Narasumber kita untuk kesempatan kali ini adalah Wakil Dekan 2 dari Fakultas Agama Islam Unisula, ada Ustadz Anistias Kuncoro SAGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Selamat pagi, Ustaz. Kabar baik, sehat ya, Ustaz?
3: Alhamdulillah, Pak Nistuni, Mbak.
2: Alhamdulillah, baik. Terima kasih, Ustaz, untuk pagi hari ini. Dan pagi ini kita akan membahas satu topik, yakni harta bersama dalam pandangan Islam. Ustaz, selama ini kan kita mengenal itu ada istilah semacam harta gono gini begitu ya. Pada saat mungkin lebih banyak istilah ini digunakan itu kalau mau berpisah kita baru tahu ada istilah harta gono gini. Tapi sebetulnya harta bersama dalam pandangan Islam itu seperti apa, Ustaz? Silakan sebagai pembuka terlebih dahulu, Ustaz.
3: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, para pendengar Pro 1 RRI, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bersua bersama untuk menambah ilmu pengetahuan agama seputar keluarga dalam Islam. Bapak, Ibu sekalian, belakangan ini pengadilan agama ya, di beberapa tempat merilis beberapa perkara yang masuk bahkan sampai dengan diputus, yaitu seputar permasalahan perceraian. Ya, angka tertinggi perceraian ini lebih banyak dinominasi oleh persoalan ekonomi. Ya. Mungkin yang kita pahami selama ini perselisihan, cekcok dalam rumah tangga, seputar ekonomi itu disebabkan karena faktor kekurangan. Ya, jadi kurangnya income, penghasilan suami, atau suami yang memang tidak bekerja, ya, ataupun hal lain yang terkait dengan masalah kekurangan seputar ekonomi. Tapi ternyata persoalan ekonomi ini tidak semata-mata faktor kekurangan, tapi juga faktor berlebih. Ya. Jadi ternyata angka perceraian yang terjadi di

0: kalangan keluarga Muslim itu juga dialami oleh mereka yang memiliki pendidikan tinggi, ya, status sosial yang katakan baik, ya. Kemudian juga mereka adalah orang-orang yang punya karir bagus, ya, di lingkungan kerjanya, misalnya mendapat posisi atau jabatan struktural tertentu, ya. Nah, setelah diamati ternyata lebih pada persoalan harta ini milik saya atau milik kamu. Jadi ada persoalan yang memang mungkin, ya, mungkin sejak awal relasi itu dibangun, ya, tidak disadari oleh masing-masing pihak. Mungkin kalau orang tua kita dahulu berpikir bahwa laki-laki ya memang mereka yang mempunyai penghasilan, ya, bukan berarti di dalam hubungan suami istri itu memamai mana penghasilan itu ternyata si wanita tidak bekerja, tidak, karena di masyarakat agraris banyak kita temukan bahwa suami istri itu bekerja sama, berkolaborasi, berjibaku memenuhi kebutuhan rumah tangga. Misalnya suami dengan garapan sawah yang tidak luas, misalnya suami mencangkul, ya, mengangkat tanahnya, mengolah tanah, kemudian air. Nah, kemudian ketika tanam, istri yang menanam bibitnya, ya, kemudian suami yang daud, istri yang membersihkan rumput liar, dan seterusnya. Bahkan jika mereka mempunyai binatang ternak, maka tidak harus suami yang mencari rumput, kadang-kadang istri yang mencari rumput, bahkan untuk memenuhi dapur, ya, tidak hanya suami saja yang mencari kayu bakar, membelah kayu, tapi istri juga bisa mengambil beberapa ranting pohon atau belara, ya. Kalau misalnya masaknya mati masih menggunakan kayu bakar. Artinya, sebetulnya di kalangan masyarakat kita itu masalah hubungan lelaki dan perempuan itu senyatanya memang ada kemitraan, ada relasi ketersalingan yang baik. Nah, bagaimana Islam memandang persoalan ini ketika masuk pada persoalan harta? Nah, sekarang zamannya sudah berbeda. Ya, dunia industri demikian marak. Bahkan kadang-kadang ditemukan misalnya seorang wanita, dia bekerja pada instansi tertentu, sedangkan suaminya mungkin tidak, ya, atau serabutan. Atau juga misalnya ditemukan sang istri pegawai negeri, sipil misalnya, kemudian si suami punya usaha mandiri, misalnya bengkel atau apapun. Atau bahkan kadang-kadang bicara penghasilan, penghasilan istri bisa saja lebih daripada penghasilan suami, dan seterusnya. Nah, yang banyak di apa stigma yang terbangun di kalangan masyarakat adalah sering ada muncul statement gini, gaji suami adalah milik istri dan gaji istri adalah milik istri. Nah, itu di kalangan, mungkin kalau memang misalnya di kalangan masyarakat yang awam mungkin tidak, kadang-kadang motif untuk bekerja itu tidak sama dengan mereka yang dikatakan berkecukupan, ya. Nah, di dalam Islam sendiri sebetulnya memang tidak ada dalil hukum yang secara khusus membahas bagaimana sih sebetulnya harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri. Ya, itu baru muncul dalam bahasan fikih itu khususnya di Indonesia itu adalah ketika terbentuknya atau diimpreskan kompilasi hukum Islam. Awalnya malah berkait dengan masalah dalam banyak dimunculkan dalam buku pernikahan, ya, tentang harta bersama. Nah, kalau dulu dikenal istilah harta gonogini, meskipun kalau secara bahasa hukum itu tidak ditemukan. Jadi bahasa hukumnya lebih menggunakan harta bersama. Kemudian lawannya adalah harta bawaan. Nah, yang namanya harta bersama adalah harta yang diperoleh semenjak perkawinan itu terjadi. Dari apa yang diusahakan oleh mereka berdua, ya termasuk gaji suami, ya. Kemudian juga apa yang diperoleh dari usaha mereka, ya pasangan suami istri selama pernikahan itu terjadi. Mungkin pada masa pernikahan tidak ada persoalan. Persoalan itu timbul biasanya adalah ketika muncul ya konflik, ya, perselisihan yang nggak pernah berhenti sampai akhirnya terjadi perceraian. Nah, kenapa muncul poin tentang harta bersama ini yang nanti penetapannya kalau terjadi perceraian itu dibagi berdua setengah-setengah? Karena hampir kebanyakan para kaum lelaki ini, ya, entah tidak memahami, ya, secara sengaja atau tidak memang mengabaikan kewajibannya setelah terjadi perceraian, ya, sehingga muncul sudah diparuh. Tapi kadang-kadang pembagian ini pun tidak berjalan seperti apa yang diharapkan. Nah, Islam bisa menerima tentang harta bersama ini adalah karena memang Islam mempunyai concern perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan. Makanya kalau dalam agama Islam, bahwa hubungan suami istri ini diibaratkan seperti kongsi. Dalam bahasa muamalahnya itu syirkah, musyarakah. Jadi di situ ada kerjasama. Memang seorang istri tidak bekerja menghasilkan sesuatu. Tapi memang itu bukan menjadi kewajiban istri. Di dalam ajaran agama Islam, suami berkewajiban memenuhi nafkah. Ya. Kembali yang harus dipahami oleh kita, Mbak Rosi, kewajiban seorang suami memenuhi nafkah anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya. Memenuhi sandangnya, pangannya, papannya. Nah, sudah cukup itu, sehingga ada satu riwayat hadis tentang Abu Sofyan ini dengan istrinya. Satu ketika istri Abu Sofyan ini menghadap Rasul mengeluhkan bahwa suaminya itu pelit, perhitungan. Ya. Sampai satu ketika dia tidak diberikan uang belanja. Ya. Nah, kemudian mungkin pada satu keadaan istri Abu Sofyan ini memberanikan diri mengambil, ya, di dompetnya, di sakunya, kayak gitu. Kemudian mengadu pada Rasul. Rasulullah hanya ngendikan bersabda, ambillah secukupnya untuk keperluanmu dan anakmu. Jadi memang berangkat dari hadis ini, banyak ulama menetapkan bahwa nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri, ya, sebatas pemenuhan hak mereka, ya, sebagai orang yang menjadi tanggungan suami. Selebihnya tetap menjadi milik suami. Jadi memang kadang-kadang di dalam keluarga kita itu masalah penghasilan nafkah ini memang macam-macam. Ada suami yang memberikan sepenuhnya gaji yang dia terima, misalnya struknya sekalian diberikan sama amplop-amplopnya. Saya dulu ingat bapak saya kebetulan almarhum itu PNS. Nah, kalau setiap awal bulan itu diserahkan semua. Nah, yang bagian nanti ngecek ke ibu. Ya sudah, tidak nyerahkan yang lain. Kadang-kadang kita nyebut ada uang laki-laki apa ya, Mbak Rosia. Yeah. Jadi memang ada, entah itu vakasi, entah itu apa, mungkin ya tidak. Tapi itu yang diberikan. Tapi ada juga suami yang memang memenuhi semua apa yang menjadi kebutuhan istrinya sehari-hari, ya, terutama pangannya, ya, kalau memang misalnya ada kebutuhan tersier seperti kosmetik macam, juga diberikan sepenuhnya. Kadang-kadang ada diberikan semacam uang lebihnya, termasuk untuk jajan macam-macam, ya. Nah, perkembangan terakhir itu sekarang misalnya bagaimana kalau istri bekerja? Nah, itu yang seringkali menjadi kadang-kadang pokok pangkal perselisihan. Dan kalau generasi sekarang, generasi milenial mungkin sudah menyiasati dengan apa yang namanya perjanjian nikah, ya, supaya kemudian hari tidak ada konflik, ya, dan itu bisa dipahami bersama misalnya. Itu boleh diizinkan oleh agama. Tapi memang ada baiknya bahwa yang namanya pernikahan adalah memang komitmen berdua, di mana masing-masing bertujuan untuk membangun sebuah rumah tangga yang damai, yang tentram, yang sakinah. Ya, jadi memang berdasarkan pada kasih sayang, cinta yang memang utuh. Ya, jadi tidak mengendam, sudah tidak ada ego di dalam sebuah rumah tangga. Nah, makanya sebetulnya yang paling penting memahami ini adalah harta bersama itu memang ada secara perundang-undangan, khususnya kompilasi hukum Islam. Nah, kemudian Islam itu sendiri lebih mengarahkan pada upaya tercipta suluh kedamaian, kesepakatan di antara para suami istri ini. Ya, seorang istri bekerja tetap harus mendapatkan izin dari suami. Ya, dan kemudian kalaupun memang misalnya seorang istri dengan senang hati memberikan sebagian dari apa yang dia hasilkan dari kerjanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga pun, dikomunikasikan dengan suami, itu juga menjadi penting. Demikian pula sebaliknya. Jadi sebetulnya andai kata setiap pasangan ini bisa memahami dengan baik bahwa akad yang mereka tunaikan, komitmen yang mereka membangun, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kebaikan bersama, maka tentunya persoalan harta bersama ini tidak akan pernah menjadi momok ya dalam sebuah pernikahan. Maka alangkah lebih baiknya andai kata masing-masing itu memahami lebih dalam bagaimana sih sesungguhnya kedudukan, fungsi, dan peran harta dalam kehidupan manusia menurut ajaran agama. Demikian Mbak Rosi, sebagai mukadimah saja, nanti mungkin bisa berkembang melalui tanya-jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita akan jeda dulu sejenak, tapi sebetulnya sudah banyak yang masuk melalui WhatsApp, tapi nanti akan kita bahas ya Ustadz. Setelah kita jeda, kita akan awali nanti dari Pak Rozi yang ada di gubuk. Pertanyaannya nanti akan saya bacakan. Pendengar jangan kemana-mana, saya akan segera kembali. Kami juga buka 0248316686 atau 0816666886 atau aplikasi RRI Digital ada di kolom live chat, juga boleh silakan untuk bergabung bersama dengan kami.

Tips nutrisi anak dalam Islam. 1. Memberikan makanan yang halal. 2. Memberikan makanan yang thayyib. 3. Menghindari makanan yang subhat. 4. Mengajarkan makan dan minum sesuai syariat Islam. Dan yang kelima, berikan nutrisi seimbang. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami untuk pagi hari ini dan masih juga bersama dengan Mutiara Pagi untuk pagi hari ini bersama dengan Ustadz Anistias Kunjoro SAGMA, Wakil Dekan 2 dari Fakultas Agama Islam Unisula. Ustadz, ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kami. Nanti selepas ini akan kami bacakan untuk yang bergabung melalui WhatsApp. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kemenjang Pak Rosi sehat.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Yarto ini.
1: Iya. Yeah. Assalamualaikum. Kemenjang Pak Ustadz Anis sehat ya Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz ya Pak Yarto.
1: Iya, ini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, harta bersama dalam pandangan Islam. Saya sedikit komentar, bila mana nanti ada kesalahan, kita minta maaf Pak Ustadz, Pak Rosi dan para pendengar lainnya. Komentar saya begini Pak Ustadz, sesuai dengan pembicaraan Bapak tadi. Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengenal istilah pencampuran harta kekayaan antara suami atau istri karena pernikahan. Nah, dalam hal ini Pak Ustadz, itulah yang di dalam Islam juga diperingatkan agar tidak menumpuk-numpuk harta. Disebut bahwa harta secara hakiki tidak akan menyelamatkan diri seseorang dan bahkan membahayakan terhadap pemiliknya jika tidak dibelanjakan secara benar. Akhirnya Bapak, pendapat saya begini Bapak, pendapat ini kan dianggap sebagai harta bersama dan akan dibagikan antara suami dan istri jika pernikahan telah berakhir baik karena perceraian atau kematian. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz, apa kata Al-Quran tentang kekayaan itu satu? Yang kedua, bagaimana Islam mengajarkan kita jika memiliki harta, banyak harta? Yang terakhir, siapa yang berpenghasilan lebih besar dalam sebuah pernikahan itu sendiri? Mohon pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz silakan, ini pertanyaan dari Pak Yarto. Kalau dalam Al-Quran itu harta itu disebutkan tidak Ustadz? Harus bagaimana begitu?
2: Sedikit meluruskan aja Pak Yarto. Jadi bukan tidak boleh ada percampuran di dalam harta antara milik suami dan milik istri. Maksudnya begini, kalau dalam sebuah pernikahan memang tidak ada pemilahan lagi, ya, yaitu harta yang diperoleh termasuk gaji suami ya milik bersama gitu. Tapi kalau misalnya seorang istri atau seorang suami sebelum menikah dia sudah punya tabungan misalnya si suami sudah punya rumah sendiri sebelum menikah atau si istri sudah mempunyai kendaraan roda 4 atau roda 2, maka itu yang dikatakan dengan harta bawaan. Itu sedikit meluruskan. Nah, ketika mereka kemudian menikah, harta bawaan itu misalnya mau, ayo si istri ikut di rumah suaminya, ya, kemudian silakan si suami mau pakai kendaraan istrinya, juga boleh. Tapi nanti ketika bicara kepemilikan, ya, masih tetap si suami yang memiliki rumah itu, sehingga tidak dikatakan dengan milik berdua, bukan harta bersama, tapi masuk dalam kategori harta bawaan ketika terjadi misalnya perceraian ya, apakah pokoknya putus hubungan ya, baik dalam keadaan mati ataupun hidup, cerai hidup atau cerai mati maksudnya. Nah, kemudian ketika berpindah ini agak melompat, ketika bicara tentang boleh apa enggak sih sebuah keluarga ya atau suami istri punya harapan, punya keinginan harta yang banyak. Boleh, bahkan dikatakan banyak sekali dalam Al-Quran itu disebutkan beberapa diksi atau kata yang menunjuk pada pengertian harta. Bahwa harta itu adalah perhiasan hidup misalnya, bahwa harta adalah penopang hidup, wamah, ya. Masih banyak lagi. Ya, tapi juga diingatkan jangan sampai manusia itu ya terjerembab, artinya jatuh dalam kehinaan karena harta. Maka banyak dalam Al-Quran juga banyak disebutkan, dijelaskan, ditegaskan bagaimana kita itu untuk berhati-hati terhadap harta. Karena pada prinsipnya di dalam harta, dalam kepemilikan kita terhadap harta, ada apa yang namanya konsep istikhlaf. Jadi kita itu hanya sekedar diamanati saja. untuk bagaimana memperolehnya, bagaimana memanfaatkannya. Maka tidak boleh boros, maka tidak boleh sekedar mengumpulkan, menimbun harta. Tapi namanya harta itu harus diputar, ya, harus dipergunakan, harus diketahui ada hak orang lain di situ, makanya ada sedekah, ada zakat, ya. Jadi agar harta itu nggak boleh ditimbun. Ibaratnya kalau air hanya genang itu kan kotor. Sama harta kalau cuma ditumpu tanpa misalnya kita pelit kepada diri sendiri untuk membelanjakan, ya, pelit kepada anggota keluarga, kepada istri, kepada anak, ya, atau pelit terhadap orang-orang yang memang membutuhkan. Tetap ada ketentuan bagaimana seharusnya orang mempunyai harta, baik sedikit maupun banyak. Jadi kalau penghasilan, siapa yang harus berpenghasilan? Tidak ada bahasan khusus. Yang hanya ditekankan adalah bahwa seorang suami, seorang ayah itu mempunyai kewajiban memenuhi nafkah. Maka kalau misalnya seorang suami itu dituntut untuk bekerja keras, dituntut untuk bisa mendapatkan harta yang cukup supaya bisa memberikan kebutuhan keluarganya dari sandang, pangan, papan, maka harus lebih maksimal. Nah, kemudian kalau ternyata sudah maksimal belum cukupi, istri merasa juga dia mampu, dia buka usaha. Nah, buka usaha dilakukan, mungkin yang melakukan istri. Tapi karena terjadi di waktu pernikahan, maka itu menjadi harta bersama. Nah, kalau bekerja bagaimana? Kalau tiba-tiba si istri bekerja, izin kepada suaminya, kemudian si istri mengikhlaskan bahwa gaji yang penghasilan yang dia peroleh juga untuk menambah, ya, membantu penghasilan suaminya, boleh, ya. Ya, masing-masing mengeluarkan apa yang menjadi kebutuhan, ya, sesuai dengan komitmen dan kesepakatan berdua. Intinya adalah bahwa dalam hal apapun yang paling penting, ya, untuk bisa mengembangkan, untuk bisa menjaga komitmen akad yang sudah dilakukan adalah komunikasi yang baik. Pekatan Pak Yanto.
0: Baik, Ustaz, kita lanjutkan. Untuk saya bacakan ini dari Pak Rozi yang ada di Gubuk. Harta peninggalan orang tua yang meninggal dunia, cara pembagiannya ada yang sepikul segendongan, ada yang pria wanita dibagi sama. Menurut Ustadz pilih yang mana? Oh, ini mungkin kaitannya dengan waris, ya, Ustadz. Atau mungkin katakanlah ada harta bawaan. Silakan komentarnya nih, Ustadz, untuk Pak Rozi yang ada di Gubuk.
2: Iya. Nggih, Pak Rozi. Itu hal pembagian waris itu yang memang banyak terjadi di kalangan masyarakat kita, ya, di kalangan masyarakat Jawa. Dari apa yang sesuai dengan kapasitas anak-anaknya, ada kemudian juga dibagi rata, ya, macam-macam, ya. Nah, yang harus dipahami adalah oleh kita, pembagian itu terjadi saat orang tua masih hidup, maka tidak bisa itu diklaim sebagai warisan. Ya. Jadi yang namanya warisan itu kapan sih harta itu dikatakan yang dia terima sebagai warisan? Ya, ketika si ahli waris menerima anggota keluarga yang mengambrak menerima harta itu, yang setelah yang punya harta itu meninggal, si pewaris meninggal. Tapi kalau misalnya orang tua kita membagikan kita, dunung bagian kita, saat mereka-mereka masih hidup, itu namanya hibah. Makanya ada dalam kajian itu, ya, tentang praktek hibah. Ya. Nah, nggak bisa disebut waris, ya. Wah, karena waris itu dibagikan ketika si pewaris meninggal, kalau misalnya dalam hal ini orang tua. Nah, tadi kasusnya Pak Rozi, mungkin biasanya pembagian itu pada waktu masih hidup. Nah, tapi itu bukan waris. Tapi bisa saja, ya, nanti disepakati setelah meninggal dunia, misalnya para ahli waris kemudian, misalnya yang tertua atau dipanggil lah dari keluarga yang paling tua menerangkan karena pernah ngobrol, ya, itu nanti namanya jadi wasiat. Tapi di bagian secara waris misalnya sesuai apa yang disebutkan, dibagi rata atau sesuai dengan ini masing-masing. Nah, dalam agama Islam permasalahan waris itu tidak timbul kalau tidak ada konflik. Jadi kalau misalnya pembagian itu bisa diterima oleh seluruh ahli waris, itu lebih maka itu lebih baik, ya. Sehingga tidak perlu ada sengketa, tidak ada perselisihan. Tapi kalau ada ahli waris yang tidak terima, ya, artinya wah terjadi perselisihan bahkan sampai jutaan ataupun apa, nah itu perlu penyelesaian. Nah biasanya penyelesaiannya kalau misalnya diundang orang yang bisa menengahi, maka orang yang menengahi itu akan menerangkan sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan apa kajian faraid, faraid ilmu warisnya. Setelah semuanya tahu bagian masing-masing, kemudian tiba-tiba mereka, oh ya kalau kayak gini kok kayaknya saya serakah, oh ya ternyata masih ada adik saya yang butuh. Nah kemudian setelah tahu bagiannya, dia mengikhlaskan misalnya. Sepertiganya ya sudah, saya cukup terima segini, itu boleh. Jadi sebetulnya Mbak Rosi, Pak Rozi ya, jadi ketentuan dalam fikih waris itu baru bisa diberlakukan andai kata ada konflik, saya memahaminya seperti itu. Andai kata tidak timbul konflik, ya tidak apa-apa. Andai kata masing-masing ahli waris sudah bisa menerima. Nah, kalau setelah ada konflik, nah selesaikan sesuai dengan faraid tadi. Kalau kita ada KHI, nah KHI itu ada beberapa penyesuaian lah. Ada akselerasi dengan apa yang menjadi local wisdom. Ya, kadang-kadang yang menjadi tradisi masyarakat kita dan tidak menyalahi ketentuan syariat, itu diadop, dijadikan juga rujukan. Perkataan Pak Rosi ya.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Rozi. Saya akan buka kesempatan lagi bagi Anda yang ingin bertanya, pendengar sesaat lagi.
3: Puasa Senin dan Kamis adalah amaliah yang mungkin sering terdengar di telinga kita. Namun tahukah Anda mengapa hari Senin dan hari Kamis yang dipilih? Dari Syekh Abu Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fathul Wahhab, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu ayu'rada amali wa ana shaimun. Rasulullah bersabda, amal itu diperlihatkan di hadapan Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Aku gembira sekali amalku diperlihatkan di saat aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk itu, baik-baiklah berperilaku. Setidaknya menjaga dengan berpuasa Senin dan Kamis, karena segala bentuk aktivitas kita di hari itu akan dihantarkan malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kembali dalam Mutiara Pagi untuk pagi hari ini dan masih bersama dengan Ustadz Anies Kuncoro. Baik Ustadz, ini sudah ada yang bergabung kembali. Saya akan bacakan kali ini dari Ibu Nurul yang ada di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, setelah berumah tangga ikut mertua, tapi mertua selalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Jadi suaminya selalu mengutamakan ibunya, padahal ibunya selalu bikin repot anaknya. Bahkan hutangnya banyak, anaknya yang bayar. Tapi si mertua tetap tidak baik dengan anak dan menantunya. Yang saya tanyakan, bagaimana Pak Ustadz, apakah dibenarkan suami dan mertua yang seperti itu, suaminya tidak mau pindah rumah atau pisah dari ibunya? Mohon pencerahannya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Dari Bu Nurul yang ada di Semarang, Ustadz.
2: Oke. Ya. Langsung barusin, oke.
0: Silakan Ustadz.
2: Ya, Bu Nurul. Memang kehidupan itu ragam, ya. Tidak terkesan dalam persoalan keluarga, menyangkut hubungan suami istri, kemudian juga dengan orang tua, baik orang tua kandung maupun
0: mertua.
2: Mertua, ya. Jadi ibu mertua, bapak mertua, ya. Nanti juga sampai pada kerabat lain. Memang ada kewajiban, ya, bahwa seorang anak laki-laki itu memang berbakti kepada ibu. Kemudian seorang istri ya berbakti kepada suaminya. Kadang-kadang lebih utama ya. Hal yang lebih diutamakan adalah itu. Tapi memang kita harus bersikap imbang. Di dalam ajaran agama Islam, anak perempuan itu adalah tamu buat ayahnya sehingga dia dewasa. Kemudian ketika dia menikah, maka seorang anak perempuan, seorang wanita yang menjadi istri, maka dia perlu berkhidmah kepada suaminya. Dan kelak ketika dia menjadi seorang ibu, dia adalah surga buat anak. Tidak terkecuali laki-laki juga, anak laki-laki seperti itu. Ya. Nah, di dalam ajaran agama Islam, bagaimanapun memang yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ya. Tapi bagaimanapun, insya Allah di dalam segala macam bentuk peristiwa ada hikmah, ada hikmah. Jadi kalau kita belajar tentang hikmah tasrih wa falsafatuhu, jadi tentang hikmah ditersadarkannya sesuatu dan landasan pemikiran yang ada di dalamnya, kita akan lebih bisa terbuka menghadapi persoalan seperti yang apa disampaikan oleh Bu Nurul. Ya. Nah, mungkin dalam hal ini memang seorang istri ya harus bisa lebih terbuka, ya harus bisa lebih lapang dada menghadapi situasi seperti itu. Tapi memang tidak salah ya, andai kata seorang istri bisa mendiskusikan, dimusyawarahkan, diobrolkan, dikomunikasikan dengan cara yang baik tentang hal yang pantas dan tidak pantas. Misalnya perilaku ibu mertua atau bapak mertua yang cenderung boros, yang suka hutang, yang kadang-kadang menjadi beban keluarga, dan maaf mungkin juga menjadi persoalan konfliknya. Nah, disinilah peran seorang suami ya sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana dia bisa menempatkan segala sesuatu secara proporsional. Kalau kasusnya yang bermasalah adalah ibu mertua, bisa saja kadang-kadang nanti ada adik iparnya, kakak iparnya, ya. Bahkan bisa hanya terjadi juga pada pihak istri. Maka disinilah pentingnya bagaimana akad itu dipahami dengan baik oleh setiap pasangan suami istri. Ya. Seorang suami sebagai seorang anak laki-laki kadang-kadang bagaimanapun memang dia punya kewajiban terhadap ibunya, ya, untuk menjaga ibunya sebagaimana dulu ibunya sudah menjaga dia selama menjadi anak. Dan sebagai istri yang baik, dia juga harus bisa memahami kondisi situasi si suami. Ya. Nah, tapi andai kata itu berlarut-larut, ya, sehingga mendatangkan banyak madarat, tentu bisa disampaikan kepada suami, sehingga masing-masing bisa menemukan solusi terbaik. Jadi memang tidak bisa langsung kita tetapkan hitam putihnya gitu Bu Nurul. Tapi memang adalah diperlukan kematangan masing-masing dari suami ataupun istri untuk bisa memahami tadi persoalan. Karena memang kalau dikatakan secara ekstrim, seorang anak laki-laki kelak menjadi suami, ya mungkin dia tersandra dengan keberadaan ibunya, ya. Nah, mungkin dengan perilaku ibunya. Ya. Kita banyak sekali mendengar riwayat bagaimana sih keutamaan baktinya seorang anak kepada ibu. Ya. Banyak sekali itu riwayat diceritakan. Dan semuanya itu akhirnya menjadi ending terbaik. Ya. Nah, mudah-mudahan istri yang baik itu ya mendapatkan paling tidak limpahan keberkahan tadi ketika dia mampu bersabar. Tapi emang kalau sudah terlalu berlebihan misalnya bisa dikomunikasikan. Sehingga dicarikan solusi terbaik jalan keluar untuk mereka bersama. Makasih Mbak Rosi.
0: Baik, Ustadz ini sudah ada lagi yang bergabung. Saya akan bacakan dari Pak Juni Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apabila seseorang menerima hibah harta dari orang tua, apakah segala kewajiban yang berhubungan dengan hibah itu juga menjadi tanggungan penerima hibah tersebut, yang menerima harta misalnya pajak dan lain-lainnya begitu. Mohon penjelasannya, terima kasih.
2: Oke, iya, langsung Pak Juni Abadi. Iya, jadi kalau misalnya ada memberikan kepada kita, misalnya ini anak-anaknya, ya, saya berikan sawah, rata semuanya. Maka tentunya ketika bicara tanah, ada konsekuensi pajak. Tidak terkecuali juga kalau misalnya tiba-tiba diberikan motor, ada konsekuensi pajak. Maka ketika sudah diberikan, ya dia menerima dengan segala konsekuensinya. Ya. Kalau misalnya begini juga kadang-kadang, orang tua mesti sudah punya banyak pertimbangan. Ya. Ada hal di mana dia bisa melihat bahwa anak ini diberikan lahan ini, dia bisa survive. Ya. Tapi ada yang tidak. Ya. Nah, kadang-kadang kita melihatnya ya dari luarannya. Tapi kadang-kadang orang tua sudah berpikir ke depan jauh. Ya. Misalnya ada seorang anak diberikan tanah yang bentuknya perengan. Perengan itu nurun, jurang misalnya. Sehingga kadang-kadang, wah ini kok tanah ini tidak nyaman ya. Karena tanah orang sukanya datar. Nah, tapi orang tuanya memang tahu bahwa si anak itu kelak bisa memaksimalkan apa yang dia miliki. Sehingga itu tadi, apa yang sudah diberikan, ya wong namanya diberikan Pak Juni ya. Maka ya, apa yang dia terima itu ya semuanya dengan segala konsekuensi pemilikan dan penguasaan yang menjadi, akan menjadi tanggung jawab dia. Nah, yang lebih menarik adalah, nah, terhadap hibah, apa yang sudah dihibahkan orang tua kepada anak, satu ketika bisa ditarik kembali oleh orang tuanya. Karena keadaan, situasi, misalnya orang tuanya membutuhkan. Ya, misalnya tiba-tiba orang tuanya jatuh sakit. Kemudian hartanya sudah habis untuk membiayai sakitnya. Nah, akhirnya mau tidak mau kadang-kadang seorang anak ya mengikhlaskan apa yang sudah dihibahkan. Misalnya sawah tadi dijual kemudian untuk memenuhi biaya sakit orang tuanya. Seperti itu Pak Juni.
0: Baik, Ustadz, ini barangkali sebagai penutup sekaligus juga jawaban untuk Pak Teo yang ada di Magelang ini. Mengapa kita membutuhkan harta bersama dalam pandangan Islam itu dari apa saja sih? Misalnya contoh dari harta tersebut. Baik, silakan ini Ustadz untuk menjawab.
2: Gimana
0: sekaligus
2: Mbak menutup. Saya agak kurang jelas.
0: Mengapa kita harus membutuhkan harta bersama dalam pandangan Islam? Kemudian apa saja contohnya begitu? Silakan Ustadz.
2: Oke. Nggih. Para pendengar yang dirahmati Allah, jadi memang memahami tentang konsep harta bersama ini, ya sebetulnya kita mengadopsi dari memang peristiwa yang banyak terjadi di kehidupan kita. Ya. Memang di dalam ajaran Islam sendiri tidak ada bahasan khusus tentang harta bersama ini. Ya. Jadi karena laki-laki yang berkewajiban mencari nafkah, maka domain pemenuhan harta, kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan keluarga, ya dalam hal ini kan pemenuhan harta yang harus mencukupi adalah ya tanggung jawab suami. Nah, kenapa harta bersama ini menjadi bahasan? Ya, karena perkembangan peristiwa hukum tadi. Ya, kalau di awal misalnya, si istri tidak bekerja. Ya, yang bekerja suami. Nah, orang kadang-kadang berpikir akhirnya memang harta ya milik suami. Ya, mungkin pada waktu keluarga itu baik-baik saja, tidak ada perpecahan. Atau tidak ada yang apa tidak berpisah. Tidak ada perpisahan ya. Itu kalau kematian kan mungkin terjadi. Nah, bahkan kalau kematian dalam agama Islam ya tidak ada masalah karena harta itu ya sudah milik keluarga itu seperti itu. Nah, tapi ketika terjadi perceraian itu maka akan jadi persoalan ya. Khususnya yang sering terjadi adalah ketika istri ya pihak istri kadang-kadang dia yang memang tidak punya penghasilan utama, akhirnya dia bergantung kepada suaminya. Nah, suaminya tidak memahami hak istrinya yang sudah dia cerai. yang sebetulnya harus menjadi tanggungan dia sampai si istri itu betul-betul mapan. Belum lagi kalau misalnya dia mempunyai kewajiban anak itu, karena kalau masih balita tetap ikut sama ibunya. Nah, oleh karena itu muncullah harta bersama. Nah, harta bersama ini memang lagi-lagi adalah merupakan ijtihad, bentuk ijtihad ulama. Bagaimana supaya hak-hak perempuan, kaum istri ini bisa terjaga dengan baik. Nah, jadi paling tidak kalau terjadi yang, kalau ditanyakan contohnya, yaitu tadi kalau misalnya terjadi perceraian, si istri ini tidak akan terlunta-lunta hidupnya. Jadi dia tetap mempunyai bagian dari harta selama dia pernikahan, meskipun dia tidak bekerja. Meskipun dia tidak bekerja, tapi dipahami bahwa kalau orang menghitung, ya ada sebetulnya kontribusi yang diberikan oleh seorang istri dalam sebuah keluarga. Nah, itu yang harus dipahami oleh para suami. Kadang-kadang dia kalau sudah, ya mending kalau harta berharta itu dibagi dua. Kadang-kadang dibawa sendiri oleh si suami, dan si suami misalnya juga tidak mempedulikan hak hadonah jadi persoalan. Makanya hakim kalau di pihak terjadi konflik perselisihan ini langsung memutuskan dibagi dua. Misalnya kalau rumah, ya diperoleh selama perkawinan dengan tanahnya, ya dibagi dua. Ya dijual kemudian dibagi berdua. Itu banyak menjadi solusi yang menjaga hak perempuan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita jangan sampai ya cah keluarga itu. Amin. Ya terjadi perceraian hanya karena fitnah harta. Karena bagaimanapun harta yang kita miliki, entah oleh suami karena kerja hasil kerjanya, atau juga istri yang diperoleh karena hasil kerjanya, itu adalah hanya menjadi media kualitas hidup kita untuk bisa beribadah dengan baik dan membina keluarga yang baik.
0: Baik.
2: Mudah-mudahan harta itu betul-betul menjadi penopang kehidupan kita. Demikian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri untuk Mutiara pagi ini. Terima kasih untuk Anda pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Perjalanan perdamaian ini menjadi wujud nyata. Niat kami yang bukan hanya diwujudkan melalui slogan belaka, dan juga toleransi ini akan dapat kita bangun dengan kekuatan nilai-nilai spiritual yang baik.
3: Terjadi tawuran di Jalan Umum Magelang Kopeng, tepatnya di Desa Losari Pakis Magelang, antara dua kelompok remaja yang sebelumnya saling tantang lewat Instagram.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Mendengar 16 biku tudong sedang berjalan kaki sepanjang 250 km menuju Candi Borobudur untuk menebar pesan perdamaian dan toleransi Waisak. Satreskrim Polresta Magelang mengamankan 5 remaja yang melakukan aksi tawuran antar kelompok remaja. Saya Silvi Ansori menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. Sebanyak 16 biku tudong sedang berjalan kaki sepanjang 250 km menuju Candi Borobudur untuk menebar pesan perdamaian dan toleransi Waisak. Berikut laporan selengkapnya.
2: Dan juga toleransi ini akan dapat kita bangun dengan kekuatan nilai-nilai spiritual yang baik.
4: Pendengar, sebanyak 16 biksu tudong saat ini sedang berjalan kaki sepanjang 250 km menuju Candi Borobudur untuk menebar pesan perdamaian dan toleransi Waisak. Selama perjalanan, rombongan telah melintasi Welahan, Demak, Semarang, Salatiga, dan akan menuju ke Boyolali hingga Klaten. Para bihu dijadwalkan singgah di beberapa titik untuk beristirahat sekaligus berinteraksi dengan masyarakat setempat. Bihu Nyana Karuno Mahatera saat singgah di Semarang menegaskan, perjalanan tudong bukan sekedar ritual spiritual tahunan. Menurutnya, perjalanan tersebut membawa pesan perdamaian yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap Jawa Tengah tetap menjadi daerah yang damai dan mampu menjadi contoh toleransi bagi wilayah lain di Indonesia. Kehangatan masyarakat yang menyambut perjalanan para bihu juga dinilai memperkuat semangat kebersamaan antar umat beragama.
2: Semoga niat kami untuk melakukan perjalanan perdamaian ini menjadi wujud nyata. Niat kami yang bukan hanya diwujudkan melalui slogan belaka, dan juga toleransi ini akan dapat kita bangun dengan kekuatan nilai-nilai spiritual yang baik.
4: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin menyebut perjalanan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian menuju puncak perayaan Waisak yang akan dipusatkan di Candi Borobudur. Ia pun menyambut baik perjalanan spiritual para bihu yang dinilai menjadi simbol kehidupan harmonis di tengah keberagaman masyarakat. Menurutnya, semangat kebersamaan yang tumbuh di sepanjang perjalanan tudong menjadi contoh nyata praktek toleransi di Jawa Tengah.
5: Tentu berdoa semoga petudong 2026 ini benar-benar lancar, nyaman, dan tidak ada halangan apapun.
4: Lebih lanjut, ia menilai nilai gotong royong dan solidaritas tampak kuat selama perjalanan berlangsung. Kehadiran relawan lintas agama yang membantu para bihu disebut menjadi bukti kuatnya persaudaraan di tengah masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satreskrim Polresta Magelang mengamankan 5 remaja yang melakukan aksi tawuran antar kelompok remaja di Desa Losari, Kecamatan Pakis. Berikut laporan selengkapnya.
6: Karena untuk syarat penahanan anak itu kan ancamannya harus 8 tahun.
7: Satreskrim Polresta Magelang mengamankan 5 remaja yang melakukan aksi tawuran antar kelompok remaja di Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Minggu 24 Mei dini hari lalu. Dari 5 pelaku tersebut, 3 orang lainnya ditahan, sedangkan 2 lainnya tidak ditahan karena masih tergolong anak-anak. Wakasat Reskrim Polresta Magelang AKP Toyib Rianto kemarin mengatakan, dari 5 orang pelaku tawuran dan disertai dengan aksi pembacokan tersebut, 3 orang diantaranya ditahan, sedangkan 2 lainnya tidak ditahan karena masih tergolong anak-anak. anak di bawah umur. Menurutnya, akibat tawuran tersebut menyebabkan dua orang mengalami luka serius, yakni korban APR 15 tahun, warga Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, mengalami luka bacok di bagian kepala dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarrejo. Selain itu, ANS 15 tahun mengalami luka robek di bagian mulut dan dirawat di RSU Tidar Kota Magelang. Ia mengatakan, belum terjadinya tawuran, kedua kelompok tersebut saling menantang melalui akun di media sosial Instagram. Setelah saling menantang melalui media sosial, mereka bertemu di Jalan Raya Magelang Kopeng, tepatnya di Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang.
3: Terjadi tawuran di Jalan Umum Magelang Kopeng, tepatnya di Desa Losari Pakis Magelang, antara dua kelompok remaja yang sebelumnya saling tantang lewat Instagram yang terjadi di hari Minggu tanggal 24 Mei sekitar pukul 00.15.
7: Ia menambahkan dari 5 pelaku yang diamankan terdapat satu pelaku dewasa berinisial DHE 19 tahun yang diketahui membawa potongan besi sepanjang 80 cm saat tawuran berlangsung. Sedangkan dua pelaku anak-anak di bawah umur dan melakukan penganiayaan yakni DG 17 tahun dan FCA 17 tahun kedapatan membawa senjata tajam berbahan cerbek dan sabit. Widya Cahyono melaporkan RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ikuti komentar dengan topik meminimalkan tawuran remaja di Jawa Tengah. Naskah disusun redaktur Sudarsono disampaikan Agus Herianto. Berikut editorial selengkapnya.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.

0: Kasar orang tua dan ketegasan sekolah turut memperburuk situasi, menyebabkan perselisihan kecil berujung pada kekerasan. Sedangkan faktor-faktor pemicu diantaranya faktor psikologis dan remaja berada pada fase mencari jati diri. Rasa ingin diakui dan tampil kuat seringkali disalurkan melalui tindakan agresif yang keliru. Selain itu, tawuran antar remaja karena disebabkan belum matangnya perkembangan mental membuat remaja rentan bertindak impulsif, mudah terpancing ego, dan mengedepankan gengsi. Sisi lain juga disebabkan paparan aksi kekerasan di media sosial memicu remaja untuk meniru perilaku tersebut secara berlangsung dan berbagai faktor lainnya. Menyikapi dan agar tawuran remaja dapat diminimalkan diperlukan langkah dengan memperkuat pendidikan karakter, meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh guru, menyediakan fasilitas yang memadai, memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku tawuran, serta meningkatkan kerjasama antar pihak seperti aparat keamanan. Selain itu dilakukan pendekatan komprehensif mulai dari lingkungan keluarga hingga menegakkan hukum. Sekian komentar. Selamat pagi.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Polda Jateng akan melibatkan ribuan Babin Kamtibmas dalam program Polda Jateng Peduli Berantas TB Paru. Program ini sebagai upaya membantu pemerintah menekan penyebaran tuberkulosis atau TB di masyarakat.
3: Mungkin ada tenaga-tenaga kita di puskesmas di bawah sana yang sudah kehabisan energi untuk mengingatkan suspek.
4: Polda Jawa Tengah Peduli Berantas TB Paru telah diluncurkan di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah bersamaan dengan pelatihan Babin Kamtibmas Tracer TB Paru. Dalam program itu, para Babin Kamtibmas mendapatkan pelatihan khusus mengenai tracing atau pelacakan kasus TB paru, edukasi kesehatan hingga komunikasi persuasif kepada masyarakat. Program tersebut turut melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah serta berbagai organisasi profesi kesehatan seperti Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo mengatakan keberadaan Babin Kamtibmas yang selama ini dekat dengan masyarakat dinilai strategis untuk membangun penanganan TB paru hingga tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya persoalan TB paru tidak bisa hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk Polri melalui peran Babin Kamtibmas.
3: Kita punya salah satu mesin struktural yang paling lengkap dari mulai dokes, kemudian di kecamatan, di polres, di kabupaten kita punya polres, di kecamatan kita punya polsek, di desa kita punya Babin Kamtibmas. Nah, Pak Monggo, Pak Kepala Dinas, Pak Dokter, Bu Dokter, dimanfaatkan betul-betul tenaga Babin Kamtibmas ini untuk membantu program pengentasan TBC.
4: Menambahkan Kabidokes Polda Jawa Tengah Kombespol Dr. Gigi Agung Hadi Wijanarko menjelaskan para Babin Kamtibmas nantinya bertugas membantu mendeteksi warga yang diduga terpapar TB serta mendorong masyarakat agar bersedia memeriksakan diri dan menjalani pengobatan sampai tuntas. Ia menambahkan pelatihan tidak hanya berfokus pada pengetahuan medis dasar terkait TB, tetapi juga kemampuan membangun komunikasi humanis kepada warga. Langkah ini dinilai penting karena masih banyak masyarakat yang takut atau malu memeriksakan diri akibat stigma terhadap penyakit TB itu sendiri. Melalui pendekatan tersebut, Babin Kamtibmas diharapkan dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan fasilitas layanan kesehatan di wilayahnya masing-masing.
5: Pada akhirnya kami berharap semoga semua stakeholder dapat bersinergi dengan baik sehingga dapat mendukung program nasional dan dapat mendukung program Polda Jawa Tengah dalam meminimalkan penderita TB paru di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
4: Dalam launching program Polda Jawa Tengah Peduli Berantas TB Paru juga diperkenalkan slogan TOS atau Temukan Obati Sampai Sembuh. Kampanye tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TB paru dan pentingnya pengobatan hingga sembuh total guna mencegah penularan. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran di Kota Semarang untuk 65 non-ASN guru masih tersedia hingga 31 Desember 2026.

0: Berikut laporan selengkapnya.
1: Edaran menteri itu kan terkait dengan kepastian bahwa mereka masih bisa.
2: Dinas Pendidikan Kota Semarang menyebut anggaran untuk guru non aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Sekolah Negeri Kota Semarang akan tetap tersedia hingga 31 Desember 2026. Hal itu menyusul terbitnya surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 tahun 2026 yang mengatur keberlanjutan penugasan guru non ASN sampai akhir tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Aksan mengatakan, SE tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam tetap menganggarkan kebutuhan guru non-ASN yang saat ini masih bertugas di sekolah negeri. Menurutnya dengan keberadaan SE tersebut memperkuat langkah pemerintah kota dalam mengalokasikan anggaran bagi guru non-ASN selama tahun 2026. Saat ditanya mengenai kemampuan pembiayaan guru non-ASN pada 2026, Aksan menyebut anggaran telah disiapkan hingga akhir tahun. Yang menjelaskan saat ini Kota Semarang memiliki 6.281 guru ASN, sementara kebutuhan guru yang belum terpenuhi masih ditutup oleh sekitar 65 guru non-ASN.
1: Edaran Menteri itu kan terkait dengan kepastian bahwa mereka masih bisa mengajar sampai 31 Desember tahun 2026. Dan apa surat edaran Menteri itu bagi kami memberikan payung hukum bahwa ada 65 guru non-ASN di Kota Semarang, masih kami pastikan untuk bisa melaksanakan tugas sampai 31 Desember tahun 2026 dan kami menganggarkan untuk pembayarannya. Konteks SE itu tidak menyebut di tahun 2027, jadi kami tidak mau berspekulasi bagaimana nanti di tahun 2027.
2: Aksan mengatakan kekurangan tenaga pendidik di sekolah negeri terjadi karena adanya guru yang pensiun maupun meninggal dunia. Untuk itu, Disdik Kota Semarang telah mengajukan formasi tambahan ASN guru kepada BKPP. Terkait mekanisme pemenuhan kebutuhan guru, ia menyebut pemerintah daerah mengusulkan penerimaan ASN guru untuk menutup kekurangan tersebut. Rama Puanto, RRI Tersemudana untuk Indonesia.
0: Gelar pemilihan pemuda pelopor, Wakil Bupati Hadis punya harapan besar tak hanya tentang kepopuleran. Berikut laporan Agus Sulistia.
3: Saya mempelopori desa saya yang belum terjamah ojek online khususnya kayak contohnya Grab, Gojek dan lain-lain.
4: 10 finalis pemuda bersaing menjadi pemuda pelopor Kabupaten Rembang tahun 2026 di Sanggar Budaya Komplek Museum Raden Ayu Kartini Rembang. Semuanya memaparkan kegiatan mereka di hadapan juri dan tamu undangan, kemudian juga menjawab pertanyaan dari juri. Membuka ajang tersebut, Wakil Bupati Rembang M. Hani Solel Barok menegaskan bahwa pemuda pelopor tidak hanya soal kepopuleran saja, tetapi juga memiliki andil positif di tengah masyarakat. Gus Hanis mengatakan bahwa pembangunan di suatu daerah tidak bisa dilakukan hanya mengandalkan pemerintah saja, tetapi membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk para pemuda.
5: Jadi pada pemilihan kali ini saya kira tidak mencari siapa yang lebih baik, siapa yang lebih unggul. Saya kira semuanya terbaik. Dan kita semua tentu saja meyakini pembangunan di sebuah daerah, terutama di Kabupaten Rembang, ini tidak melulu bisa dilakukan oleh jajaran pemerintahan saja. Tapi andil dari masyarakat, dari pemuda-pemudi.
4: Dalam pemilihan ini dipilih yang terbaik di 5 bidang. Pemuda pelopor bidang lingkungan, bidang kewirausahaan. Selanjutnya ada pemuda pelopor bidang seni dan budaya, bidang sosial kemasyarakatan, bidang ekonomi digital. Pemuda pelopor bidang ekonomi digital Aminuddin Fauzi menuturkan dirinya merintis sebuah sistem ojek online di Desa Sali. Inovasinya itu ternyata membantu UMKM sekaligus memberdayakan pemuda desa.
3: Saya mempelopori desa saya yang belum terjamah ojek online khususnya kayak contohnya Grab, Gojek dan lain-lain dan membuat inovasi itu buat membantu UMKM dan memberdayakan pemuda di desa.
4: Hingga saat ini sudah ada 15 mitra aktif terdiri atas mitra resmi 10, selain itu ada 5 non-official yang siap dihubungi kapan saja. Dari Rembang, Miftah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenda-tenda pedagang kaki lima PKL di alun-alun Kendal yang rusak dimakan usia sekarang sudah diganti yang baru. 5 tahun lalu, Basnas Kendal memberikan bantuan tenda PKL lengkap dengan tiang penyangga. Berikut laporan selengkapnya.
6: Bantuan tenda untuk para pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun.
7: Tenda-tenda pedagang kaki lima atau PKL di alun-alun Kendal yang sudah rusak dimakan usia sekarang sudah diganti yang baru. 5 tahun lalu, Basnas Kendal memberikan bantuan tenda PKL lengkap dengan tiang penyangga. Sebelumnya pedagang memperbaiki sendiri tenda yang sudah rusak dimakan usia dengan ala kadarnya sehingga tampak tidak rapi. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan anggaran bantuan tenda berasal dari CSR Bank Jateng dan Basnas Kendal. Jumlah total anggaran untuk bantuan tenda sebesar Rp127.500.000 untuk 39 PKL. Bupati Kendal berpesan kepada para pedagang agar menjaga kebersihan dan keindahan serta merawat supaya awet. Pedagang juga diminta menjaga ketertiban dan kondusivitas.
6: Tentunya ini termasuk juga untuk keindahan, kerapihan, kebersihan, dan estetika wilayah di alun-alun ini. Sekarang sudah seragam, sudah rapi, sehingga memberikan kenyamanan pedagang maupun pengunjung.
7: Kuncoro, seorang pedagang mengaku senang mendapatkan bantuan tenda yang baru. Harapannya, bantuan tenda tetap diberikan bila kondisi tenda sudah rusak.
8: Atapnya aja ini yang diganti, tendanya kayaknya aja lebih bagus ini. Serasi lah istilahnya sama semua, jadi bagus lah. Ya pokoknya ini kalau bisa sih, maksudnya kalau ada kerusakan bisa diganti gitu.
7: Tenda-tenda PKL yang baru dan seragam membuat kawasan PKL di alun-alun Kendal tampak rapi dan asri. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sylvie Ansori menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
9: Pro 1 RRI Semarang.

itu, saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang bergabung melalui FM 89 pagi hari ini. Wah, sepertinya liburan Anda terkondisikan dengan baik ya. Pagi hari ini cahaya matahari mulai bersinar untuk menemani olahraga pagi Anda. Olahraga apa pendengar hari ini mendengar? Apakah hanya jogging santai, jalan-jalan, atau hanya mencari sarapan? Nah, yang mungkin siang nanti akan berwisata atau jalan-jalan, kita update dulu informasi cuacanya ya. Karena sudah tersambung dengan perakrawan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Farita. Selamat pagi Mbak Farita.
1: Selamat pagi Mbak Silvi.
0: Mbak Farita, pagi hari ini di Ahmad Yani cuacanya cukup mendukung. Apakah seharian ini juga mendukung atau gimana? Silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Silvi. Sebelumnya selamat pagi para pendengar. Berikut perakiraan cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini berlaku hingga nanti malam jam 7 malam. Untuk perakiraan cuaca di wilayah Semarang, pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah berawan. Lalu untuk sore hingga awal malam hari diperkirakan secara umum berawan, namun ada potensi hujan ringan. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca di wilayah Jawa Tengah untuk pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Lalu untuk sore hingga awal malam hari diperkirakan secara umum berawan namun ada potensi hujan ringan hingga sedang. Tersebar tidak merata di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi, kemudian pesisir selatan, kemudian sebagian Solo Raya dan sekitarnya. Kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Silvi untuk informasi perakiran cuaca pada hari ini.
0: Terima kasih Mbak Farita informasi yang pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Baik, sama-sama Mbak Silvi, selamat pagi.
0: Pendengar Anda tentu bisa lengkapi informasi cuaca dan arus lalu lintas ya di sekitar Anda. Sampaikan dalam Semarang pagi ini di 0816666886 atau boleh juga di 0248316686.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

kasih ya pendengar yang sudah bergabung. Ini ada Bu Kartika di Demak katanya, selamat pagi Mbak Cantik. Selamat pagi Bu Kartika cantik juga. Ini di Demak cuacanya agak mendung. Alhamdulillah Grebek Demak diberi cuaca cerah Rabu kemarin ya, tapi malam hari sempat hujan katanya. Terima kasih informasinya Bu Kartika di Demak. Katanya ada Grebek Demak, nanti coba saya lihat ya seperti apa tuh Grebek Demak. Nah pendengar, ada juga ini yang masuk dari Pak Yoyo di Kaligawe. Kaligawe panas pagi hari ini, semoga cerah sudah mulai beraktivitas soalnya. Terima kasih infonya juga Pak Yoyo di Kaligawe. Nah informasi lainnya nanti kita update untuk Anda pendengar, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita bergabung terlebih dahulu ya bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air Indonesia. Informasi haji, pendidikan, kesehatan, ekonomi, olahraga, hingga informasi mancanegara. Tetap bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu cemburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1443.